0: kembali semangat dan prinsip yang mendasari Perjanjian Malaysia 1963. Ini kerana Hari Malaysia bukan sekadar sambutan ulang tahun. Malah, ia juga peringatan mengenai janji yang dimeterai serta tanggungjawab bersama untuk memelihara perpaduan, menghormati asas pembentukan negara, mempertahankan keamanan dan memastikan kemakmuran dinikmati rakyat secara adil. Tun Musa yakin, berasaskan semangat saling menghormati, kepercayaan dan kesatuan matlamat, Malaysia mampu mengatasi segala cabaran yang mendatang dan terus membina sebuah negara yang aman, progresif, makmur dan dihormati. Disandakan semangat perpaduan dalam kepelbagaian sempena Hari Malaysia dizahirkan menerusi karya mural di Sekolah Menengah Kebangsaan St. Mary. Mural bertemakan Bersama Kita Berkarya itu dihasilkan bekas pelajar sekolah berkenaan Chai Jiang atau Sumi dengan mengetengahkan komuniti pendidikan. Dengan tiga kaum utama sebagai simbol kerjasama dan kreativiti bersama, penghasilan mural itu disambut baik pengerusi lembaga sekolah SMK St. Mary Sandakan, Dalius Lucius Lobinjang dan alumni sekolah tersebut, Datuk Mat Effendi Hamdan.
1: Efek positif ni dia membawa kepada satu tema, iaitu tema perpaduan dalam kepelbagaian, dan juga dia melambangkan juga teras pendidikan di sekolah ini.
2: Sebenarnya Bersama Kita Berkarya ini menggalakkan murid-murid untuk jangan saja main handphone, jangan saja main iPad. Maksudnya keluarlah, keluar di luar sana, bersukan, berinteraksi sama kawan-kawan. Jangan terikat sama dunia gadget ini, ia akan melalaikan kita.
0: Perasmian mural turut menghimpunkan alumni sekolah dari tahun 1966 hingga 1983 bersama pengetua, pendidik dan pelajar SMK St. Mary Sandakan. Isu bekalan air di Universiti Malaysia Sabah UMS akan dibawa ke peringkat Jemaah Menteri bagi mendapatkan tindakan segera. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, isu itu merupakan antara cabaran yang telah lama dihadapi UMS.
3: Saya akan menggunakan ruang yang ada untuk berbincang dengan menteri-menteri yang berkaitan dan juga membangkitkan isu ini di peringkat Jemaah Menteri dengan harapan bahawa tindakan akan diambil dengan secepat mungkin.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui media pada sesi bersama pemimpin sempena Minggu Suai Mesra sesi 2026-2027 di UMS. Langkah itu diharap dapat membantu memenuhi keperluan mahasiswa UMS dengan kadar segera. Masalah bekalan air di UMS dilaporkan bermula sekitar Mei 2023, susulan kekurangan bekalan dari loji rawatan air Telibong Tuaran. Dalam pada itu, Dato' Sri Arthur berkata, mahasiswa perlu membuat persediaan lebih awal bagi menghadapi perubahan lanskap pekerjaan. Ia susulan perkembangan kecerdasan buatan AI, otomasi dan revolusi perindustrian. Beliau berkata, mahasiswa tidak seharusnya hanya melihat peluang pekerjaan yang wujud ketika ini. Sebaliknya, mereka perlu merancang hala tuju kerjaya berdasarkan keperluan pasaran kerja dalam tempoh 5 hingga 6 tahun akan datang. Menurut Dato' Sri Arthur, pekerjaan yang diminati ketika ini berkemungkinan berubah skop atau tidak lagi wujud apabila mahasiswa memasuki pasaran kerja. Justru, mahasiswa perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran bersesuaian dengan perubahan semasa. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
4: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Keperkembangan selanjutnya. Peluang usahawan dan graduan di negeri ini untuk meningkatkan kemahiran dan keboleh pasaran diperkukuh menerusi kerjasama UMS dan Setco Vest Holdings Sendirian Berhad. Pengerusi Setco Vest Holdings, Dato' Ridona Bahanda berkata, kepakaran akademik UMS akan dimanfaatkan bagi menyediakan program yang memenuhi keperluan industri.
5: Kerjasama ini insyaAllah akan berfokuskan ke pembangunan modal insan dan juga dalam penyelidikan, dan apa yang paling penting adalah peningkatan pasaran graduan di masa hadapan.
0: Dato' Ridona ditemui RTM selepas menyaksikan majlis menandatangani surat niat antara Dekan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan UMS Dr. Muhammad Rahimi Abdul Karim dan pengurus Sedcovest Holdings Sdn Bhd Yahya Siddiq di Kota Kinabalu. Antara skop kerjasama termasuk latihan, pembangunan kompetensi, penggilapan bakat dan pembangunan kepimpinan. Ia turut membuka peluang kepada usahawan dalam ekosistem Sedcovest mengikuti program latihan serta peningkatan kapasiti keusahawanan. Carnival Streamfinity Madani peringkat negeri Sabah 2026 membuka ruang kepada murid berkeperluan pendidikan khas MBPK mengembangkan potensi dan kreativiti, khususnya menerusi aktiviti sains, teknologi, penyelidikan, kejuruteraan, seni dan matematik stream. Program anjuran Kementerian Kewangan menerusi Perbendaharaan Malaysia Sabah itu dilaksanakan di bawah inisiatif program Sekolah Angkat Madani di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Tuaran di Putatan. Program dirasmikan Adun Petagas merangkap pengerusi Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar Sabah Dato' Awang Ahmad Shah Awang Sahari. Sebanyak 8 pertandingan dianjurkan dengan penyertaan wakil daripada 16 pejabat pendidikan daerah PPD. 6 pertandingan dilaksanakan secara bersemuka termasuk cabaran roket air, bina jambatan, inovasi, seni makanan dan pertempuran robot. 2 lagi pertandingan iaitu persembahan bakat STEM dan poster digital jadikan secara dalam talian. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah memperkukuh pemantauan keselamatan kebakaran di Menara Tun Mustafa menerusi pemeriksaan dan tinjauan tapak. Pengarah JBPM Sabah Muhammad Pisar Aziz bersama pegawai kanan jabatan tersebut turut menghadiri taklimat mengenai tumpuan kerja-kerja kecemasan, pembaikan serta penaiktarafan sistem keselamatan kebakaran bangunan berkenaan. Dalam satu kenyataan, Muhammad Pisar menjelaskan lawatan tapak turut menilai keadaan teknikal sistem keselamatan kebakaran dan keberkesanan langkah penambahbaikan yang sedang dilaksanakan. Katanya, kerjasama berterusan dengan pihak pengurusan dan pemilik premis penting bagi memastikan aspek pematuhan serta keselamatan kebakaran dilaksanakan secara teratur dan berkesan. 10 lagu terbaik bakal berentap di pentas akhir anugerah juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 kelas 16 26 September ini. Lagu-lagu berkenaan dipilih berdasarkan karya berkualiti dengan sebahagiannya pernah menjuarai carta mingguan. Penerbit kelas 16 LV Durin berkata, program itu terus memberi penekanan kepada karya asli yang dihasilkan anak tempatan Sabah. Setiap karya perlu menampilkan komposer, penulis lirik dan penyanyi dari Sabah, manakala susunan atau gubahan muzik boleh melibatkan penggiat dari luar negeri. Penganjurannya turut menjadi platform kepada penyanyi tempatan mengetengahkan bakat dan kreativiti sekaligus mengangkat karya muzik Sabah. Pentas akhir kelas 16 akan berlangsung di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Sabah. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pelaksanaan MS63 perlu diselesai menerusi rundingan ikhlas dan membina. Isu air UMS dibawa ke Jemaah Menteri. Sekian, berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya, Radio Robin, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Malaysia. Salam hormat.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Ya, lagu Kuasa Duo kita bersama dengan Budak Kacamata
2: dengan judul lagunya Memendam Rasa dan juga Bintang. Okey, lagu telah pun menghiburkan ada menerusi lagu-lagu Kuasa 2 jam yang ketiga bersama dengan Azhar dan juga Wan J, edisi 16 September 2026, 4 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Harun tak pagi bersama dengan anda. Baik, selepas ni kita akan dengarkan Dingin Tahu 8.45 minit pagi.
1: Ini dia Combi.
2: Cintaku sampai Uganda.

0: Semantan.
1: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya, kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Transkadar Concert. Ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
0: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
1: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
0: 6 hari penuh kemeriahan.

0: Ya, dan tak pagi Dawai FM, pilihan anda 8.53 minit pagi menghampiri 9 pagi.
1: Untuk utama 9 pagi kita dengarkan nanti dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media.
0: Untuk kita ikuti utama 9 pagi dan terus bersama kami untuk jam yang terakhir
1: Di rentak pagi.
0: Sudah ada rakan-rakan kita juga kan, Wan, yang bersama mengantarkan ucapan aktiviti. Ada Kano Salasai ni, si Junaidi, si Aiman Adinda, Aida, Sam Kromok, siapa lagi?
1: Nisha.
0: Okey, itu antara rakan-rakan kita yang bersama. Dan juga di Facebook juga anda boleh hantarkan salam-salam, ucapan-ucapan anda.
1: Jangan lupa berdialek bersama dengan kami, okey? Kirimkan ucapan anda. Selamat menyambut Hari Malaysia dalam bahasa etnik masing-masing. Jam yang terakhir kita akan bacakan semuanya.
0: Okey, ini dia Intan Maya.
1: Cinta tersimpul rapi.

0: sejak sekian lama.
1: Memahami budaya masyarakat lain bukan sekadar menambah pengetahuan. Sebaliknya, membantu membentuk sikap lebih terbuka terhadap perbezaan yang wujud. Justeru pemahaman terhadap budaya masyarakat lain perlu terus dipupuk, khususnya dalam kalangan generasi muda. Lima jari, berbeza bentuk dan saiz, namun apabila melengkapi menjadi satu genggaman. Begitu juga dengan Malaysia. Walaupun berbeza budaya dan latar, namun apabila kita saling menghargai dan menghormati, kepelbagaian itu menjadi salah satu kekuatan kepada perpaduan. Selamat Hari Malaysia, Zulfan Zainuddin, RTM.
2: Malaysia dan Maldives memeterai dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemeteraian MOU itu akan memperluas kerjasama dalam bidang strategi kedua-dua negara.
3: Dia negara maritim dan dia sangat memberikan keutamaan dalam bidang kerjasama maritim dan juga keupayaan kita kalau ada yang kapal kecil yang kita keluarkan, dia bersedia untuk bertimbang membeli di samping kerjasama keselamatan, latihan, ketenteraan, tentera laut, itu akan kita teruskan.
2: Bagi MOU Hal Ehwal Islam, Datuk Seri Anwar menjelaskan Maldives sebagai sebuah negara Islam turut memberi penekanan terhadap usaha memperkasa Islam di negara itu. Sementara itu, Malaysia mengecam sikap hipokrit negara barat berhubung komitmen pembiayaan iklim bagi menangani perubahan iklim. Datuk Seri Anwar berkata komitmen pembiayaan yang dijanjikan masih belum direalisasikan sepenuhnya dan jumlah yang diberikan amat kecil. Perubahan iklim memerlukan dana tambahan dan sebukan itu, Kuala Lumpur menyokong usaha menuntut penyelesaian yang telah dipersetujui sebelum ini.
3: I express concern about the hypocrisy sometimes many of the countries in the West, but the commitment of funding has not come, or it would come in a very small amount. So it is important for us to support this and together as friendly, brotherly and sisterly nations to demand the effective execution of earlier decisions by COP, including financing, because climate change and effective program require additional funds.
2: Datuk Seri Anwar Ibrahim.
4: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

0: Berita seterusnya. Seramai 20 saksi telah memberi keterangan bagi membantu siasatan nahas helikopter Perkhidmatan Doktor Udara di Long Lelang, Ulu Baram, Miri setakat ini. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata kes itu diklasifikasikan sebagai kematian mengejut. Dalam perkembangan berkaitan, pihaknya sedia bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam pelaksanaan penerbangan ihsan bagi membantu penduduk di kawasan pedalaman yang memerlukan bantuan perubatan untuk digunakan buat sementara waktu sehingga siasatan berhubung insiden berkenaan selesai. Ibu bapa digalakkan membawa anak yang menunjukkan kelewatan perkembangan atau berdepan masalah pembelajaran untuk menjalani saringan awal. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata ia bagi memastikan mereka mendapat sokongan sewajarnya.
1: Jadi kita memang sangat menggalakkan ibu bapa yang barangkali dalam bahasa biasanya rasa tak sedar hatilah tengok perkembangan anak dia mungkin sedikit lambat, mungkin berhadapan dengan masalah pembelajaran, mungkin ada masalah juga yang mereka sendiri tidak dapat maknanya kenal pasti dari segi itu. Jadi kita mohon untuk datang ke Kementerian Pendidikan Malaysia dan kita boleh lakukan pengesanan itu bersama dengan pakar-pakar yang kita ada. Jadi ada speech therapy, maknanya ada psychologist yang akan melihat secara keseluruhan perkembangan anak-anak ini dan akan memberikan pedoman dan saranan kepada ibu bapa.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 41 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemas kini, portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia setakat pukul 8.45 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 22 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lebanon Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lebanon meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan berbahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan itu, kawasan ibu negara, terjejas. Sukan bola sepak, penyerang Johor Darul Ta'zim JDT Bersendi Silva sedia menyarung jersi Harimau Malaya sekiranya dipanggil bagi aksi Piala ASEAN FIFA 2026 Division 1 menentang Bangladesh di Jakarta 25 September ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, iaitu Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus mengemarakkan semangat patriotisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kau dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan kita. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan yang selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta terus aman, makmur dan dihormati di pesadaran dunia. Saya, Saudara Ngah Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
1: Amaran tahu akan bergegar.
2: Bukan gempa, Abah. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
1: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Times Square Concert. Ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
2: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
1: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
2: 6 hari penuh kemeriahan.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selalu...

0: Ya, dah pagi. Tahu FM pilihan anda, kan? Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua di mana saja anda layan Tahu FM. Masih teman-teman bersama Wan Jay dan juga Azad di ruang tak pagi. Edisi jam yang terakhir sudah ya kita bersama ni.
1: Dan gembira si Azad.
0: 10 pagi nanti kita ada Ayuk berpantun. Yalah, berpantun. Berbalas pantun kita. Penyampai-penyampai Tahu FM bersama dengan wakil daripada majlis belia bahagian Tawau, ya.
1: Betul. Itu jam 10 nanti. Tapi untuk waktu ini, untuk jam ini, kita ada bisik selebriti seketika saja lagi. Tapi sebelum kita mau bacakan ucapan-ucapan dari rakan pendengar kita sebenarnya dengan Halim Malaysia kita dan aktiviti. Okey, Raima Ima di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dari Malaysia, DJ Wan, DJ Azah. Yeah. Aktiviti hari ini, kami adik-beradik akan kumpul di rumah Kak Fina dan bawa makanan satu keluarga, satu jenis. Aku masak sambal kacang layar sate dan kuih onde-onde. Wow.
0: Wow.
1: Kak Mei ikan panggang, Kak Fina buat kuih puri dan Suman yang lain tu lauk-lauk saja kami kumpul 11 orang adik-beradik.
0: Wow, meriah.
1: Inilah masanya kumpul-kumpul. Mama Tiri masak mi goreng pula. Okey, untuk semua rakan-rakan dan adik-adik angkatku di semua zon, selamat menyambut Hari Malaysia. Okey, DJ berdua happy konti.
0: Terima kasih untuk Raimah Saleh. Lagi kita ada siapa di WhatsApp Tau FM? Kita ada bersama selamanya Hari Malaysia.
1: Itu di Facebook kan. Selamat Hari Malaysia katanya. Terima kasih. Lepas tu kita ada Kano.
0: Ya, selesai ni. Di tempat kedua lah ada tu. Salam ceria selalu Wan J juga Azhar. Salam rentak pagi. Selamat menyambut Hari Malaysia. Semoga kita semua aman dan makmur. Tak lupa juga untuk yang panggang ayam.
1: Ui.
0: Si Simon, si Salim, Franciscus, si Albin, Abdul Karif, dan istimewa untuk siapa tu? Fredus dan juga keluarga untuk Wan J dan juga Azhar, selamat menjalankan tugas.
1: Happy birthday Malaysia. We can stand together Malaysia. Thank you Malaysia.
0: Alone.
1: Okay, terima kasih. Junaidi John Kudat. Assalamualaikum DJ Wan J, DJ Azhar. Hari ini saya masih duty seperti biasa walaupun hari ini cuti umum sempena Hari Malaysia.
0: Sama lagi tu.
1: Bagi yang bercuti, mungkin hari ini masa untuk bersama dengan keluarga, berjalan-jalan dan menikmati suasana Hari Malaysia. Tapi bagi saya, tugas tetap tugas demi amanah dan tanggungjawab yang dipikul. Bila dengar suara DJ Wan J, DJ Azhar Tau FM, saya rasa macam sangat dekat saja dengan Tau.
0: Kan.
1: Jadi saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Malaysia untuk semua pendengar setia Tau FM. Semoga Malaysia terus aman, harmoni dan setia biasa dalam lindungannya. Buat semua yang sedang bertugas hari ini, tidak kira di mana berada, teruskan perjuangan dan laksanakan amanah dengan penuh ikhlas. Salam Hari Malaysia daripada saya yang sedang duty hari ini. Jauh di mata Tawau, tetap dekat di hatiku,
0: di hati.
1: Katanya. Terima kasih Junaidi John Kudat.
0: Ya, lagi kita ada si Aiman. Salam DJ Wan J, Azhar, selamat bertugas. Selamat Hari Malaysia. Katanya aktiviti hari ini macam biasa, kerja jugalah. Alhamdulillah. Selamat Hari Malaysia ditujukan kepada semua pendengar Radio Tawau FM seluruh Malaysia. Ucapan selamat Hari Malaysia. Terima kasih DJ Padua.
1: Okey, ada juga boleh berdari bersama dengan kami ucapan Hari Malaysia dalam bahasa etik masing-masing.
0: Ya.
1: Selepas ni bisik selebriti, mari berdahulu dengan No.
0: Ini dia.
1: Malina.
0: Ini dalam versi
1: Tamil.
0: Tamil.

0: Ya, Tau FM, pilihan anda. 9.32 minit pagi.
1: Ya, tiba masa untuk kita berkongsikan bisik selebriti untuk hari ini. Ya, bisik selebriti kita seperti biasa kita kongsikan berkenaan dengan artis ini.
2: Eh, kamu mau tahu ke artis tu kan?
3: Bukan selebriti itu, Kak Tu.
4: Bukan, dia tu pempengaruh.
2: Bisik.
5: Bisik Celebrity.
1: Ya, hari ini kita mau kongsikan berkenaan dengan Afiq Syazwan yang popular dengan lagunya Lelaki di Telefon.
0: Yeah.
1: Lelaki di Telefon.
0: Betul.
1: Kan? Apa lagi tu lagunya, Zah? Apa tu? Kau rahsiakan
0: ya, banyak lah,
1: bintang
0: kan?
1: Dia nyanyi balik
0: rasa kerinduan banyak dan terbaru yang ini mendayung rindu,
1: kan?
0: Betul.
1: Ya, itu yang latest lah. Tapi ada lagi latest sebenarnya, betul, lagu beliau yang kita akan dengarkan lepas ni.
0: Betul.
1: Tapi kita bukan mau cakap pasal lagu ya, tapi pasal status si Afiq Syazwan ni. Katanya
0: kan?
1: 2028 bulan Ogos. Dia sudah cakap itu adalah tarikh yang insyaAllah dia akan melangsungkan pernikahan. Dia sasarkannya. Tapi siapa orangnya dia masih lagi merahsiakan.
0: Ya, tahunnya sudah ada. 28 Ogos 2028. Okey, Afiq kata nama sebenarnya Muhammad Syafiq Syazwan Zamros. 29 tahun sudah ya. Bayar pula.
1: Mudah lagi saya lah.
0: Kami bayar-bayar. Lebih memilih merahsiakan perkara ini sehingga masanya tiba nanti.
1: Ya, sekarang 2026 katanya. Dia sasarkan 2 tahun lagi untuk berkahwin. Dia percaya kalau sudah jodoh tidak ke mana-mana. Biarpun ke mana-mana nanti lagi 2 tahun. InsyaAllah diumumkan kepada pihak media apabila sudah ada tarikh tetap nanti. Bukan sengaja mau sembunyikan. Takut saham jatuh.
0: Oh, saham jatuh pula. Dia tengok kawan-kawan yang kahwin pun masih diterima baik jugalah dalam industri ya.
1: Iya, dan menurutnya buat masa ni dia dan pasangannya mahu memberi fokus kepada kerja masing-masing sebelum melangkah ke fasa perkahwinan.
0: Itulah banyak aspek yang perlu difikirkan Wan bila kahwin ni kan. Sebelum bersedia untuk berkahwin, itu juga menurut Afiq Syazwan lah ya. Dan dia tidak mahu sibuk bekerja, tetapi pada masa sama abaikan keluarga.
1: Betul.
0: Jadi itulah ya.
1: Dia juga tidak mahu menghalang apa yang si cewek tu inginkan. Biar mereka sama-sama kejar kerjaya dulu.
0: Ya, dan Afiq juga mengakui pernah melalui fasa berselisih faham Wan bersama dengan pasangannya, sekaligus menguatkan lagi spekulasi hubungannya dengan kekasih lama kembali terjalin.
1: Mereka memilih untuk saling memaafkan dan meneruskan hubungan. Keputusannya dia merahsiakan identiti pasangan dibuat bagi mengelakkan salah faham.
0: Dan pada masa sama ia adalah untuk memberi ruanglah kepada mereka untuk menjalani kehidupan seperti biasa kan. Dan pastinya lebih selesa lah.
1: Betul.
0: Kadang-kadang apabila kita terlalu dedahkan, kita tidak tahu ia boleh jadi punca pergaduhan. Betul jugalah.
1: Ya,
0: tiada privacy kan Wan.
1: Betul, tiada privacy. Jadi simpanlah selepas kahwin nanti, kata Afiq. Sekarang mereka lebih fokus kepada kerja masing-masing. Kalau orang tidak tahu, hubungan itu lebih senang dari segi komunikasi dan lebih selesa.
0: Dan terdahulu ramai peminat juga mengetahui hubungan terjalin antara Afiq dan juga
1: penyanyi
0: Wani Kerry ketika
1: program lah.
0: Ya betul, salah satu program inilah hiburan lah. Dan mereka juga saling mengenali sejak sama-sama menyanyi ketika zaman kanak-kanak.
1: Ya, itu dia kisah berkenaan dengan Afiq Syazwan, Bisik Celebrity Ogos 2028 ya.
0: Betul.
1: Ini nampak macam single gitu kan Zah.
0: Ya betul.
1: Tapi sebenarnya dia sudah berpunya.
0: Hai, siapalah kan, kecewa lah ni peminat-peminat eh.
1: Kecewa lah mereka yang lain.
0: Betul. Saya mengenali dia dari kecil Wan.
1: Betul.
0: Afiq Syazwan ni.
1: Dari dia berlakon lagi kan.
0: Dari
1: menyanyi.
0: Dia mula-mula menyertai Bintang Kecil di Selangor FM dulu.
1: Kan, tengok depan-depan Afiq ni memang bagus. Saya 2 kali saya jumpa Zah. Satu masa di mana ya? Yang pertama tu lupa sudah. Di konsert di Kota Kinabalu jugalah. Kali pertama di ni JKKN. Untuk konsert Suara 34. Yang kali kedua pula konsert 80-70.
0: Saya masa sesi uji bakat tu lah. Saya memang ada di sana bersama kru.
1: Dan dia bagus sah, dia kenal. Bang, jumpa lagi dia cakap.
0: Macam
1: saya pun Afiq Syazwan kenal saya.
0: Itulah kan.
1: Gitu.
0: Ada cerita lah.
1: Adalah.
0: Itu apa yang kita kongsikan.
1: Bisik Celebrity.
2: Eh, kamu mau tahu ke artis tu kan?
3: Bukan selebriti itu, Kak Tu.
4: Bukan, dia tu pempengaruh.
5: Bisik.
3: Bisik.
5: Bisik Celebrity.

0: Yuk semuanya, Tawau FM mengajak anda untuk semarakkan semangat patriotisme.
1: Amaran Tawau akan bergegar.
2: Bukan gempa, ma. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
1: Bermula dari karnival memogun etnik dan budaya, kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tawau. Bukan sekadar konsert, ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
2: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
1: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
2: 6 hari penuh kemeriahan.

0: Yeah, Tawa FM pilihan anda. 9.45 minit pagi.
1: Yeah.
0: Kita ada lagi.
1: Mundal ke sis.
0: Ada Aida. Aisyah. Adinda Wahyuni. Aida. Assalamualaikum. Selamat pagi. Azawan Jueh. Sudah sarapan dengan kamu DJ?
1: Sudah. Alhamdulillah. Maksukul.
0: Jangan lambat sarapannya, nanti gastrik pula. Okey. Saya kasih tahu ya. Aktiviti saya hari ini.
1: Serius.
0: Ada juga aktiviti yang luar biasa. Yang cuma setiap hari saya kena jadi pelakon pura-pura. Kuat depan insan-insan yang saya sayang. Walaupun hakikatnya saya tidak sekuat itu. Macam biasalah aktiviti masak. Mak-mak suri rumah sepenuh masa ni. Macam masak, buat sarapan, bagi mak makan ubat. Selebihnya di kedai saja, urus kedai. Macam itulah setiap hari. Sambil buat kerja, sambil-sambil dengar radio Tawa FM, terhibur kami sekeluarga dengan celoteh DJ-DJ yang menciut hati. Dan lagu-lagu yang sangat-sangat best. Begitulah ceritanya.
1: Okay. Begitu. Terima kasih Kak Aida. Semoga terus kuat ya. Okey, Nisha Alisha. Assalamualaikum DJ 1J, DJ Azza. Selamat Hari Malaysia. Semoga Malaysia makin maju, jaya dan sentiasa aman dan makmur. Salam rentak pagi. Respon pagi ni kalau Nisha tak ada aktiviti di rumah. Mama Nisha sejak ni disempurna, rehat-rehat sejak sebab nak sihat petang balik nanti lah masuk estate. Buat DJ Bidu, terima kasih dan selamat berkonti. Sudah sarapan kata tu?
0: Alhamdulillah sudah.
1: Hari tu pergi sempurna kan, saya cari-cari siapa yang boleh saya dapat jumpa di sempurna ni kan.
0: Alwi Slavik jumpa.
1: Pendengar-pendengar kita. Tak ada. Masalahnya tak ditahu.
0: So, nanti kami bagi tahu kalau 1J Outstation, kita akan bagi tahu. Kepada orang sempurna, 1J sekarang
1: betang-betang
0: di sempurna.
1: Kan?
0: Nanti anda boleh jumpa dia di sana ya. Gitu. Sam Gromot.
1: Happy Merdeka. Happy apa ni? Merdeka. Okay.
0: Okay. Pagi ni belum ada plan lah. Tawa FM tak turun ke? Padang ke? Banyak askar bawa senapang.
1: Bawa senapang.
0: Jam apapun selamat Hari Malaysia. Pagi ni belum ada plan.
1: Dia ulang balik lah. Uish. Kejap. Feliz dia de Malaysia. Gracias. Yeah. El dia. Feliz el dia de Malaysia. Dia bukan Malaysia ya. Malaysia.
0: Yeah, gracias.
1: Gracias. Muchas gracias de nada. Un poco.
0: Lagi?
1: Azharidah Sabah, selamat menyambut Hari Malaysia. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Azhar, DJ 1J. Selamat Hari Malaysia 16 September juga buat negeri sahabat tanah airku. Kepada seluruh rakyat Malaysia, kemerdekaan kita nikmati dan kecapi hari ini hasil titik perjuangan dan pengorbanan generasi terdahulu. Marilah kita sama-sama hargai nikmat keamanan, keharmonian dan berpaduan dikecapi. Semoga Malaysia terus maju, aman dan diberkati.
0: Ya. Lagi kita ada siapa tu? Kita ada Barmada. Ui, mengambil tanda sudah di tanah hitam. Assalamualaikum DJ berdua, Dek 1J Azza. Selamat tugas, selamat pagi semua yang lain Tawa FM pilihan anda. Ini sudah tadi aktiviti orang-orang kengkes yang cari tanah saja untuk tanam sayur. Jadi jadikan kebun dapur sekeliling rumah. Adalah tak dibeli sebab sekarang keras kehidupan Azza. Kehidupan Dek Gaga Harapang.
1: Dek Gaga Harapang.
0: Tapi syukurlah kan.
1: 20 karung Zah.
0: Woi, lajunya. Tadi dia baru cakap, sekarang ada sudah penuh sudah.
1: Nah.
0: Azah mau info juga untuk geng ibu warga Temanggong. Aktiviti Hari Malaysia diorang dengar-dengar berzumba. Woi, di Padang Temanggong. Awal pagi ni sambil hilangkan lemak-lemak jahat bilang. Jadi nak saksikan Bahar? Isteri dan kawan-kawan.
1: Oji, boleh bapak-bapak hilang join berzumba. Itulah saya merajuk ni ambil tanah hitam.
0: Tak payah.
1: Ada yang lucu-lucu benda ni.
0: Okey, terima kasih. Itu respon. Ada gambar juga dikongsikan kan?
1: Iya, betul. Tanah hitam, segala apa ni namanya ni.
0: Tengah ni buat hiasan.
1: Betul.
0: Di, apa ni, di Jalur Gemilang ni.
1: Betul kan?
0: Mungkin siapa yang paling menarik akan menang lah tu kan?
1: Banyak tu DJ 1J, DJ Azam dengan setiap tahun FM di Sempurna. Tapi malam-malam mereka tu baru Nisha tinggal di estate Kunang jauh sudah. Susah sudah jumpa. Paham.
0: Estate, bukan di tempat yang lama ya Nisha. Di Kunang sudah.
1: Tapi
0: dia.
1: Tapi saya macam yang macam mau lagi lapis sempurna, macam mau explore semua. Kalau dulu kan kita ter apa ni, tertakluk kepada yang
0: termadan
1: ujung
0: syarat.
1: Sejak.
0: Di hujung
1: sempurna hujung dipakan kan. Tapi sekarang ni banyak tempat lain dibuka di sempurna. Jadi macam yang rasa mau explore juga.
0: Bolehlah. Macam esok Khamis kan, bolehlah Wan bawa kau jalan. Saya kalau saya mau, saya terus jalan Wan. Gitu. Kalau contoh hari off kan, saya terus jalan. Gitu.
1: Oh begitu.
0: Betul. Jadi
1: tapi tak best pasal kena buat cuti beberapa hari sampai hujung minggu kadang itu baru best.
0: Kan?
1: Betul. Jadi
0: kena mohon cuti Azhar, tahun depan.
1: Azhar cuti hari Khamis, hari Jumaat dia sendiri lagi kan Azhar?
0: Gitu kan? Kau tunggulah ujung tahun.
1: Balasan cipit tu.
0: Okey, kita dengarkan inilah dia lagu daripada Zaki Amani. Ini terbaru juga.
1: Ya, dari Yan Zaki.
0: Akur.

0: Ya, Twinkle 9:54 minit pagi waktu ini. Hai, selamat pagi untuk anda yang baru saja layan Tawar FM.
1: Iya,
0: minit-minit terakhir sudah kita wan.
1: Ya, kita ada Adis dari Kunak, dia hantar voice ya.
0: Iya.
2: Hai. Assalamualaikum. Narito ako kasama ninyo. Uy, lamanya tak hadir. Okay, responnya tengah siap-siap mau pergi beriada berenang-renang konon.
0: Okay. Wow.
2: Satu keluarga.
0: Okay,
2: dialeknya Maliga yang araw nang Malaysia salahat nang mga kaibigan at salahat nang mga taga
0: Pakinig.
2: Okay, bye.
1: Pakinig. Sa kaligayan sa Malaysia.
0: Di banyak
1: araw
0: nang
1: sa Malaysia. Kan? Ah, betul. Nang. Sa kaligayaw araw sa Malaysia.
0: Gitu kan. Ya? Saya mau ulang balik Anis. Besar hajat saya, besar di hati. Mau ulang tapi tak boleh.
1: Apa kendaya?
0: Okey, terima kasih Nis.
1: Kita ada Bang Baja. Assalamualaikum DJ Wanji, DJ Azal. Kalau naik sempurna jangan lupa singgah di kafe saya katanya.
0: Oh, dekat situ ke? Abang Baja.
1: Oh, di Sempurna.
0: Saya selalu datang Sempurna, Abang Baja.
1: Nanti kami akan singgah.
0: Iya, apa nama kafe? Oh, gitu ya. Bahar Made. Loco-loco. Memang kan orang Bugis, loco-loco.
1: Okeylah, terima kasih semuanya kepada anda yang pergi aktiviti Zah. Kita ingin-inginkan juga.
0: Betul.
1: Terutama aktiviti perairan macam si Anis tadi kan. Sentiasa berwaspada dengan keadaan sekeliling anda ya.
0: Apalagi anak-anak kecil kan, Wan?
1: Betul. Kalau remaja-remaja ni, pastikan anda pergi dengan pengamatan dan pengawasan dari orang dewasa.
0: Betul.
1: Jangan pernah pergi sekali dengan kawan, terutama kalau anda tak tahu berenang kan.
0: Betul.
1: Nanti tiada apa-apa peralatan keselamatan, pastikan bawa sekali. Kalau ada ya, pastikan ada pemantauan dan pengawasan dari keluarga.
0: Betul.
1: Dan sentiasa jaga keselamatan anda di mana jua anda berada.
0: Ya.
1: Selamat Hari Malaysia untuk anda. Twinkle, twinkle, little star.
0: Ya, jangan ke mana-mana.
1: Jangan ke mana-mana lagi, okey. Lepas ni kita ada pantun Hari Malaysia.
0: Ya, Tau penampai FM. Tau FM akan bersama dengan wakil daripada Majlis Belia, gabungan Majlis, gabungan Belia. Tawau dan pengakap Tawau ya.
1: Dan lepas tu ada short layan dan juga Ritma Petang bersama dengan anda.
0: Ya, sampai kita jumpa lagi.
1: Selamat
0: Hari Malaysia. Jumpa lagi.
1: Bye-bye.

0: Amaran.
1: Tahu akan bergegar.
2: Bukan gempa, Ma. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
1: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tawau. Bukan sekadar konsert. Ada pelbagai aktiviti. Sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
2: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
1: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
2: 6 hari penuh kemeriahan.
3: Tawau FM. Radio pilihan anda.
4: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B.
5: Zah.
6: Ya, kenapa teman?
5: Aku ni kadang-kadang kan, mau disanggapkan setiap hari tu kan, balik kerja tu kan, macam mood tu kan, yalah kita penat kan, balik lagi dengan keadaan yang sedemikian.
6: Kenapa? Apa masalah ni?
5: Bukan jugalah, adalah jiran. Jiran rumah sebelah lah.
6: Kenapa?
5: Ni pasal kucing.
6: Oh, gara-gara kucing. Oh, mesti kucing berak ni kan.
5: Betul. Najis. Itulah kadang-kadang balik ni kan, kita ni kan mau hidup benda yang macam,
6: yalah, yang harum-harum, yang wangi-wangi, tiba-tiba paksa hadap lagi kan,
5: hadap
6: buang,
5: lagi
6: bersihkan.
5: Jadi macam mana tu?
6: Kenapa tu?
5: Mau
6: kenapa kau bergaduh kan dengan jiranmu?
5: Kadang-kadang macam kalau itulah kira bergaduh lah macam tu.
6: Betul.
5: Menghadapi lah benda-benda begitu.
6: Tak bagus man bergaduh dengan jiran ni kan. Macam mana ni Mr. B? Bergaduh dengan jiran ni.
7: Ya. Bergaduh dengan jiran disebabkan mungkin satu perbuatan yang baik, itu menjaga kucing kan.
5: Betul.
7: Jadi kita ni dipesan, kalau nak melakukan kebaikan, jangan sampai kebaikan itu membuahkan kejahatan. Sebab betul, pelihara kucing ni bagus.
5: Betul
7: kan? Sebab kita ni, kita dituntut untuk beradab dengan binatang. Salah satunya kita jaga, kita bagi makan. Cuma dalam hak kejiranan, ada benda-benda yang patut kita jaga. Salah satunya kebersihan.
5: Betul.
7: Kan? Betul. Kadang-kadang bukan hanya najis, kadang-kadang baunya pun sampai.
5: Betul.
7: Lagi-lagi kita yang kadang-kadang ada anak yang alergi dengan bulu.
5: Betul.
7: Kucing, dengan bau kucing. So jiran kena alert lah. Jadi bila mana ada kes-kes macam kucing buang air besar dia berak lah dia tu kan. Rumah kita, kucing tu nak berdosa. Yang berdosa tu dia punya owner lah.
5: Oh ya, betul.
7: Bila mana owner kepada kucing tu, pemilik kucing tu tidak membersihkan najis tu. Maksudnya itu menjadi tanggungjawab kepada pemilik kucing tu untuk bersihkan najis sekiranya kucingnya berak di rumah jirannya.
5: Nah,
7: kecuali jirannya tu memang seronok, alhamdulillah ada tai lagi.
6: Ada kerja aku juga ya.
7: Kerja aku juga. Kalau dia bersahabat tak jadi masalah. Hatta pernah satu kisah Imam Hasan Al-Basri, kalau saya boleh ceritakan secara ringkas di sini. Imam Hasan Al-Basri ni dia berjiran dengan seorang jiran Nasrani yang bukan Islam.
5: Betul.
7: So Imam Hasan Al-Basri ni dia jaga hak kejiranannya sehinggalah dia tu disukai oleh jiran-jirannya walaupun jirannya tu bukan Islam. Diceritakan Imam Hasan Al-Basri tinggal di rumah yang bertingkat-tingkat, jiran di atasnya tu jiran Nasrani. Satu ketika Imam Hasan Al-Basri ni dia nak keluar daripada dia punya rumah. Jadi jirannya macam pelik, kenapa nak keluar rumah? Maka dia pun pergi ziarah. Bila dia pergi ziarah, alangkah terkejutnya dia, sebab bila dia masuk rumah tu ada satu rahsia yang saban tahun disimpan oleh Imam Hasan Al-Basri. Dia masuk rumah tu, dia nampak ada titisan demi titisan air najis yang mengalir daripada dia punya siling. Maka dia pun perhatikan, dia kata, wahai Imam, aku rasa di atas ni adalah aku punya tandas. Kan? Dia kata, sejak bila ni leaking ni? Baru 1-2 hari kah? Kata Imam Hasan Al-Basri, tidak. Ini sebenarnya aku sudah bertahan lebih kurang 20 tahun. Bila mak ada najis ni, aku sapu saja, aku sabar saja. Sebab dia kata, aku tidak ingin melukakan hati jiranku. Tapi itu label imam lah. Kalau label husband tak. Kan ada orang yang boleh tahan.
5: Betul.
7: Kan. Ui. Tapi bagi orang yang tak boleh tahan tu, tapi dia kena
5: 20 tahun
6: sudah. So najis pula tu kan.
5: Ini kucing baru berapa minggu.
6: Tapi
7: kena deal bagus-bagus lah kan.
5: Betul.
7: Sebelum isu yang besar berlaku.
5: Betul.
7: Kan. Lebih kurang. Wallahualam.
3: Tanyalah Mr. B.
7: Dengarkan Tawau FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah
4: Mr. B.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Tumbuh melati di tepi jalan, mekar indah disiram hujan. 16 September tarikh sambutan Malaysia dicinta sepanjang zaman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Salam Sabah maju jaya. Khusus untuk seluruh pendengar Tawa FM yang mengikuti siaran kita pada waktu ini, dan kini kami membawakan kepada anda rancangan pantun Hari Malaysia sempena Hari Malaysia yang kita raikan hari ini 16 September 2026. Hui, meriahnya. Okey. Sebelum kita bermula dengan pantun kita, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Indah memikat bunga selasih, pergi dipetik di hujung desa. Buka bicara, salam bertaut kasih. Hadirnya saya, pengerusi pantun bersama dengan anda. Saya Muhammad Safwan bin Junid, pengerusi pantun anda, dan sedang dan mesra digelar ataupun dipanggil sebagai Wan J. Dan selamat datang kita ucapkan kepada semua pemantun kita di sini, dan juga kepada para pendengar kita dalam sesi berbalas pantun sempena Hari Malaysia pada hari ini. Dan untuk makluman anda, hari ini kita pertemukan tiga suara, okay, suara dari Tawa FM bersama dengan tiga orang anak muda bersemangat yang mewakili Majlis Belia bahagian Tawau dan Pengakap Tawau. Berikan tepukan kepada pemantun-pemantun kita. Jadi sebelum kita bermula dengan pantun kita, kita berkenal-kenalanlah terlebih dahulu dengan pemantun-pemantun kita. Tiga orang penyampai dari Tawau FM dan tiga orang lagi dari Majlis Belia bahagian Tawau. Dan kita akan mulakan dengan tetamu atau tuan rumah, ya, mana satu. Jadi kita mulakan dengan tetamulah terlebih dahulu. Silakan pemantun yang pertama.
1: Terima kasih pengerusi. Dari Tawau membawa harapan, berjalan jauh membawa impian. Belia aktif dalam pengakap dan sukarelawan. Rusdi Afzal nama diperkenalkan.
0: Itu dia Rusdi Afzal. Beliau merupakan, untuk pengetahuan anda, beliau merupakan naib pengerusi Majlis Belia bahagian Tawau. Dan selain itu, beliau juga adalah merupakan Pesuruhjaya Ibu Pejabat Pengakap Negeri Sabah, unit Komsta, dan juga sebagai timbalan pengerusi Persaudaraan Pengakap Raja Malaysia Cawangan Sabah, penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Tawau, dan juga ini paling penting, Johan Anugerah Perdana Belia Negara Peringkat Negeri Sabah 2026 kategori individu lelaki. Hoi, kembang bulu saya. Ya, betul. Saya rasa macam bangga ada apa ni, wakil Sabah yang ada di sini dalam Anugerah Perdana Belia Negeri Sabah. Kita mau tanya juga Rusdi, kenapa diberikan nama Rusdi itu? Dia kata tadi Rusdi ini adalah hari selepas Sunday.
1: Betul. Ini saya punya beliau yang bagi. Saya lahir sebenarnya hari Selasa.
0: Selasa.
1: Tuesday. Jadi mungkin beliau malas berfikir kali kan. Jadi Tuesday T tukar jadi R. Jadi dia itulah hari ke-8 lah. Saturday, Sunday, Rusday.
0: Okey, ya. Dengar ya, kita ada hari ke-8. Dari Sunday pergi Rusday. Okey, terima kasih Rusday. Itu pemantun kita yang pertama dari Majlis Belia kita. Dan kita teruskan dengan pemantun kita yang kedua, juga dari Majlis Belia. Silakan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengerusi. Burung tempuah terbang melaju, hinggap sebentar di pohon senah. Nur Azlin de los Santos berasal dari Tawau, aktif sukarelawan berbakti bersama.
0: Iya, Nur Azlin de los Santos. Kita perkenalkan pemantun kita yang kedua. Beliau merupakan penolong Pesuruhjaya Pengakap Daerah Tawau dan juga merupakan pemimpin Anugerah Remaja Perdana Rakan Muda. Dan beliau juga telah pun menerima Anugerah Pingat Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Sabah. Hebat-hebat beliau-beliau kita ni, ha? Nur Azlin de los Santos, asal memang dari Tawau lah.
2: Ya, asal memang dari Tawau.
0: Dari Tawau. Okey, kalau mau kenalan dengan Nur Azlin dan Rusdi tadi, nanti lepas ni boleh pip-pip tepi diorang, ya. Okey, itu pemantun kedua dari Majlis Belia. Kita teruskan dengan pemantun yang ketiga untuk hari ini. Silakan.
3: Okey, terima kasih pengerusi. Mekar melati di Laman Seri, harum lembut menyapa suasana. Nurul Syafika nama diberi, belia berbakti penuh bermakna.
0: Ya, pemantun kita yang ketiga Nurul Syafika binti Muhammad Daud. Ya, kita beliau telah pun dinobatkan sebagai Naib Johan Anugerah Perdana Belia peringkat negara peringkat negeri Sabah 2026 kategori individu wanita. Kalau lelaki tadi Johan, yang wanita untuk peringkat negeri Sabah ni Naib Johan. Dan juga beliau telah pun merangkul Anugerah Citra Pengarah IPG Kampus Gaya 2026 kategori individu wanita. Dan saya difahamkan oleh penerbit, Nurul Syafika ni merupakan bakal guru.
3: Ya, saya bakal guru,
0: insyaAllah. Option apa tu?
3: Saya option Bahasa Melayu.
0: Bahasa Melayu. Jadi saya kena pelan-pelan berpantun lah. So cikgu Bahasa Melayu kan, nanti ditegur pula pantun saya. Baiklah, itu dah tadi berikan tepukan sekali lagi untuk ketiga-tiga pemantun mewakili Majlis Belia bahagian Tawau dan Pengakap Tawau. Itu barisan pemantun kita yang pertama. Pemantun-pemantun kita dari pihak lawan pula, kita akan berkenal-kenalan dengan mereka. Tentunya penyampai-penyampai dari Tawau FM. Jadi kita perkenalkan terlebih dahulu pemantun kita yang pertama dari Tawau FM. Silakan.
4: Cantik mekar bunga matahari, asik. Indah tersemat di atas para. Muazzawati Daud nama diberi, panggilan Azza sentiasa mesra.
0: Wah, ini kan DJ Azza tu?
4: Ya, saya.
0: Ha, jadi DJ Azza penyampai Tawau FM merupakan pemantun pertama dari pihak Tawau FM untuk pantun 16 September hari ini. Jadi DJ Azza,
4: ya,
0: berapa lama sudah berada di Tawau FM? Klise betul kan?
4: Itulah kan, macam tahun-tahun saya terima soalan ni. Okey, saya sudah 15 tahun. Tahun ni saya 15 tahun berada di Tawau FM sebagai seorang penyampai dan juga penerbit lah di Tawau FM.
0: Jadi mungkin DJ Azza ada kenangan-kenangan sambutan 16 September selepas sepanjang berada di Tawau FM ni?
4: Inilah antaranya kan, kita ni sebagai penerbit, kita menerbitkan rancangan-rancangan sama ada Hari Kebangsaan, Hari Malaysia.
0: Betul.
4: Dan antara penerbitan kita juga lah ya, berpantun seperti hari inilah ya. Dan banyak lagi lah.
0: Acara wajib lah kan?
4: Ya betul, ya, acara, acara tahunan. Jadi kita ganti-ganti penerbit.
0: Tahun depan siapakah?
4: Jadi kita cari lah ya.
0: Macam di sebelah tu nanti. Okey, terima kasih DJ Azam, pemantun pertama dari Tawau FM. Seterusnya kita perkenalkan pula si cantik manis. Oh, banyak peminat ni di Tawau FM. Jadi kita persilakan pemantun kita yang kedua.
5: Indah tenunan kain sutera di sarung anggun malam temasya. Nurliana Miza sudah bersedia menjalin ukhuwah berpantun kita.
0: Iya, asyik. Pembantun kita yang kedua, Nurliana Miza ataupun lebih mesra digelar ataupun dipanggil sebagai DJ N.
5: Betul.
0: Okey, penerbit Formula Kak Gojes, penerbit rancangan Carta Hits.
5: Betul.
0: Kan? Jadi, okey, DJ N, kenangan-kenangan. Kalau tadi DJ Azza sepanjang berada di Tau FM. Kalau DJ N pula, kenangan-kenangan sambutan Hari Kebangsaan ataupun 16 September yang DJ N ingat.
5: Kalau saya, bagi saya kenangan tu setiap tahun lah. Setiap tahun kita meraihkan dalam program kita. Dan saya pun telah bersama-sama dengan Tau FM, setia dengan Tau FM selama 7 tahun.
0: Betul.
5: Dan juga untuk tahun ini kita sambut sekali lah kan.
0: Betul.
5: Sekali Hari Kebangsaan, Hari Sabah dan juga ulang tahun Tau FM. Jadi bagi saya untuk tahun ni pula dia meriah sikit lah. Lagipun tahun ni kita berpantun di luar pula. Sebelum ni kita berpantun
0: di dalam kan.
5: Betul. Jadi tahun ni meriah sikit lah Wan.
0: Mana suara-suara penontonnya tu?
5: Oh, mana penonton?
0: Meriah ya. Dan kalau kita tengok pun abang-abang askar kita di sebelah pun tengah menonton. Terima kasih juga menjadi penonton kami. Lambai dulu
5: ya, kepada mereka. Lambai sikit dulu.
0: Mungkin ada yang tidak tahu kan di sini kan, okay? Tawau FM sekarang ni sebenarnya kedudukannya adalah bersebelahan dengan Kem Askar Kubota ni.
5: Bersebelahan. Jadi, dengan Kem Kubota dan juga pejabat kesihatan kan.
0: Betul.
5: Klinik kesihatan Tawau.
0: Jadi rakan-rakan kita tu ada juga yang mendengar dan menyokong kita untuk hari ni. Apapun, terima kasih. Itu dia pemantun kita yang kedua, DJ N. Apa tu dia punya trademark tu? Formula Kak Gorgeous ni. Kan? Itulah rancangan trademark DJN. Okey, kita teruskan kepada pemantun kita yang ketiga. Silakan pemantun yang ketiga.
6: Baik, teratai mekar di pagi hari, indah dipetik di tepi muara. Nur Farah Wafa nama diberi, DJ Wafa Love pula mesra di udara.
0: DJ Wafa Love. Kita mau tanya sebenarnya, dari mana dapat trademark Love tu?
7: Dia macam yang, sebab dia macam love kan, yeah. Tapi dia macam lerf. Kita kan
0: dia kena extra lebih sikit lah,
7: dia macam lerf, lerf terlalu biasa. Jadi macam lerf.
0: Okay, jadi dia ada terlebih sikit lah.
7: Betul.
0: Okay, DJ Wafa, sama juga lah soalan dengan untuk DJ N dengan DJ Azhar tadi. Kalau DJ Wafa pula, kenangan 16 September ketika masih kecil, apa yang DJ Wafa paling ingat?
7: Yang paling saya ingat sebab saya dulu masa kanak-kanak selalu berkecimpung dalam pertandingan nyanyian.
0: Okay.
7: Jadi kalau ada pertandingan nyanyian hari-hari kebangsaan ataupun hari Malaysia, memang saya akan ikutlah. Betul. Kena paksa sebenarnya.
0: Kena paksa.
7: Oleh atuk saya.
0: Jadi kalau sekarang pun rasa terpaksa.
7: Kalau sekarang ni sendiri yang mau pergi.
0: Rela hati kan.
7: Rela hati kan. Okay. Itulah antara kenangan.
0: Okay. Terima kasih. Berikan tepukan kepada pembantu kita yang ketiga, DJ Wafa dari Tau FM. Dan itu dia, kita sudah perkenalkan kepada anda pemantun-pemantun kita dari Majlis Belia dan juga dari Tawau FM. Jadi makan roti bersama Dalca, gelanggang pantun kini dibuka. Tanpa melihatkan masa, kita buka gelanggang pantun pusingan yang pertama dan kita akan memberikan peluang terlebih dahulu kepada pemantun Tawau FM untuk menjual pantun kepada pemantun pertama dari belia kita. Jadi kita mulakan dengan DJ Azhar, silakan.
4: 2-3 kucing berlari, dengarkan pantunku ini. Mekar teratai di dalam payah, indah dipandang di waktu pagi. Pelbagai bangsa, pelbagai agama, bagaimana kita bersatu hati?
0: Bagaimana terus day? Jawab.
1: Pohon jeruju di tepi payah, tempat bersarang burung merpati. Walau berbeza kaum budaya, hormat menghormati, menyatu hati.
0: Azhar,
4: okay.
0: Ya, betul.
4: Betul. Bersatu hati.
0: Bersatu hati, kan. Okey, dari Azhar menjual kepada Rusde, sekarang kita dengarkan pula pantun yang dijual oleh Rusde kepada DJ Azhar, silakan.
1: Ke pasar membeli ikan, pantun saya, saya jualkan. Belayar kapal ke Pelabuhan Klang, membawa barang pelbagai rupa. 16 September, sejarah dikenang. Mengapa tarikh ini tidak dilupa?
4: Sorong papan, ini pantunku, dengarkan.
0: Tarik papan.
4: Buka ditarik di Tanjung Batu, ikan tenggiri di dalam raga. Sabah Sarawak, Malaya bersatu, membentuk Malaysia, tanah air tercinta.
0: Ya, okey. Terima kasih. Sudah pun Azhar beli pantun dari Rusde. Kita selesai dengan pusingan pertama untuk pemantun-pemantun yang pertama. Seterusnya, kita akan dengarkan pula jual-beli pantun antara DJN dan juga Nur Azlin. Silakan.
5: Makan kuih bersama kopi, silalah beli pantunku ini.
0: Asik.
5: Bunga raya lambang negara, merah menyala di dalam taman. Wahai belia pemuda negara, bagaimana perlu menjaga keamanan?
0: Nur Azlin, bagaimana tu menjaga keamanan?
5: Anak merpati terbang tinggi, pantun diberi, saya beli. Tinggi terbang si burung helang, mencari makan di sebalik awan. Ilmu dicari, ikhlas berjuang, perpaduan dijaga, benteng pertahanan.
0: Perpaduan dijaga, benteng pertahanan. Okey, setiap kali kalau pertahanan kita kuat, ya, insyaAllah perpaduan itu adalah salah satu elemen untuk mempertahankan negara dari ancaman-ancaman luar. Okey, kalau kita tidak bersatu padu, kita pun akan jadi negara yang rapuh.
4: Betul. Jadi bersatu amat penting. Bersatu teguh, bercerai roboh kan?
0: Betul. Ya, betul. Kita kena bersatu. Itu dia punya keyword. Baik, seterusnya Nur Azlin, silakan jual jualkan pantun untuk dibeli oleh DJN.
5: Buah rambutan manis sekali, pantunku tawarkan, silalah beli. Kain songket indah ditenun, di sarung anggun malam temasya. Tahun demi tahun berganti tahun, apa artinya hari Malaysia?
0: Apa artinya hari Malaysia, DJN?

0: bangsa, erti penyatuan Sabah, Sarawak dan semenanjung hidup bersama.
1: Iya, itulah erti Hari Malaysia ya. Ya. Bila kita sentiasa hidup dalam perpaduan yang jitu ya, bila Sabah, Sarawak dan juga semenanjung okey, dapat hidup dalam keadaan dalam yang harmoni, itu wujudkan satu ketenteraman juga dan kesejahteraan kepada negara kita. Baik, selesai dengan pemantun-pemantun kedua dari Tau FM dan juga dari Majlis Belia. Kita teruskan dengan bahagian ketiga untuk pusingan yang pertama ini. Pemantun-pemantun ketiga akan saling berjual beli pantun bersama-sama. Silakan kita mulakan dengan DJ Wafa menjual pantun kepada Syafiqah.
2: Baik, pergi ke kedai bersama Sani. Dengarkan pantunku ini. Terbang tinggi burung kedidi, singgah berteduh di pohon sena. Kibar bendera terus dihormati. Bagaimana perpaduan kita terpelihara?
1: Bagaimana perpaduan kita pelihara, Syafiqah?
0: Pantun tuan indah sekali. Kalau berkenan kami membeli. Pohon beringin daunnya rendang, tempat berteduh si anak rusa. Saling menghormati sentiasa dipegang, harmoni diikat sepanjang masa.
1: Iya, keharmonian itu adalah satu elemen yang sangat-sangat penting dalam negara kita. Dan saling menghormati itu adalah tunjang kepada keharmonian yang kita kecapi pada hari ini. Baik, kita teruskan dengan Syafiqah menjual pantun untuk dibeli oleh DJ Wafa. Silakan.
0: Bunga kembang di tepi laman, pantun dijual buat budiman. Tarian Zapin indah diwarisi, irama sumazau mengikut tenang. Pelbagai kaum, pelbagai tradisi, bagaimana ikatan kekal terbentang.
1: Bagaimana ke DJ Wafa?
2: 5678. Pantun dibeli, lawan tetap lawan. Manis rasanya buah kuini, makan setandan bersama teman. Muafakat dihulur, ihsan diberi. Negara sejahtera, sentosa aman.
1: InsyaAllah, mudah-mudahan dengan kemuafakatan yang ada dalam kalangan masyarakat di negara kita, kita akan dapat mengecapi kesejahteraan yang berpanjangan, sentosa yang berkekalan. Baiklah, itu dia tadi selesai pusingan pertama untuk sesi pantun ini, iaitu pantun berbalas pantun antara Majlis Belia dan juga Tawau FM. Dan kita akan beralih ke pusingan yang kedua selepas ni. Tapi terlebih dahulu kita akan berhenti rehat seketika. Kita berhibur dengan lagu Patriotik ini.

0: Baik, kembali bersama dengan kami Pantun Hari Malaysia Tawau FM melawan Majlis Belia Bahagian Tawau dan Pengakap Tawau. Eh, macam kurang semangat penonton kita. Okeylah, belum makan ya penonton. Baik, kita akan beralih ke pusingan yang kedua. Kalau tadi pusingan yang pertama, ya, pemantun-pemantun Tawau FM akan terlebih dahulu menjual pantun kepada Majlis Belia dan juga Pengakap. Kali ini untuk pusingan yang kedua, Majlis Belia dan juga Pengakap Tawau akan menjual pantun terlebih dahulu kepada pemantun-pemantun dari Tawau FM. Jadi kita mulakan dengan bahagian pertama pusingan yang kedua ini. Norazlin akan berjual beli pantun dengan DJ Azaz. Silakan.
1: Pergi ke pekan membeli jamu, kalau berani balaslah pantunku.
0: Kalau berani.
1: Mudik ke hulu mencari rotan, singgah sebentar di kampung Ria. Hidup peringat penuh kesantunan, kemana pergi di Sanjung Nusa?
0: Ada berani di Jeza?
1: Sudah tentu
0: berani. Dia berani, guys. Okey, silakan.
2: Bunga teratai di atas paya, dengarkan jawapannya. Buah durian di atas para, jatuh sebiji di celah titi. Biar santun di mana-mana, mulia budi di sanjung pekerti.
0: Iya, betul-betul. Okay. Sopan santun, amalan mulia. Kalau kita bersopan santun di mana-mana, orang pun akan pandang kita dengan hati yang apa,
2: senang.
0: Kan? Jadi, betul cakap DJ Azhar. Jadi DJ Azhar, ya, ada berani jual balik kepada Norazlin?
2: Ya, saya jual pula ya. Pisang emas di atas peti, pantunku jual, sudilah beli.
0: Mantap.
2: Tumbuh melata, pokok bergagah, penuh sekeliling pohon bidara. Bukan harta pencari bahagia, apakah benteng penghias jiwa?
0: Nah, Norazlin, apakah benteng penghias jiwa, Norazlin?
1: Bunga melati harum berseri, pantun kakak saya beli lagi.
0: Oh, dibeli lagi. Uy.
1: Burung serindit terbang melayang, mari hinggap di ranting mati. Bukan ringgit dipandang orang, budi bahasa cerminan hati.
0: Iya, betul-betul. Okay, gabungan sopan santun dengan budi bahasa itu adalah sebenarnya elemen yang sangat-sangat penting untuk diamalkan oleh setiap individu dalam masyarakat. Dengan adanya budi bahasa dan sopan santun ini, insyaAllah kita akan mewujudkan satu komuniti masyarakat yang harmoni. Baik, selesai dengan bahagian pertama pusingan yang kedua, kita terus kepada bahagian kedua. Untuk pusingan yang kedua, kita akan mulakan dengan Syafika berjual beli pantun dengan DJ N terlebih dahulu. Silakan.
3: Pergi Tawau beli belacan, pantun ku jual, siapa berani lawan?
0: Wah. Uy, DJ N. Uy, sabar.
3: Ini mau balas nih. Mekar melur di tepi perigi, dipetik darah buat hiasan. Adab luhur dipandang tinggi, mengapa ia menjadi warisan?
0: Jawab, DJN, jawab.
3: Makan kuih bersama kopi, pantun cik manis saya beli.
0: Yeah.
3: Pohon selasi di tepi telaga, tumbuh subur bertunas geladi. Adab yang kasih berbudi bahasa, hiasan luhur di dalam hati.
0: Betul. Tambah lagi satu elemen, adab. Ke mana-mana kita pergi, sentiasa beradab ya.
3: Betul.
0: Dengan adanya adab ni, orang pun akan senang hati jugalah. Betul. Memandang kita kan.
3: Berbudi bahasa budaya kita, Wan.
0: Okey, nyanyi dulu sikit.
3: Hey, jangan.
0: Okey, seterusnya DJN menjual pula pantun kepada Syafika untuk dibeli. Silakan.
3: Beli cili bersama kari, Cik Syafika silalah balas pantunku ini.
0: Oi.
3: Panjang pula kan? Okey, pergi ke pekan membeli langsat, songket ditenun indah berseri. Bila bertamu ke rumah kerabat, adab apakah perlu dipelihara diri?
0: Adab apa tu Syafika? Ayo cikgu jawab. Okay.
3: Pergi kedai membeli jamu, pantun dijual, saya beli, jangan malu. Kayu jati dibuat hulu, sangat kukuh jadi warisan. Ketuklah pintu, beri salam dahulu, jangan menjenguk tanpa keizinan.
0: Ini salah satu adab yang kita perlu jaga jugalah. Jangan main-main masuk rumah orang kan, tanpa bagi salam. Okey, Selesai dengan bahagian yang kedua untuk pusingan yang kedua ini, kita teruskan dengan bahagian yang ketiga pusingan kedua. Kita mulakan dengan Rusdi sebenarnya dahulu, berjual beli pantun dengan DJ Wafa. Silakan Rusdi.
4: Beli bambangan di tepi jalan, pantun saya, saya jualkan. Wah. Mekar indah bunga kemboja, dipetik sekuntum di tepi taman. Bicara santun, dipuji merata. Mengapa lidah perlu dibataskan?
0: Kenapa? Mengapa tu DJ Wafa? Mengapa?
5: Perut lapar, tangan bergetar. Uish. Pantun dibalas, takkan ku gentar. Baik. Riang bernyanyi, burung merbah. Hinggap sebentar di pohon bidara, supaya tidak membawa padah sakitnya hati kerana bicara.
0: Betul, lidah perlu dibataskan supaya kita tidak sakitkan hati orang. Betul kan Rusdi?
4: Ya, betul.
0: Okey, kita teruskan dengan DJ Wafa berjual beli pantun kembali dengan Rusdi. Silakan.
5: Pokok beringin sudah ditebang, pantun ku jual kepada si kumbang.
0: Wah. Ya betul, satu-satunya kumbang ya antara pemantun ini. Pemantun bukan pengerusi.
5: Okey. Riang sidara menganyam tikar, tikar mengkuang anyaman tradisi. Rakyat Malaysia pelbagai latar, bagaimana mahu hidup serasi?
0: Bagaimana hidup serasi di dalam kalangan masyarakat Malaysia yang pelbagai latar ni Rusdi?
4: Pergi kedai membeli roti, pantun dijual menarik hati. Terbang tinggi burung merpati, hinggap sebentar di pohon ketapang. Adab budaya saling menghormati, tiada sengketa hati pun lapang.
0: Iya betul, dalam kepelbagaian budaya yang ada di negara kita ni, kalau kita saling menghormati, insyaAllah tidak ada masalah untuk kita hidup dengan rukun dan harmoni ya. Baik, itu dia tadi, selesai sudah dengan bahagian yang ketiga pusingan yang kedua untuk pantun Hari Malaysia Tawau FM melawan Majlis Belia Bahagian Tawau dan Pengakap Tawau. Okey, InsyaAllah kita akan kembali selepas ini untuk pusingan yang terakhir, dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu patriotik ini.

0: Baik, kembali bersama dengan kami Pantun Hari Malaysia Tawau FM bertemu Majlis Belia Bahagian Tawau dan Pengakap Tawau. Ya, sudah selesai dengan dua pusingan yang awal tadi dan kita sudah pun berada di pusingan yang terakhir. Ya, pusingan yang terakhir dan untuk pusingan ini pemantun-pemantun ya akan saling berbalas pantun lagi. Kita akan mulakan nanti dengan DJ Azza bertemu dengan Syafika ya, yang merupakan pemantun ketiga dari tim ataupun pasukan Belia. Kemudian DJ N akan bertemu dengan Rusde, DJ Wafa akan bertemu dengan Nur Azlin. Baik, kita akan mulakan dengan pemantun pertama Tawau FM, DJ Azza, untuk menjual pantun terlebih dahulu dibeli oleh Syafika. Silakan.
1: Manis mulut petah sekali, pantun ku jual harap dibeli.
0: Ya, harap dibeli ya cikgu.
1: Ombak menghempas di pantai Tinagat, nelayan pulang membawa rezeki. Wahai belia, gagah dan berbakat, apa sumbangan yang harus diberi?
0: Apa sumbangannya Syafika yang harus diberi oleh belia ni?
2: Okay. DJ Azza senyum ceria, pantun sampai saya sedia. Pohon bakau di tepi muara, tempat singgah si burung helang. Tenaga dan ilmu dicurahkan bersama demi memajukan negara gemilang.
0: Ya, belia adalah tunjang kepada kemajuan negara. Ya, belia-belia di sini, okey, belia-belia yang ada di hadapan saya ini adalah antara tunjang dalam kemajuan, tonggak kemajuan negara kita. Baik, kita teruskan Syafika untuk menjual kembali pantun kepada DJ Azza. Silakan.
2: Pergi pasar membeli ketam, pantun sudah datang, jangan diam-diam.
0: Takut, takut.
2: Tinggi berdiri bukit gemuk, rimbun pohon di pinggir rumah. Wahai DJ, corak ditepuk, bagaimana radio menyatu umah?
0: Ah, bagaimana tu DJ Azza?
1: Petang-petang makan kacang, soalanmu Syafiqah Al-Hais punyalah senang. FM pilihan anda, selingan lagu penyatu hati, info berguna pembina bangsa, setia menemani setiap hari.
0: Ya, okey, info-info yang disampaikan oleh Tawau FM kan DJ Azza, ini sangat-sangat membantu kepada pendengar-pendengar kita dan insyaAllah itu juga boleh menjadi salah satu elemen yang boleh menyatukan, menyatupadukan ya, masyarakat kita.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul, komuniti kita.
0: Betul. Okey, kita teruskan dengan bahagian yang kedua untuk pusingan ketiga. DJ N akan berjual beli pantun dengan Rusday. Silakan.
3: Buah nangka, buah manggis, sudilah jawab si abang manis.
0: Ya, abang manis ya.
3: Bunga raya merah warnanya, dipetik gadis di awal pagi. Masa depan Malaysia, tanggungjawab bersama. Apakah janji belia untuk negeri?
0: Apa tu janji belia Rusday? Ada janji ke?
4: Abang manis berjalan di waktu pagi hari, pantun dijual menarik hati.
0: Wow.
4: Manis rasanya buahku ini, dikutip anak di tengah desa, budi dan bakti disemai di hati, menjadi pemimpin berjiwa bangsa.
0: Mantap. Itu janji belia untuk negeri dan juga negara ya. Macam saya katakan tadi, belia adalah tonggak kepada perpaduan dan kemajuan negara. Kalau belia tu kurang baik, itu masalah kepada negara. Tapi kalau belia menjadi antara belia yang apa, yang mantap, senanglah untuk kemajuan negara. Okey, yeah, baik. Terus kepada Rusti berjual pantun pula, kembali kepada DJN. Silakan.
4: Okey, baik. Pergi RTM berkenal-kenalan bersamamu.
0: Woi.
4: Belia datang menjual pantun untukmu. Manis rasanya buah mangga, manis lagi diriku ini.
0: Asik.
4: Bertugas di radio menghiburkan semua, bagaimana tuturnya berselang-seli?
0: Cuba jelaskan di DJN kepada belia kita ini.
3: Burung merpati di atas atap.
0: Asik.
3: Pantun abang manis saya jawab. Gitu.
4: Itu dah.
3: Indah tenunan kain sutera, di sarung anggun menarik hati. Susun bicara pemikat jiwa, sopan bertutur ikhlas dari diri.
0: Ah, itu dia. Mestilah bersopan kan. Kalau di radio kan, ayat kena tersusun supaya nanti orang dengar pun macam, wah betul, DJN Wan. Ni wah manis betul
3: macam
0: ayat.
3: Jadi penyampai radio bukan mudah.
0: Betul.
3: Banyak tutur kata yang kita kena jaga.
0: Jaga kan?
3: Sebab kita membawa pendengar dan kita juga menghiburkan pendengar-pendengar kita.
0: Betul. Okay. Kita juga membawa image, ya, image Tawau FM sekali. Baik, kita sudah selesai dengan bahagian kedua untuk pusingan yang ketiga. Tibalah sudah kita ke bahagian yang terakhir untuk pusingan yang terakhir. Ya, saya rasa kedua-dua pemantun ini menanti-nantikan kedua-dua mereka untuk saling berjual beli pantun. Jadi kita mulakan dengan pemantun ketiga atau FM DJ Wafa menjual pantun kepada pemantun kedua dari belia Nur Azlin. Silakan.
5: Menjeling mata terlihat sinis, belilah pantunku wahai si cantik manis.
0: Oh.
5: Menyempat lagi yang okay. Baik, bunga melati mekar di taman, rendang pohonnya indah mewangi. Apakah janji yang belia ikrarkan hingga negara disanjung tinggi?
0: Apa janji lagi? Janji belia lagi, Nur Azlin.
6: Okey, baik, saya beli. DJ Wafah cantik berseri, pantun diberi, saya beli. Bunga dipetik di awal pagi, diselit indah di atas sanggul. Janji belia tidak memungkiri, setiakan tanah air tetap unggul.
0: Mantap, kita semua sudah pun bersumpah setia. Bukan belia saja ya, tetapi semua peringkat umur pun bersumpah setia untuk tetap setia kepada tanah air kita. Baik, kita teruskan lagi untuk bahagian yang terakhir ini dengan Nur Azlin menjual kembali pantun untuk dibeli oleh DJ Wafa. Silakan.
6: Buah rambutan manis sekali, pantunku tawar, silalah beli. Singgah kapal di jeti pelabuhan, membawa beras beserta gula. Jarak dipisah darat dan lautan, bagaimana radio menghubungkan kita?
0: Bagaimana itu DJ Wafa?
5: Ada lama, ada kini, pantunku balas penutup hari ini. Pohon bakau di tepi muara, tempat singgah si burung camar. Melalui frekuensi RTM Klik dan portal radio ke udara, siaran Tawau FM sentiasa didengar.
0: Iya, okey, untuk makluman belia dan juga pendengar-pendengar kita, selain daripada frekuensi sedia ada, selain dari RTM Klik, kita juga untuk tahun ni ada portal radio terbaru untuk ada dengarkan Tawau FM dan siaran radio RTM yang lain. Hui, pejam celik kita sudah sampai ke penghujung untuk pantun Hari Malaysia Tawau FM bertemu dengan Majlis Belia bahagian Tawau dan Pengakap Tawau. Jadi sebelum kita menutup ya pantun Hari Malaysia ini, kita akan minta persilakan kepada pemantun-pemantun dari belia. Kalau DJ tu dia berucap setiap hari kan, tapi kita minta ucapan dari pasukan belia kita sempena dengan Hari Malaysia ini. Kita mulakan dengan Rusdi lah terlebih dahulu. Silakan.
7: Okey, terima kasih pengerusi. Saya Rusdi bin Afsal ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Malaysia dan semoga kita punya negara ni aman-aman sejaklah ya. Khususnya kita punya daerah Tawau, semoga aman harmoni. Okey. Dan juga kepada semua belia di luar sana, semoga sentiasa bergiat aktif membantu masyarakat di sekeliling yang mana-mana memerlukan tanpa mengharapkan balasan. Ingat hashtag pengabdi masyarakat. Ya. Dan juga Pengakap merupakan satu organisasi belia yang mentransformasi belia. Berhikmat, hashtag berhikmat untuk negara melalui kepangkapan Pengakap mentransformasi belia negara.
0: Ya. Mantap. Ya. Okey,
7: saya ada tambah pantun, serangka pantun ya, untuk RTM, untuk RTM Tawau ya.
0: Okey, silakan.
7: Boleh. Ikan pari, ikan you, terima kasih, thank you.
0: Oh. Silakan ucapan dari Nur Azlin pula.
6: Saya Nur Azlin, di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua pendengar Tawau FM dan seluruh rakyat Malaysia khususnya. Semoga kita sama-sama dapat menjaga, memelihara keharmonian dan perpaduan yang telah dibina sejak daripada kemerdekaan kita dululah.
0: InsyaAllah.
6: Semoga anak muda makin maju ke depan dan belia-belia di Tawau khususnya makin maju dan makin ada semangat untuk aktif dalam kesukarelawan khususnya lah.
0: Betul.
6: Dan sama semoga RTM terus maju juga ke depan. Amin.
0: Baik, terima kasih. Okey, seterusnya yang terakhir dari Syafika, silakan. Bakal cikgu kita.
2: Saya Nurul Syafika mengucapkan selamat Hari Malaysia dan semoga Hari Malaysia ini terus menyatukan kita sebagai rakyat Malaysia. Dan pada belia-belia di luar sana, marilah kita sentiasa bersama-sama menjaga perpaduan negara dan juga membawa negara kita ke arah yang lebih baik.
0: InsyaAllah.
2: Selamat Hari Malaysia.
0: Baik, terima kasih untuk ucapan-ucapan dari belia-belia dan juga pengakap kita. Dan sebenarnya kita sudah sampai ke penghujung untuk Pantun Hari Malaysia Tawau FM bertemu dengan Majlis Belia Bagian Tawau dan juga Pengakap Tawau. Jadi sebelum menutup pantun ini, saya pun mau menyampaikan serangkap pantun. Pohon selasih tumbuh di taman, harum baunya di hujung para. Malaysia tercinta, kekal aman, bersatu padu, makmurkan negara. Sekian saja sesi berbalas pantun untuk hari ini. Selamat Hari Malaysia semua. Terima kasih sekali lagi kepada semua barisan pemantun kita dari belia dan juga pengakap, juga dari Tawau FM, dan juga kepada seluruh pendengar Tawau FM. InsyaAllah bertemu lagi mungkin pada kesempatan yang lain. Untuk itu, dari saya, pengerusi anda, Muhammad Safwan Junid, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Hari Malaysia. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah. Tawau FM. Tawau FM.

0: Baik, Sarawak tu sekarang tepat pukul 11.03 minit pagi.
1: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani,

0: memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraikan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Amaran
2: Sri Semantan
1: bermula dari karnival memogun etnik dan budaya, kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tawau. Bukan sekadar konsert, ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
2: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
1: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
2: 6 hari penuh kemeriahan.

0: Syok Layan 11 pagi hingga 3 petang.
1: Syok Layan. Syok Layan
2: 11.07 bila pagi waktu di sedara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Merani, salam sejahtera, salam pagi diucapkan untuk anda semua. Bersolai kita sedara untuk hiburan segmen Syok Layan. Jadi siari di Rabu 12 September 2026. Terima kasih banyak kepada anda semua yang masih lagi segar berdengarkan Tau FM. Saya Koyim mengambil alih posisi siaran Tau FM untuk 4 jam seterusnya sehingga ke jam 3 petang. Terima kasih pada sahabat semua yang setia mendengarkan Tau FM. Alhamdulillah bersua lagi kita. Ada selamat Hari Malaysia diucapkan untuk seluruh pendengar Tau FM walau di mana juga anda berada ketika ini. Hari ini merupakan cuti umum yang ada dengan sambutan Hari Malaysia ini. Hari ini bolehlah berehat. Hari ini yang merupakan cuti umum dan sempena dengan sambutan Hari Malaysia yang disambut setiap 16 September. 16 September setiap tahun. Terima kasih yang tidak tinggal untuk anda yang tetap setia bersama kami. Berbeza budaya, bahasa dan warna, namun kita tetap satu dalam semangat Malaysia. Raikan kepelbagaian, kukuhkan perpaduan dan terus bersama membina masa depan yang lebih sejahtera. Kekal di frekuensi 191.3.6, 99.1 juga 88.3 MHz. Dan terima kasih juga kepada sahabat yang mendengarkan kami secara online melalui Atem Klik. InsyaAllah teman-teman merusi hiburan lagu-lagu sambil pengisian informasi bersama-sama dengan anda. Ia juga terus menemani saya sehingga ke jam 3 petang nanti. Kerana yang bekerja hari ini, selamat bekerja kita ucapkan. Kerana yang sedang berserah, selamat beristirahat. Yang sedang mandu, nak ke mana tu? Jarak dekat maupun jauh, hati-hati dalam perjalanan anda. Pastikan anda mengutamakan keselamatan anda. Pakai tali pinggang keledar untuk keselamatan anda. Yang bakal menunggang motosikal, hati-hati juga menunggang dalam keadaan yang tenang. Jangan laju-laju, langgar dilanggar, dua-dua kita teruk. So, saya pun pengguna motosikal juga. Okey, apapun santai bersama kami jam pertama. 11.30 nanti kita ada hiburan lagu kuasa 2 dan juga kita ada formula kad Gorgeous. Juga kita ada perkongsian info solat. Dan seperti biasa untuk hiburan sema Syok Layan, kita akan layan Zon Janji Rock bermula jam yang kedua untuk segmen ini sehinggalah ke jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa hari ini untuk makluman anda, insyaAllah Sketsa Hari Malaysia episod 1 Bila Logat Bertemu akan menemui anda tepat pukul 2.30 minit petang nanti. Okey, apa dah santai bersama kami, relax, layan terus hiburan segmen Syok Layan.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Asal-asal, kerja keras. Tapi mereka tak nampak, mata-mata, mereka buta. Jadi biar geraku jadi sejarah. Dulu

0: Lihan Anda.
1: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa dua. Penguasaan diteruskan melalui kuasa dua. Kuasa dua akan kembali. Kuasa dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
2: Sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 kilometer, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.
3: Aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun perisian atau aplikasi di internet.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesi
1: pilihan anda. Zara Lokos bersama dengan Hazama, okay, yang merilis lagu Sampai Mati dan juga Di Amaran Mama. Bagi kita ke pukul 11.42 bedi pagi. Sudah pun diposkan dari syarat untuk bolehkan anda menghantarkan sel anda. Jadi sediakanlah menghantarkan sel anda. InsyaAllah satu persatu kita akan bacakan ya kiriman salam anda nanti. Selepas ini kita ada formula kad Gojes. Apakah yang nak dikongsikan, okay, dan juga perkongsian info solat santai dan relax bersama kami.
2: Ayo bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraihkan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

0: hari penuh.
1: Merata tengoknya. Ha. Ada dia.
2: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua berbeza tapi bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
0: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, pegang watak sebagai mak dara dari Perak FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Perak FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perli FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
3: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan sketsa
4: Labuan Mat Dara sempena
9: Hari Malaysia.
10: Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
11: Kak Gorgeous,
12: bulat suka dah hati-hati kalau masuk dapur kan. Bulat kan memang ganas bama masak.
11: Siapa suruh kakak suruh aku kasih masuk pisang tu dalam minyak panas?
12: Iyalah, kita kan mau makan petang.
11: Sakit, kena sudah aku. Kasih tahu mamak aku ni.
12: Mana, tengok dulu. Aduh, kena minyak panas sudah bulat ni kan?
11: Iya.
12: Kejap Kak Gorgeous, ambil kicap dengan garam halus.
11: Hai, buat apa?
12: Petuanya.
11: Oh. Ha,
12: okay, Kak Gorgeous campur dulu ni. Ha, Kak Gorgeous letak di tempat terkena minyak bulat ni.
11: Oh. Okay,
12: cek sini dulu tu, tangan tu.
11: Nah.
12: Aduh. Okay, lepas tu, bulat selawat dulu tiga
11: selawat
12: kali.
11: Selawat sambil sapu lah.
12: Iya, selawat sambil sapu.
11: Kejap lah, sapu dulu. Oh.
12: InsyaAllah. Yang kena minyak ni makin pulih. Dia taklah terus macam merah terus membengkak tu.
11: Kalau kena air panas pun boleh juga gunakan.
12: Sama juga.
11: Sama juga.
12: Sama juga. Ambil kicap dan garam halus, baru kita sapu-sapu di tangan yang terkena minyak ataupun air panas tu sambil kita selawat Nabi.
11: Yalah Kak Gorgeous, terima kasih banyak-banyak. Aku sambung dulu menggoreng pisang.
12: Sambung balik.
10: Cantik, nak sihat,
13: dengarkan
10: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM.
13: Pilihan anda.
14: Amaran Tawau akan bergegar.
15: Bukan gempa, ma. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
14: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya, kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tawau. Sekadar konsert, ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
15: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
14: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
15: 6 hari penuh kemeriahan.

Baik, surat sekarang disampaikan info waktu solat untuk hari ini, Rabu 16 September 2026 bersamaan dengan 4 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3 lah, Datu Silabukan, Kunak, Sabat, Semporna, Tungku dan bahagian Tau Timur, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 12.03 bilik tengah hari, Asar 3.07 minit petang, Maghrib 6.07 minit petang, Isya 7.16 minit malam dan Subuh pagi esok 4.49 bilik pagi. Seterusnya bagi zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merota, Kelabakan dan bahagian Tau Barat, maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 12.07 minit tengah hari, Asar 3.09 minit petang, Maghrib 6.10 minit petang, Isya 7.19 minit malam dan Subuh pagi esok 4.52 minit pagi. Demikian perkongsian info waktu solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: صدق الله العظيم.
1: Wahai sekalian orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan perintah Tuhan dengan sabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah menyertai menolong orang-orang yang sabar.
2: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Tawau.

0: الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan para pendengar yang budiman, Sayyidina Hamzah adalah seorang pemuda yang gagah perkasa dan menjadi satu modal besar bagi perjuangan menegakkan kalimat Allah. Semasa berlakunya Perang Badar yang terkenal itu, yang merupakan peperangan pertama antara pihak Islam dan pihak kafir Quraisy, Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu adalah panglima perangnya. Dalam perang yang terkenal itulah Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu telah melakukan serangan-serangan yang berani dan nekat hingga mengejutkan pihak lawan. Dengan berkat pimpinannya yang berani lagi bijaksana itu, pihak Islam beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah beroleh kemenangan yang gilang gemilang. Bahkan yang lebih menggembirakan ialah ramai tokoh-tokoh Quraisy yang terkenal keras menentang Islam seperti Abu Jahal, Utsbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, Utsbah bin Abi Muits, Walid bin Utsbah, Tamah bin Adi, dan puluhan lagi pembesar-pembesar mereka telah mati terbunuh. Abu Sufyan yang ketika itu merupakan pemimpin Quraisy telah kembali ke Makkah dengan bersedih hati, memandangkan kebijaksanaan dan keperkasaan Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu itu. Maka sudah wajarlah gelaran singa Allah dan singa Rasul diberikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap dirinya. Ketika berlakunya perang Uhud, pemimpin kaum muslimin adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri di samping Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib sebagai pembantu kanannya. Sebelum peperangan berlaku antara pihak Islam dengan pihak musyrikin Quraisy, pihak pemuka-pemuka Quraisy telah menugaskan seorang budak bangsa Abbasiniyah untuk mengikuti peperangan tersebut dengan tugas khusus baginya untuk menombak Hamzah radhiyallahu anhu. Budak Afrika yang bernama Wahsy itu telah diberi janji oleh tuannya yang bernama Jubair bin Mutsham bahwa ia akan dimerdekakan nanti sekiranya ia berjaya membunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu dengan tombaknya. Apa yang berlaku selepas itu kita akan sambung di lain pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah ditawar FM.

0: Amaran, tahu akan bergegar.
1: Bukan gempa, Abah. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
0: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tawau. Bukan sekadar konsert. Ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
1: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
0: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
1: 6 hari penuh kemeriahan.
2: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
3: Kembali sebelum bersama dengan saya Kanyum, waktu sekarang tak pukul 12.24 minit tengah hari. Terima kasih kepada anda semua yang setia berdengarkan Tau FM sesempilan anda. Kita berada di jam yang kedua saudara untuk segmen Shortline dan kita telah pun berada di Zon Janji Rock untuk hari ini.

Berlangsung di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu ada program sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah ini turut dihadiri oleh tetamu-tetamu jemputan yang turut bersama-sama antaranya Datuk Abang Azali Wahab Setiausaha Perkhidmatan Sabah bersama dengan yang berbagai isteri, juga ketibaan ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Sabah dan juga ahli-ahli Parlimen, ketibaan yang berhormat Pembantu Menteri dan Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, juga Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah, juga Menteri-Menteri Kabinet Negeri. Dan sudah pasti ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur Kota Menteri Sabah dan isteri, dan juga Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Panglima Dr. Musa Haji Aman Yang di-Pertua Negeri Sabah, dan Yang Amat Bahagia Tuan Puan Datin Seri Panglima Datuk Haji Faridah Haji Tusin. Okey, dan itu antara program yang berlangsung untuk hari ini, sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 yang berlangsung pada pukul 7 malam nanti bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Okey, apa pun, terima kasih banyak pada sahabat yang mengatakan salam. Sam Kromok mengucapkan selamat Hari Malaysia untuk semua. Aiman di tabur dia seperti biasa nak ucapkan salam untuk sahabat pendengar rakan FB TikTok, PKBS, Silat, Abijun, Tora, Izlan, Ima dan semua yang kenal. Salam tegari, salam Rabu dan selamat Hari Malaysia buat semua. Kita ada siapa lagi? Kita ada Bahar Mada. Salam syoklan, salam janji Ratus Pembelian Tau FM. Info cuaca di rumah sekarang mendung-mendung manja saja bang. Lain Tau FM, RTM klik. Di rumah, suti-suti dulu. Esok lagi baru bertugas insyaAllah. Selamat Hari Malaysia buat semua yang layan Tau FM. Jika dalam kenderaan pandu cermat jiwa selamat. Itu antara kiriman salam sahabat-sahabat kita di WhatsApp to FM. InsyaAllah nanti kita akan juga cukup pula salam sahabat-sahabat kita di Facebook Tau FM. Tapi sebelum itu jangan lupa pertandingan anugerah carta lagu artis Sabah musim ke-16 ataupun kelas 16 ni pada section hiburan dan muzik yang bergajurkan pertandingan anugerah carta lagu artis Sabah musim ke-16 akan berlangsung pada 26 September 2026 bersamaan hari Sabtu bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah JKKNS nanti. Okey, jadi apapun kita menantikan ya detik-detik siapakah yang bakal dinobatkan, siapakah artis tempatan kita, artis tempatan Sabah yang akan dinobatkan sebagai juara bagi musim ke-16 untuk tahun 2026 ini.

0: Salam sejahtera, saya Luxio Fox selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinding Hati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan diningkat. Malaysia,
1: Malaysia. Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
3: Amalan tahu akan bergegar.
4: Bukan gempa, Ma. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
3: Bermula dari karnival memogun etnik dan budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahad Datu dan sekarang sampai ke Tawau. Bukan sekadar konsert. Ada pelbagai aktiviti. Sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
4: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
3: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
4: 6 hari penuh kemeriahan.
5: Gegaran Kapita Ayu Amal.

0: Jelasin dulu kau, mana duit yang aku minta kemarin tuh?
1: Mana duitku?
0: Jangan kau menipu, kau bagi aku duit kah atau aku tumbuk kau? Aku tumbuk kau, ini melawan kau.
1: Pedulilah kau sana, kasih tau kau cikgu. Biar dipanggil mau ke sekolah. Kau ingat aku tak berani? Hentikan bully!
2: Power FM!

0: Amaran, tahu akan bergegar.
1: Bukan gempa, Ma. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
0: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tawau. Bukan sekadar konsert, ada pelbagai aktiviti. Sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
1: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
0: Gegar Sri Semantan, 4.0 Tawau.
1: 6 hari penuh kemeriahan.
2: Okey, kembali sudah bersama dengan Sukayum. Alhamdulillah baru saja kita sama-sama ikuti berita Rika Sabah FM sebentar tadi. Okey, apa-apa dah Bang Timbul, terima kasih ketika ini berada di perkerangan MP di Tawau. Ya. Mencakap selamat hari Malaysia buat semua rakan-rakan Tawau FM. Juga Badi Jai, selamat bertugas. Itu satu kiriman salam sahabat kita yang dikirimkan di WhatsApp Tawau FM. Okey, terima kasih kepada anda semua yang masih lagi segar mendengarkan Tawau FM. Sekali lagi diwawarkan, jika lupa 2-30 minit petang nanti, insyaAllah kita akan bersama-sama berusia sketsa hari Malaysia episod 1 Bila Logat Bertemu. Akan ada besaran selama setengah jam sehingga ke jam 2-3 sehingga ke jam 3 petang. Baik, kalau kita lihat ya, keadaan jerbu ketika ini untuk berada untuk kita yang berada di Tawau dalam keadaan sederhana ya. Ianya sangat-sangat berbeza dengan cuaca jerbu yang berada kawan-kawan ataupun sahabat kita yang berada di semenanjung Malaysia ya. Dan salah satunya tadi telah pun disebutkan dalam berita ya, keadaan-keadaan jerbu sahabat kita yang berada di pantai barat semenanjung, di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor ya, dalam keadaan catatan MPU yang tidak sihat. Dan begitu juga dengan keadaan jerbu di Kuala Terengganu ketika ini yang berada di sebelah pantai timur, yang mana keadaan jerbu di Kuala Terengganu menghadkan ya aktiviti luar penduduk sempena dengan cuti hari Malaysia hari ini, termasuk aktiviti riadah dan juga meluangkan masalah bersama dengan keluarga. Jadi sementara itu, berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia APIMS, setakat pukul 1 tengah hari, 4 kawasan di Terengganu merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. Di mana Kuala Terengganu mencatat bacaan tertinggi 161, diikuti Kemaman 152, Pakar 150 dan Besut 130. Okey, jadi kita doakanlah semoga keadaan jerbu ini beransur pulih. Dan kita mengharapkan juga, terutama sekali kita yang berada di negeri Sabah, tak kisah yang berada di sebelah pantai barat dan juga pantai timur, kita mengharapkan ya, jerbu ini pergilah ya, jangan datang-datang lagi. Okey, baik, 1.45 minit tengah hari nanti kita akan sama-sama berhibur merusi hiburan lagu Kasurual. Apa dah dapatkan semua santai dan relax, terus layan Tau FM, stesen pilihan anda.
1: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik. Setiap hari bermula 12:30 hari. Menerusi Zon Janji Rock.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Ya, seorang hiburan lokal sudah bersama-sama dengan Amo yang merusi lagu Lancang Kuning dan juga Biru Mata Hitamku. Sebentar lagi kita akan memasuki jam yang terakhir untuk hiburan segmen Shock Layan, dan begitu kita masih lagi berada di Zon Janji Rock.

Menteri Tanan bersama seluruh warga Kementerian Tanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun UMNO. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera. Dirgahayu Malaysia.

0: Amaran, tahu akan bergegar.
1: Bukan gempa, ma. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
0: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tawang. Bukan sekadar konsert. Ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
1: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
0: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
1: 6 hari penuh kemeriahan.

0: Selekta.
1: Yelah, betul lah. Pilihan lagu kita up to date, kan? Persembahan kita tip top. Sekarang kau nak tanya, pakaian kita ni, kan? Macam mana? Cuma kau tengok, pakaian kita ni langsung tak mencerminkan yang kita ni betul-betul rockers, kan? Betul lah, Black? Oi, kau dengar aku cakap? Hey, kita kena sepakat, Black. Sekarang kau nak tanya korang apa sumbangan kita untuk tanah air dan sumber pendapatan daripada hari ni.

0: Kelantan.
1: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya, kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahad Datu dan sekarang sampai ke Tawau. Bukan sekadar konsert, ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
0: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
1: Sri Semantan 4.0 Tawau.
0: 6 hari penuh kemeriahan.

0: Baik, yang seram sampai di sini sejam teman kita berkali ini berusia peran segmen Shock Lion dan juga Zon Jan Jirog. Semoga daripada semua telah menghibur dengan pilihan lagu-lagu yang telah pun kita putarkan berusia segmen ini. Dan pesanan terakhir, salam terakhir daripada Nisha di Sempurna, mengucapkan selamat hari Malaysia. Salam Shock dan salam Jan Jirog untuk semua di mana juga berada. Harap semua dalam lindungan Yang Maha Esa. Dan buat DJ selamat juga. Terima kasih Nisha. Dan juga kita ada Faldi Sari. Salam jajar untuk semua peringkat FM wala di mana jauh berada. Tuan terkirim salam terakhir sahabat kita di WhatsApp FM. Terima kasih banyak. Dan insyaAllah jangan lupa sebentar saja lagi tepat pukul 2.30 minit petang kita akan bersama-sama berusia sketsa Hari Malaysia yang akan bersiaran selama setengah jam sehingga ke jam 3 petang. Jangan lupa seru 3 petang nanti kita akan sama-sama ikuti berita Tau FM dan selepas itu anda akan ditemani oleh rakan tugas yang lain. Sekali lagi siaran Tau FM berusia berada segmen Ritma Petang sehingga ke jam 7 malam. Apapun lah, saya kaya berdiri masa ketika. Jangan lupa esok temu janji kita berusia berada segmen Ritma Petang. Dan selamat Hari Malaysia apa semua dan sehingga kita bersua lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani untuk anda semua dan sehingga kita bersua lagi.
1: Ha, yang katanya nak berjimat minyak, mari rapat dan cuba pula tips ini. Yang pertama, isi minyak di waktu awal pagi atau pada suhu sejuk. Yang kedua, isi minyak dengan perlahan-lahan. Yang ketiga, isi minyak semasa tangki separuh penuh. Yang keempat, isi minyak petrol ikut liter bukan ringgit Malaysia. Paling penting, jangan lupa untuk matikan enjin kereta dan elakkan penggunaan handphone semasa mengisi minyak serta jangan lupa kunci kereta semasa mengisi minyak untuk mengelakkan kes kecurian yang sering berlaku di stesen minyak. Tips terbaik dan terpilih ini dari kami hanya di Tawa FM.
2: Gangguan seksual boleh jadi kepada sesiapa saja. Tak kira lelaki atau wanita, tak kira bangsa, umur ataupun rupa. Sebagai mangsa, jangan sesekali menjadi alpa. Ayo, lapor segera kepada pihak berkuasa agar jenayah ini segera ditumpas dari terus menjadi tempias. Akta Anti Gangguan Seksual 2022 sudah pastinya menjadi panduan untuk melaksanakan kuasa melindungi mangsa daripada terus dalam dilema. Kongsikan maklumat dengan rakan, sahabat atau pihak sumber manusia agar kita dapat melindungi sesiapa sahaja termasuk kanak-kanak atau orang dewasa. Saya, Wirma Susanti binti Mahtar Hams, penolong pegawai pendidikan awal kanak-kanak kemas Parlimen Kalabakan.
1: Tawau FM.

0: dalam hari penuh.
1: Merata tengok dia. Ha. Ada dia.
2: Moh koma dengarkan sketsa Labun Mak Dara khas sempena Hari Malaysia. Lakonan.
0: Hai, assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, memegang watak sebagai Mak Dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Perlis FM. Jangan duk kalih no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Raf dari Labuan FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dengan episod Bila Lorat Bertemu.
0: Adalah bencornya. Banyak lagi ni yang nak dibuat. Tu ha, bendera Malaysia tu udah dipasang ke belum?
3: Heish, sudah dipasang. Janganlah kelang kelibut tak tentu hala kamu ni, Dara. Ha? Kita nak nyambut Hari Malaysia ni dengan demo yang datang dari jauh ni.

0: Non, rumah Mak Darah ini ya. Hei, Mak.
1: Waalaikumsalam. Kamu Leman. Ada. Hidup ke Mika nampak ni? Aku tengah sibuk berbenar ni, ha. Nak nyambut orang luar negeri nak datang ke sini.
0: Orang luar negeri? Nanti tu awak kabarkan. Jangan duk gaduh pula pasal lorat. Udah.
2: Atuhnya koma ni. Ya? Lorat ni bukan jadi masalah. Ya? Kalau koma ni pandai bawa diri.
1: Ya. Kalau tak pandai, sudahnya nanti jadi roba ayam dengan itik bercakap. Ayunya harulah dibuatnya koma weh.
0: Mak Lara, ayam mau kalau dengan itik tu ya. Hei, kalau lah buat gulai tempoyak. Mempona orang kamu.
1: Leman, tak habis-habis kamu dengan lawaknya ya. Nanti kot aku ikat kamu dengan bendera Malaysia tu, kamu pun tahu.
0: Alah, mau kali ikat dengan bendera. Saya patriotik lah tu.

0: besarnya rumah Mak Dara. Siapa dah cerita ni?
1: Waalaikumsalam. Dah sampai ya. Masuklah kamu semua. Masuk. Duduklah dulu.
2: Hampa. Mai sini sekejap ni. Mai ni kita nak letak barang ni.
3: Jangan bagi ngawat tu. Nah, ada je oleh-oleh dikit ni dari Labuan.
2: Masih kami tahu ko yang rumah Mak Dara tu besar gila-gila ke Datuk.
4: Ni, jap. Tak tanya. Labuan tu dekat Sabah kan?
3: Kawan ni Aliman. Mari dengar dulu ni. Labuan tu wilayah persekutuan ba. Janjo beri supan tu deh.
1: Memang ni pun. Kalau buat geografi ni, dia memang dah fail. Baik suruh dia baca je buku darjah satu tu.
2: Panas.
4: Alah, awak fit bab geografi je. Tapi kalau bab gosip, A plus.
2: Mak Daro, ni nak tanya ni, boleh dia nak pinjam getah sah?
1: Getah? Apa kehanya kah? Tiba-tiba kamu nak getah pula. Nak buat apa?
2: Loh, Mak Daro nak buat apa getah? Getah nak ikat rambut lah, Mak Daro.
1: Ya Allah, kamu nak ikat rambut rupanya. Aku ingatkan getah paip.
2: Demo nak gapo tadi?
1: Nak gapo? Apa ke bendanya tu?
5: Dara. Nak gapo tu maksudnya, what do you want?
1: Kamu tahu? Nak apa?
5: Hai, dara.
3: Kamek tek pun si faham apa maksud dia aduhannya. Mau lapa nak.
4: Tak apa. Mau kalau kata tak faham ya, panggil aja awak. Biar awak je jadi penterja rumah lorat Malaysia kali.
3: Kamu ni ya, jenjo kamu menambah-nambah tu, makin pulang paning si Leman tu karang eh.
1: Lagi pening lah kamu kan. Kalau bercakap rupa ini, ajanya aku kena panggil penterjemah antarabangsa. Kan kamu?
4: Antarabangsa? Awak ni pun boleh. Tapi itulah, kenalah bayar sikit. Bayar dengan gulai tempoyak je udah.
1: Yes, Leman ni tak habis-habis dia nak melawaknya. Gulai tempoyak.

0: Ambo tengok masing-masing ni, ai, lain macam. Susah nak seragam demo ni.
1: Loh, hai pun. Nak seragam nak bagi sama lagu mana? Awak nak bagi jadi pebarisan ke? Ni kenuri. Bukan kita berlatih kawan hang ni pun.
0: Eh, bukan gitu. Maksud Ambo tu kalau sama baru nampak kemah. Ni kak capu bau. Eh, pening weh kawan tengok.
2: Tapi nak, mun semua sama, seda lah yang special. Kita tu nak datang dari jauh-jauh. Tapi seda yang lain dari yang lain. Eh, simpes camnya eh. Bagus yang di rumah aja.
3: Lurus joto. Kan, mun semua tia sama, nah. Labuan pun, dah datang ceritanya tu karang.
1: Hei, hang ni ani. Leng tu tak po. Asal, jangan nak pecoh.
0: Ambo ni tidak nak baloh. Oh, cuma takutlah nanti orang kata kita ni tak sepakat.
4: Atunya koma ni. Hari Malaysia, bukan kita nak cari siapa yang paling sama. Ha? Tapi kita nak cari siapa yang boleh terima perbezaan.
5: Ayah benar ayah cuanya ya kan? Kalau semua nak menang sendiri, ha, apa kata koma balik aja awal-awal ni ha?
6: Ah, kalau dah kopi itu, senang cerita biar awak pakai semua sekali. Ah, samping perak, songkok Kelantan, selendang Sarawak. Ah, gaya? Buat gaya lah buat.
1: Neman. Tapi nak, mun kami disuruh ngajat oleh tuang tu, kini-kini kami ngajat tau si. Pasti kita ngajat sama-sama pun si.
0: Demo jangan paksa Ambo menari sudah.
5: Udahlah tu koma. Udah-udahlah tu ya. Kalaupun kita ni beza lorat, berbeza dari segi budaya kita, pakaian kita, tapi hati kita tetap satu Malaysia. Kan?
7: Lurus.
1: Nice.

0: Kumai. Ni gulai tempoyak ikan patin dah siap. Ha, sedap tau Kumai.
1: Ambo tak besok makan poyak ni. Masih sungguh lah.
2: Ani, mun ada lauk bersalai, bisai pulang tua daripada gulai yato, nyaman pulang tu deh.
1: Kami pun si biasa. Tapi nak, kami mau cuba aja lah. Mun si dicoba, kita setahu gini rasanya. Ugi datang dari jauh-jauh, pisi makan nak nyaman-nyaman dimasak oleh Mak Dara tu.
3: Eh, lo awet lo hampa ni. Banyak hotiak lo. Lagu tu lah, lagu ni lah. Komplain tak penti. Orang jamu makan je lo.
0: Ada benar kah, Nika? Ha, kalau kamu tak gemar, tak usah lo nak buat muka orang perkena sengat lebah je tu aku nengoknya.
4: Ha, kalau kena sengat lebah, bolehlah buat ubat kuat.
0: Leman. Lauk-lauk yang lain tu pun ada. Ha, tapi bila kita makan sama-sama, janji kita kenyang perut.
4: Benar lah Mak Dara. Mak kata orang tu apa mana? Gendang gendut tali kecapi. Ha, kenyang perut senang hati oi, koma.
5: Atunya koma ni, ya. Kita datang sini nak mengeratkan silaturahim. Bukannya nak bergocoh. Udah cakap Kelantan tu, Mike. Bukan nak bergaduh pasal lagu, pasal baju, pasal lauk, apa semua.
3: Ha, ni ambo setuju.
5: Bagus.
3: Tapi, Kak, jangan dimuri-muri ayah cok.
2: Jangan luan dires. Kita ni, Atuk, kan bersuka-suka dengan nyabah.
1: Benar, ya. Benar kata kita, ya. Cuma macam ya, nak. Ibu malah aja nak salah faham. Sikit-sikit nak kecil hati.
0: Ha-ha. Kau mengingatlah balik apa tujuan datang ke negeri Perak ni kan? Ha.

0: majlis program Hari Malaysia. Ya? Harap koma semua boleh bagi kerjasama yang baik. Kalau tak, tak jadilah majlis kita nanti. Ya?
1: Haa, ayah benar tu ayah Cok. Jangan kita ni duk perang besar pasal benda yang kecil-kecil itu, ha.
2: Us, ini mau kalau turun hujan ni, ha. Eh, tak apa. Bendera tu bolehlah awak jadikan payung.
1: Hei, Leman. Kamu nak buat lawak juga dalam keadaan kopi ini, ha. Iya, aku geram no tengok kamu ni, Leman. Ha, sekarang aku ikat kamu dengan kain ngajat si Rina tu baru kamu tahu.
0: Esok kita semua sambut Hari Malaysia. Ya? Bukan sebab sama, tapi sebab kita sanggup saling faham.
3: Inilah dia tuan-tuan, kejayaan kita dengan semangat perpaduan, kasih sayang, tanpa mengira sama ada kau orang Semenanjung atau kau orang Sabah atau Sarawak, kita adalah Malaysia dan masing-masing berada pada kedudukan masing-masing untuk menunjukkan pengorbanan kita kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih Sabah, terima kasih Sarawak, terima kasih Semenanjung Malaysia. Anda di bawah Malaysia.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Hikmat, yang bermaksud kerja yang dilakukan untuk memenuhi keperluan orang ramai. Encik Sofi mendapatkan hikmat nasihat daripada Encik Tan yang berpengalaman luas dalam bidang kewangan. Hikmat.
1: Seindah kata, secantik bahasa.
2: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
3: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar, dan maksudnya waktu solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.10 minit petang.
3: Radio Malaysia Tau FM, pilihan anda.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
5: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha, bahwa seorang lelaki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berikanlah aku wasiat." Baginda bersabda, "Janganlah engkau marah." Lelaki itu mengulangi soalan itu beberapa kali. Baginda tetap bersabda, "Janganlah engkau marah." Pengajaran hadis. Hadis ini menerangkan betapa sifat marah itu perlu dihindari oleh setiap mukmin, kerana marah membawa banyak keburukan terhadap diri sendiri juga terhadap orang lain. Jangan marah artinya mengelakkan sebarang sebab yang membawa kepada kemarahan. Ia juga bererti menahan marah bila dia marah. Erti menahan marah ialah menahan dari melaksanakan tuntutan, dadakan marah seperti memukul, memaki hamun atau mengamuk. Seseorang yang gagah, perkasa dan handal bukan hanya yang mampu beradu tenaga, bahkan juga seorang yang mampu menahan marah. Marah diizinkan hanya apabila ia didorong oleh perasaan mahu membela kebenaran kerana Allah, namun mestilah menurut cara hikmah dan batas yang dibenarkan.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: Amaran tahu akan bergegar.
1: Bukan gempa, Ma. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
0: Bermula dari karnival memogun etnik dan budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tawang. Bukan sekadar konsert. Ada pelbagai aktiviti. Sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
1: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
0: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
1: 6 hari penuh kemeriahan.
2: Ayo bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraihkan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati.

Bila dah kabut-kabut jerebu, jangan fikir macam duduk dalam negara yang berkabus. Jerebu ini bahaya. Kurangkan aktiviti luar jika tidak perlu. Minum banyak air kosong. Janganlah pula buat pembakaran terbuka. Jumpa doktor bila mengalami bersin, batuk, sakit dada atau susah bernafas yang kerap. Pakailah topeng penutup mulut dan hidung bila berada di luar rumah. Kita tidak boleh mengelak dari pencemaran udara berskala besar, tapi kita boleh mengelak diri kita dari terus menjadi mangsa pencemaran udara. Selamatkan diri dari jerebu dan kami di Tawa FM akan menghindarkan anda dari stres. Memikirkan tentang jerebu dengan maklumat dan hiburan hanya di stesen pilihan anda. Ingat, jerebu bukan kabus.

0: Ya, TFM Stesen pilihan anda waktu sekarang sudah pun 3:28 petang. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati kepada semua pendengar setia Tawau FM Stesen pilihan anda. Dari manapun anda mendengarkan kami dan juga bersiaran bersama-sama dengan kami. Bersama kembali kita di ruang udara dan saya Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin Love akan menemani anda untuk segmen Ritma Petang. Untuk edisi hari ini, hari Rabu, 4 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bersamaan dengan 16 September 2026. Dan terima kasih juga buat rakan saya, Kayub, yang telah pun menemani anda menerusi Syok Layan dari pukul 3 hingga pukul 3, dari pukul 11 hingga pukul 3 petang tadi. Kini giliran pemilik suara ini pula teman berteman bersama-sama dengan anda menerusi Ritma Petang sehingga ke pukul 7 malam nanti. Jadi apa khabar petang anda hari ini? Semoga terus ceria dan dipermudahkan segala urusan. Dan sempena Hari Malaysia, marilah kita sama-sama menghayati erti kebersamaan, perpaduan dan semangat hidup dalam sebuah negara yang kita cintai. Walaupun kita berbeza latar belakang, budaya dan bahasa, perbezaan itulah yang menjadikan Malaysia begitu istimewa. Dari Sabah hingga ke Sarawak, semenanjung Malaysia, kita terus berkongsi satu semangat. Malaysia milik kita bersama. Jadi teruskan bersama kami di Tawau FM, temani anda sepanjang petang ini. Jangan ke mana-mana, dan lebih banyak lagi lagu-lagu menarik, informasi dan juga hiburan akan menanti anda. Selamat menyambut Hari Malaysia. Kita raikan kepelbagaian, kita kukuhkan perpaduan. Tawau FM pilihan anda. Dan seperti biasa di 2 jam yang pertama menerusi Ritma Petang, kita akan bersama-sama menerusi seleksi di Ritma Petang. Kita aktifkan talian 089-778-243 untuk seleksi yang pertama. Anda boleh pilih lagu daripada Santiana Ramli berduet bersama-sama dengan Fikri Arif dengan lagu Cinta Abadi, ataupun lagu daripada Ihin dan Sherina dengan lagu Maafkan Aku. Cinta Abadi atau Maafkan Aku bersama pemanggil kita yang pertama. Hello, selamat petang.
1: Hello, Assalamualaikum DJ.
0: Waalaikumsalam, Kak Rahima. Apa khabar Kak Rahima?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Itulah, terdengar memang macam hujan lebat di situ. Alhamdulillah, rahmat turun. Kan kurang juga kita punya jerbu kan Kak Rahima kan? Hello? Yeah. Hello Kak Rahima?
1: Ya.
0: Yeah. Okey Kak Rahima, pilihan seleksinya mana satu Kak Rahima?
1: Lagu apa DJ nak dengar hujan lebatnya?
0: Lagu dari Santiana Ramli dan juga Fikri Arif, Cinta Abadi, ataupun Ihin dan Sherina, Maafkan Aku.
1: Yang pertama lah tu.
0: Yang pertama. Baik, terima kasih Kak Rahima. Semoga terhibur. Bye. Ya, itu dia bersama-sama dengan Kak Rahima. Imah kita

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cintakan tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan,

0: Amalan.
1: Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
0: Bermula dari karnival memogun etnik dan budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tawau. Dan sekadar konsert, ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
1: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
0: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
1: 6 hari penuh kemeriahan.

0: Info Sukan hari ini.
1: Assalamualaikum dan salam sukan. Info Sukan kembali lagi edisi hari ini, Rabu 16 September 2026. Dan kita mulakan dahulu berita sukan bola dalam negara. Penyerang prolifik Johor Darul Ta'zim JDT, Bergson Da Silva tidak sabar untuk menyarung jersi Harimau Malaya selepas mendapat lampu hijau daripada Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA untuk mewakili Malaysia sebagai pemain naturalisasi. Bergson menyifatkan kelulusan daripada FIFA untuk mewakili Malaysia sebagai satu penghormatan besar sepanjang karier profesionalnya dan bersedia menyertai kem latihan Harimau Malaya bagi persiapan menghadapi Piala ASEAN FIFA 2026 apabila kem latihan pusat dijadual bermula pada 21 September ini. Pemain berasal dari Brazil itu mengakui tidak pernah membayangkan akan melalui proses naturalisasi untuk mewakili Malaysia ketika mula-mula mendara di negara ini 5 hingga 6 tahun lalu. Pengesahan kelayakan Bergson dan TAP memberi lebih banyak pilihan kepada jurulatih interim Tan Cheng Ho menjelang persiapan menghadapi edisi sulung Piala ASEAN FIFA di Jakarta bermula hujung bulan ini. Mengulas kesediaannya menyarung jersi Harimau Malaya menjelang saingan kelayakan Piala Asia dan kalender FIFA, Bergson menegaskan tidak dia sentiasa bersiap sedia sekiranya hikmahnya ditagih skuad kebangsaan. Malah Bergson itu turut menyimpan impian untuk terus mencetak nama sebagai penjaring pada aksi sulungnya kelak. Kita beralih ke berita badminton pula. Skuad badminton lelaki negara perlu melipat gandakan usaha sekiranya berhasrat mencipta kejutan dalam acara berpasukan pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Pemain beregu lelaki negara Aaron Chia mengakui pasukan kali ini tidak sekuat beberapa negara pencabar seperti Korea Selatan, China, Indonesia dan Jepun yang memiliki pasukan lebih seimbang. Bagaimanapun, pemain berusia 29 tahun itu percaya peluang masih terbuka buat skuad negara terutama jika pemain muda mampu mencipta kejutan apabila berdepan lawan berstatus pilihan. Pada temasya di Aichi Nagoya itu, Malaysia menyenaraikan Leong Jun Hao, Justin Ho, Eugene Ewi dan Kong Wei Xiang bagi menggalas cabaran dalam acara perseorangan lelaki. Acara beregu lelaki pula diperkuat pasangan profesional Godzifei Nur Izzuddin Rumsani, Aaron T. Kaiwon, selain Cheng Tan Ji serta Goh Sun Huat sebagai pilihan dalam beregu. Sebagai rekod, Malaysia tidak pernah memenangi pingat emas acara berpasukan sejak diperkenalkan pada 1962 dengan pencapaian terbaik negara adalah 2 pingat perak pada edisi 1966 di Bangkok dan 1990 di Beijing. Malaysia akan memulakan kempen acara berpasukan lelaki pada Ahad ini manakala saingan individu akan bermula 25 September. Berita sukan seterusnya. Mengharungi 10 kejohanan dalam tempoh hanya 4 bulan bukan cabaran mudah namun pelari pecut muda negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli enggan menjadikan faktor keletihan fizikal sebagai alasan menjelang penampilan sulungnya di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Danish yang bakal beraksi dalam acara 200 meter 4 x 100m lelaki dan 4x100m campuran mengakui jadual pertandingan yang padat memberi kesan terhadap tahap kecergasan namun kesediaan mentalnya kini berada pada tahap terbaik untuk menghadapi cabaran di pentas Asia. Selepas mengakhiri saingan di Oman baru-baru ini, atlet berusia 20 tahun itu mengambil peluang melakukan proses pemulihan intensif selama seminggu bersama Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI dan Institut Sukan Negara ISN bagi memastikan tahap fizikalnya kembali optimum sebelum berlepas ke Jepun. Danish berkata sasaran peribadinya di Aichi Nagoya adalah memperbaiki catatan peribadi terbaik 20.73 saat dalam acara 200 meter yang dilakukannya pada Sukan SEA Thailand Disember lalu dan turut menjadi rekod kebangsaan baharu ketika itu. Selain itu, dia turut mengintai peluang untuk membantu kuartet 4x100 meter lelaki negara menampilkan aksi terbaik secara mencipta selepas mencipta rekod kebangsaan baharu dengan catatan 39.03 saat sekaligus meraih pingat perak pada sukan si Thailand. Bagi Danish, pengalaman sulung beraksi di Sukan Asia menjadi medan penting untuk menguji kemampuan dirinya selepas mencipta beberapa pencapaian positif bersama skuad pecut negara musim ini. Acara olahraga pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 akan berlangsung dari 23 hingga 29 September ini. Akhir sekali berita sukan luar negara. Persaingan Ballon d'Or 2026 semakin hangat apabila Ousmane Dembele tampil memberi respon terhadap kenyataan bekas rakan pasukannya di Paris Saint-Germain PSG Kylian Mbappe yang menyifatkan dirinya sebagai pilihan utama. Dembele yang juga memegang Ballon d'Or ketika ini menegaskan dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai pemain pilihan, sebaliknya membina karier menerusi kerja keras sebelum akhirnya mendapat pengiktirafan musim lalu. Kenyataan Dembele itu hadir susulan komen Mbappe dalam temubual bersama Lee Quick apabila penyerang Real Madrid berkenaan membandingkan perjalanan karier mereka. Mbappe berkata Dembele sentiasa dilihat sebagai pemain berbakat, manakala dirinya pula sejak awal karier dianggap sebagai orang pilihan dan mencapai tahap tertinggi pada usia muda. Kenyataan berkenaan kemudian mencetuskan perhatian daripada Dembele yang biasanya tidak banyak memberi respon terhadap isu seperti itu memilih untuk bersuara. Dan Mbappe turut terkejut dengan respon Dembele namun tidak bercadang memberikan kenyataan balas secara terbuka. Kedua-dua pemain terbabit kini berada dalam senarai calon Ballon d'Or 2026 dengan Dembele hadir sebagai pemenang edisi lalu, manakala Mbappe antara nama utama yang turut mengintai anugerah berkenaan. Majlis penyampaian Ballon d'Or 2026 dijadual berlangsung di London pada 26 Oktober ini sekaligus menjadikan pertukaran kenyataan antara dua bintang Perancis itu sebagai semakin mendapat perhatian. Dembele sebelum ini turut mengambil pendekatan tenang apabila ditanya mengenai pencalonan Ballon d'Or dan enggan meletakkan dirinya sebagai pilihan utama. Situasi itu menjadikan persaingan antara dua bekas rakan sepasukan PSG berkenaan semakin menarik. Lebih-lebih lagi mereka bakal kembali bersama skuad Perancis pada tugasan antarabangsa akan datang. Bagaimanapun, Dembele memilih untuk menegaskan pencapaiannya datang daripada usaha berterusan dan bukan kerana status sebagai pemain yang sejak awal dilihat bakal mencapai kejayaan besar. Demikian berita sukan siaran untuk hari ini. Info sukan akan bersama-sama anda setiap Isnin hingga Jumaat pukul 4 petang dalam Ritma Petang. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
0: Info sukan hari ini.

0: berada.
1: Amaran, kau akan bergegar.
2: Bukan gempa, Ma. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
1: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tan Sekadar Konsert. Ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
2: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
1: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
2: 6 hari penuh kemeriahan.
3: Nak pilih lagu?
4: Seleksi di Tawau FM.
5: Pilihan anda.
6: Ya, kembali semula menerusi seleksi di Rumah Petang bersama-sama dengan saya Wafa akan temani anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Dan sebentar lagi kita akan ikuti berita dari Sabah FM tepat pukul 4.30 minit petang. Tapi sebelum itu mari kita tunaikan satu lagi pilihan seleksi untuk petang ini. Kita ada lagu artis Sabahan. Anda boleh pilih lagu daripada Dabrasia Senyuman Sabahan ataupun lagu daripada Marsha dan juga Velvet Sumandak Sabah. Kita aktifkan talian 089-778-243 gandingan Senyuman Sabahan ataupun Sumandak Sabah. Anda boleh dial di 089-778-243. Baik, tapi tidak pemanggil, mungkin ada masalah talian kali ya. Kita akan berhibur dengan lagu daripada Marsha dan juga Velvet. Ini dia Sumandak Sabah. Dan seterusnya kita akan berhibur dengan lagu kuasa dua kita bersama-sama dengan Seventeen. Terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, pengukuhan perpaduan asas kekuatan negara. MA63 perlu terus menjadi naratif nasional. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Godfrey Lee dalam berita Sabah FM.

0: Gegaran.
1: Tahu akan bergegar.
2: Bukan gegar, ma. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
1: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tan Sekadar Konsert. Ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
2: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
1: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
2: 6 hari penuh kemeriahan.
3: Nak pilih lagu?
4: Seleksi di Tawau FM.
5: Pilihan anda.
6: Baik, waktu sekarang sudah pun 4.45 minit petang. Kita kembali semula menerusi seleksi kita di jam yang kedua ini. Berbaki lebih kurang 14 minit lagi. Kita akan ikuti berita utama 5 petang. Selepas itu di jam yang ketiga hinggalah jam yang terakhir, kita akan bersama-sama berhibur dengan lagu-lagu retro di Tawau FM. Baik, untuk lagu seleksi kita yang seterusnya, kita ada pilihan lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama, ataupun Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain. Lagu-lagu galau ya. Kita aktifkan talian 089-778-243 bersama dengan pemanggil di talian. Okey, boleh cuba sekali lagi. Jadi dengan lagu Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama, ataupun Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain. Menerusi talian 089-778-243. Hello, selamat petang.
7: Selamat petang.
6: Selamat petang, siapa tu?
7: Saya Yasin.
6: Yasin. Okey Yasin, pilihan seleksi yang mana satu Yasin?
7: Menjaga Jodoh Orang Lain.
6: Menjaga Jodoh Orang Lain. Semoga terhibur.
7: Okey.
6: Bye. Bye. Ya, itu bersama dengan kita Yasin. Kita berhibur dengan lagu pilihan daripada Yasin. Ini dia Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain. Terus bersama kami di Tau FM, stesen pilihan anda.

0: Iya, hiburan bersama-sama dengan Ara Johari dengan lagu Menjaga Jodoh Orang Lain, pilihan rakan kita Yasin. Menerusi seleksi di rumah petang. Waktu sekarang sudah pun 4.51 minit petang. Menanti 5 petang nanti kita akan ikuti berita utama 5 petang. Berita yang akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Dan seperti biasa 2 jam yang terakhir kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro di Ritma Petang. Baik, untuk seleksi kita yang terakhir untuk edisi hari ini, anda boleh pilih lagu daripada Boys Over Kata-Kata ataupun lagu daripada Zizi Kirana Kejar. Kita aktifkan talian 089-778-243 bersama dengan pemanggil kita di talian. Hello, selamat petang.
1: Selamat petang, JJJ.
0: Selamat petang lagi, Kak Raima. Okey, Kak Raima, pilihan seleksinya yang mana satu?
1: Lagu yang kedua tu.
0: Lagu Kejar. Yang kedua, Kejar. Baik, Kak Raima, terima kasih. Semoga terhibur. Baik dah, kita berhibur dengan lagu pilihan daripada Kak Raima kita. Yang pembuka pun Kak Raima, penutup pun Kak Raima kita, ya. Okey, ini dia lagu daripada Zizi Kirana, Kejar. Terima kasih buat anda yang sudah pun sudi bersama-sama dengan Orang Faham menerusi seleksi di Rumah Petang. Jadi jangan kemana-mana, terus bersama kami. Tau FM, stesen pilihan anda.

0: Berita seterusnya, penyelesaian isu pelarian Myanmar di negara ini memerlukan rundingan dengan pemerintah Myanmar bagi membolehkan mereka dihantar pulang secara berperingkat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan diplomasi penting untuk mendapatkan persetujuan serta jaminan keselamatan mereka yang dihantar pulang.
1: Saya akan undang Presiden Myanmar melawat Malaysia secara rasmi. Sebab apa saya undang? Saya undang dan saya bagi tahu kita boleh bersahabat, kita boleh berdagang, kita boleh terima Myanmar, tapi Myanmar mesti terima. Kalau tak boleh 200 ribu sekaligus, ambil berperingkat dan kita akan bantu menyelesaikan. Ini cara saya penyelesaiannya. Bukan setengah orang politik diguna. You kecam nak ke mana? Rakyat kecam saya faham. Dia susah. Dia dapat kerja susah. Orang Rohingya tu kadang kasar di luar. Dia marah. Tapi kita sebagai pemimpin marah. Dia buat apa?
0: Datuk Seri Anwar berkata tindakan penguasaan tetap akan diambil terhadap warga asing yang melanggar undang-undang. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu khas sebuah program audio siar tempatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang termasuk 5 kanak-kanak maut, manakala lebih 100 lagi hilang selepas sebuah bangunan 6 tingkat runtuh di Bandar Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan bangunan di Tal Al-Hawa itu mengalami kerosakan struktur akibat serangan Israel sebelum ini. Bangunan berkenaan runtuh dan menghempap kediaman serta khemah berhampiran. Menurut agensi itu, kekurangan tempat perlindungan menyebabkan penduduk terpaksa mendiami bangunan rosak walaupun berisiko runtuh. China dan Rusia menentang dan menggesa Amerika Syarikat menghentikan perluasan ketenteraan dan persiapan untuk berperang di angkasa lepas. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, menegaskan Beijing menentang usaha menjadikan angkasa lepas medan perang serta mencetuskan perlumbaan senjata. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov pula berkata, Moskow berharap ruang udara, ruang angkasa dapat dikekalkan bebas daripada sebarang senjata. Menurut kenyataan Space Force Amerika, keupayaan kawalan angkasa itu merangkumi misi mencabar dan mengawal domain angkasa bagi menjejaskan keupayaan pihak lawan. ASEAN menempatkan bekalan bantuan bencana lebih awal di 4 negara anggota, iaitu di Filipina, Thailand, Malaysia dan Indonesia, bagi mempercepat mobilisasi bantuan khususnya berlaku kecemasan dan bencana. Menurut Setiausaha Rendah Pejabat Pertahanan Awam Harold Cabreros, 4 gudang serantau itu membolehkan negara anggota ASEAN menggembleng sumber bantuan dengan lebih pantas di samping melengkapi usaha tindak balas bencana di negara masing-masing sejajar dengan penempatan ASEAN, iaitu Satu ASEAN, Satu Respons. Akhir sekali, Bot Sukan Bola Sepak Piala ASEAN FIFA. Skuad negara digesa memanfaatkan saingan kejohanan itu di Indonesia sebagai medan menguji kemampuan selain meningkatkan prestasi pasukan. Bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Datuk K. Raja Gobal berharap pemain beraksi tanpa tekanan serta memberi sepenuh tumpuan terhadap perancangan dan pendekatan taktikal bagi memburu keputusan positif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syahridah Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Amalan, tahu akan bergegar.
1: Bukan gempa, Ma. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
0: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tan Sekadar Konsert. Ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
1: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
0: Gegar Sri Semantan 4.0 Tawau.
1: 6 hari penuh kemeriahan.

0: Ya, Hiburan bersama-sama dengan Nora dengan lagu Bebas Berlari membawa kita ke waktu 5:26 petang pada ketika ini, melangkah di jam yang ketiga bersama-sama dengan Wafa menerusi ritma petang akan temani anda sehingga ke pukul 7 malam seperti biasa. Untuk 2 jam yang terakhir ni kita akan bersama-sama menerusi Zone Retro di ritma petang. Dan anda boleh terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838. InsyaAllah akan bacakan ucapan-ucapan anda sebentar lagi. Mari kita dengarkan dahulu. Ini dia ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B untuk edisi hari ini.
1: Tak tahu.
2: Tak tahu.
1: Tak tahu.
2: Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu.
2: Tanyalah Mr. B.
3: Zah.
0: Ya, kenapa teman?
3: Aku ni kadang-kadang kan, mau disanggapkan setiap hari tu kan, balik kerja tu kan, macam mood tu kan.

0: Ni pasal kucing.
1: Oh, gara-gara kucing. Oh, mesti yeah. Kucing berak ni kan.
0: Abang Najis. Itulah kadang-kadang balik ni kan, kita ni kan mau hidu benda yang macam,
1: yalah, yang harum-harum, yang kan? Wangi-wangi. Tiba-tiba paksa hadap lagi kan.
0: Hadap buang, lagi
1: bersihkan.
0: Jadi macam mana tu?
1: Kenapa tu?
0: Mau
1: kenapa kau bergaduh kan dengan jiranmu?
0: Kadang-kadang macam kalau itulah kira bergaduh lah betul-betul.
1: Betul-betul.
0: Menghadapi lah benda-benda
1: dah
0: begitu.
1: Dah bagus man bergaduh dengan jiran ni kan. Eh, macam mana ni Mr. B? Bergaduh dengan jiran ni.
2: Ya. Bergaduh dengan jiran disebabkan mungkin satu perbuatan yang baik, itu menjaga kucing kan.
0: Betul.
2: Jadi kita ni dipesan kalau melakukan kebaikan, jangan sampai kebaikan itu membuahkan kejahatan. Sebab pelihara kucing ni bagus.
0: Betul.
2: Kan, sebab kita ni kita dituntut untuk beradab dengan binatang. Satu-satunya kita jaga, kita bagi makan. Cuma dalam hak kejiranan ada benda-benda yang patut kita jaga. Salah satunya kebersihan.
0: Betul.
2: Kan, kadang-kadang bukan hanya najis, kadang-kadang baunya pun sampai.
0: Betul.
2: Lagi-lagi kita yang kadang-kadang ada anak yang alergi dengan bulu. Betul. kucing. Dengan bau kucing. So jiran kena alert lah. Jadi bila mana ada kes-kes macam kucing buang air besar, buang air besar. Dia berak lah dia tu kan. Rumah kita, kucing tu nak berdosa. Yang berdosa tu dia punya owner lah.
0: Oh, iya, betul.
2: Bila mana owner kepada kucing tu, pemilik kucing tu tidak membersihkan najis tu. Maksudnya itu menjadi tanggungjawab kepada pemilik kucing tu untuk bersihkan najis sekiranya kucingnya berak di rumah jirannya. Kecuali jirannya tu memang seronok, alhamdulillah ada tai lagi.
1: Ada kerja aku juga ya.
2: Kerja aku juga. Kalau dia bersahabat tak jadi masalah. Hatta pernah satu kisah Imam Hasan Al-Basri, kalau saya boleh ceritakan secara ringkas di sini. Imam Hasan Al-Basri ni dia berjiran dengan seorang jiran Nasrani yang bukan Islam.
0: Betul.
2: So Imam Hasan Al-Basri ni dia jagal hak kejiranannya sehinggalah dia tu disukai oleh jiran-jirannya walaupun jirannya tu bukan Islam. Diceritakan Imam Hasan Al-Basri tinggal di rumah yang bertingkat-tingkat, jiran di atasnya tu jiran Nasrani. Satu ketika Imam Hasan Al-Basri ni dia nak keluar daripada dia punya rumah. Jadi jirannya macam pelik, kenapa nak keluar rumah? Maka dia pun pergi ziarah. Bila dia pergi ziarah, alangkah terkejutnya dia, sebab bila dia masuk rumah tu ada satu rahsia yang saban tahun disimpan oleh Imam Hasan Al-Basri. Dia masuk rumah tu, dia nampak ada titisan demi titisan air najis yang mengalir daripada dia punya siling. Maka dia pun perhatikan, dia kata, wahai Imam, aku rasa di atas ni adalah aku punya tandas. Kan? Dia kata, sejak bila ni leaking ni? Baru 1-2 hari kah? Kata Imam Hasan Al-Basri, tidak. Ini ni sebenarnya aku sudah bertahan lebih kurang 20 tahun. Bila mak ada najis ni, aku sapu sejak, aku sabar sejak. Sebab dia kata, aku tidak ingin melukakan hati jiranku. Tapi itu label Imam lah. Kalau label Haswan tak. Kan ada orang yang boleh tahan. Betul. Kan. Ui. Tapi bagi orang yang tak boleh tahan tu, tapi dia kena
0: 20 tahun
1: tu. So najis pula tu kan.
0: Ini kucing baru berapa minggu.
1: Baru berapa
2: tapi kena deal bagus-bagus lah kan. Betul. Sebelum isu yang besar berlaku.
0: Betul.
2: Kan. Lebih kurang. Wallahualam.
3: Tanyalah Mr. B.
2: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.

0: pengertian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
1: Ya, jadi pendengar Wato FM, stesen pilihan anda, ketika jerebu melanda ini elakkan dan jangan lakukan pembakaran terbuka. Daun kering, sampah atau sisa kebun jangan dibakar sesuka hati ya. Sebab asap daripada pembakaran boleh memburukkan lagi kualiti udara dan memberi kesan kepada kesihatan, terutama kepada kanak-kanak, warga emas serta mereka yang mempunyai masalah pernafasan. Dan jika anda nampak kebakaran ataupun pembakaran terbuka, jangan ambil risiko untuk menghampiri atau memadam sendiri jika keadaan tidak selamat. Laporkan kepada pihak berkuasa ataupun agensi berkaitan. Diingat, satu pembakaran mungkin kecil tetapi asapnya boleh memberi kesan kepada satu komuniti. Jadi masa jerebu ni bukan masa untuk anda bakar sampah. Jadikan pembakaran terbuka, lindungi kesihatan kita bersama. Okay? Dan untuk setakat 5 petang, bacaan IPU kita di kawasan Tawau ni berada pada tahap yang sederhana, iaitu 73. Itu dapat dikongsikan kepada anda. Okay, masih lagi di tahap sederhana, belum lagi tahap yang baik ya. Kalau macam disandakan, sudah berada pada tahap yang baik 46, tapi di Tawau masih lagi pada tahap yang sederhana, iaitu 73. Okay, sama-sama kita jaga kita. Okay. Baik, Wafa ingin bacakan lagi ucapan daripada rakan-rakan menerusi WhatsApp Tau FM. Kita dekat Rojalia dari Kampung Jawa Kongsi 10. Assalamualaikum, selamat petang Wafa. Waalaikumsalam Kak Rozalia. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga katanya selamat hari Malaysia. Terima kasih Kak Rozalia. Kita ada juga Aida. Kak Aida kita, Aida Wahyuni. Assalamualaikum, selamat petang Wafa. Waalaikumsalam. Aida sini masih di lokasi yang sama katanya. Masih kuat bah kabut-kabut di sini, hampir tak nampak sudah nombor WhatsApp Tau FM. Ay, jangan gitu. Bapa sihat, alhamdulillah sihat. Jangan lupa makan petang katanya, insyaAllah. Okay, membuat ucapan sikit buat kawan-kawan yang tak jemu-jemu selain nama saya di setiap ucapan diorang. Pertama sekali si Sam, si Jihad Bakar, Bunda Tantari Mas Mira, dan tak lupa juga buat semua geng Onar dan semua pendengar setia Tau FM. Okay guys, jangan ke mana-mana, stay tune terus di Tau FM, stesen pilihan anda, bertemankan DJ Wafa. Untuk Wafa, terima kasih bacakan ucapan saya. Hati-hati memandu jika balik nanti. Terima kasih juga untuk ucapannya Kak Aida ku. Okay, baik, terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838. InsyaAllah akan bacakan ucapan-ucapan anda. Mungkin ada yang menghantarkan tengah minum apa ni, minum-minum petang ke petang ni kan, maklumlah cuti kan, mungkin bercuti di rumah, minum petang ni ada buat masak-masak sikit kan, goreng pisang ke, goreng cempedak ke, bolehlah kongsikan bersama-sama dengan Wafa. Okay, buat hiburan bersama-sama dengan Liza Hanif. Ini dia Gelisah Mimpi, terus bersama kami Retro di Ritma Petang.

0: Kelantan.
1: Bermula dari Karnival Memogeng Etnik dan Budaya, kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke tarik sekadar konsert. Ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
0: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
1: Sri Semantan 4.0 Tawau.
0: 6 hari penuh kemeriahan.

Iya, Ibran bersama-sama dengan Ria Resti Fauzi dengan Cintaku Sampai ke Ethiopia membawa kita ke waktu 5:51 petang pada ketika ini. Kita ada lagi ucapan daripada rakan kita Jamal Laupa. Assalamualaikum, salam senja semua. Waalaikumsalam, hati-hati balik kerja saudara katanya. Jeling-jeling juga kawan-kawan di sebelah traffic light. Layan lagi ritme petang, mohujan. Alhamdulillah, insyaAllah apa ni, rahmat turun kan. Bersyukurlah kita kan. Okey, kita ada lagi rakan kita Faldi Sari dengan ucapan assalamualaikum, selamat petang DJ Wafa. Waalaikumsalam, apa khabar? Sihat alhamdulillah. Pasal petugas DJ berhenti, hati-hati. Terima kasih, love, love juga. Okey, diteruskan bersama dengan kami di Top FM, stesen pilihan anda. Terus hantarkan salam-salam anda dan menanti di jam yang terakhir nanti kita akan dengarkan juga kemuliaan Al-Amin dan lagu-lagu retro di ritma petang. Hiburan terus bersama dengan Datuk Hatan, ini dia Rendang Tak Berbuah. Terus bersama kami di retro ritma petang.

0: Ya, hiburan bersama-sama dengan Abid G. Adi dengan lagunya Berita Kepada Kawan membawa kita ke waktu 6.7 minit petang pada ketika ini. Melangkah di jam yang terakhir bersama-sama dengan saya, Omar Rusi Retro di Ritma Petang. Pesara yang dikongsikan kepada anda telah masuk untuk solat Fardu Maghrib bagi rakan-rakan yang berada di zon 3 meliputi Lahadatu, Silabukan, Kunak, Sahabat, Sempurna, Tungku dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 6.7 minit petang. Manakala bagi rakan-rakan yang berada di zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balong Merotai, Kalabakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, masa untuk solat Fardu Maghrib adalah pada pukul 6.10 minit petang. Kita teruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk zon retro di Ritma Petang selepas memberi laluan kepada azan maghrib sebentar saja lagi.
1: Tawau FM, pilihan anda.

Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah, baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau redha balik, lagi diredhai. Siapa yang redha? Kita balik. Siapa yang meredhai kita? Allah yang menanti.

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan maksudnya waktu solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.19 minit malam dan subuh pada pagi esoknya 4.52 minit pagi.
2: Radio Malaysia, Tawau FM, pilihan anda.
3: Doa memohon kelapangan hati.

0: رحمة إنك أنت الوهاب.
1: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memisungkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah.
2: Al-Quran dan terjemahan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaihimu

والفتنة أكبر من القتل.

0: صدق الله العظيم.
1: Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah suatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, berperang dalam bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi manusia dari jalan Allah, kafir kepada Allah, menghalangi masuk Masjidil Haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar dosanya di sisi Allah, dan berbuat fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh. Mereka tidak henti-henti memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu. Seandainya mereka sanggup, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 216 hingga 218.
2: Al-Quran dan terjemahan.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wal-tayyibatu lil-tayyibina wal-tayyibuna lil-tayyibat أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Maksudnya, lazimnya perempuan-perempuan yang jahat adalah untuk lelaki-lelaki yang jahat, dan lelaki-lelaki yang jahat untuk perempuan-perempuan yang jahat, dan sebaliknya, perempuan-perempuan yang baik untuk lelaki-lelaki yang baik, dan lelaki-lelaki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik. Mereka, iaitu yang baik itu adalah bersih dari tuduhan buruk yang dikatakan oleh orang-orang yang jahat. Mereka yang baik itu akan beroleh pengampunan dari Allah dan pengurniaan yang mulia. Surah An-Nur ayat 26.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026.

Ya, anda sedang mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda, bersama-sama dengan saya Wafa pada ketika ini. Waktu sekarang sudah pun 6.41 minit petang. Baik, ingin dikongsikan kepada anda, mungkin ada yang tahu, mungkin ada sudah yang tahu atau ada lagi yang belum tahu berkaitan dengan MyCard generasi baharu kini tersedia dan pengeluaran akan bermula pada 17 September ya. Jadi dilengkapi dengan 53 cuti keselamatan fizikal, pengeluaran MyCard baharu akan bermula pada 17 September 2026. Tapi jangan risau, anda tidak perlu tergesa-gesa untuk tukar MyCard kerana MyCard sedia ada kerana ia masih lagi boleh digunakan seperti biasa ya. Jadi antara yang dapat Wafa kongsikan, dilengkapi dengan 53 ciri keselamatan fizikal, iaitu teks mikro, corak guiloke dan juga transparent window. So itu juga ada hologram keselamatan dinamik dan juga lapisan polikarbonat ciri keselamatan ultra ungu ataupun UV ya. Dan juga di belakangnya pula nanti ada tambahan QR code. Sebelum ni ada QR code kan, tapi sekarang nanti 17 September nanti akan ada QR code di kad pengenalan yang baru dan juga chip ciri pemprosesan lanjut. Ciri pemprosesan lanjutan juga ada, dan juga chip antara muka dui fungsi ya. Dan sebelum ni MyCard kita di chipnya tu ada di hadapan kan, tapi nanti untuk MyCard yang baharu ni, chip itu akan berada di bahagian belakang dan sebelah kanannya nanti ada QR code. Kalau di belakang tu sekarang ada sign begitu kan, okay, jadi chip kita tu akan berada di belakang. Di bahagian depan tu ada muka kita lah, muka kita akan berada di sebelah kiri. Dia macam rupanya macam kita punya apa ni, macam kita punya ni, kita punya lesen memandu. Lesen memandu kita kan, kalau di hadapan tu muka, biasa dulu sebelah kiri chip, sebelah kanan muka kita kan. Tapi untuk yang baharu nanti ni, chip itu akan berada di bahagian belakang dan sebelah kanan pula akan ada QR code. Dan untuk selain itu juga, antara kelengkapannya, keselamatan fizikalnya lagi, ada CIP NFC iaitu pembacaan chip secara contact dan contactless. Selain itu juga, ciri keselamatan LUT sinar yang memperkukuh perlindungan MyCard generasi baharu. Ada QR code yang tadi Wafa nyatakan untuk menyokong pengesahan dan juga penguatkuasaan. Dan juga ada hologram keselamatan dinamik, ada ultra ungu yang menampilkan ciri keselamatan yang hanya dapat dilihat apabila terdedah dengan sinaran ultra ungu. Selain itu juga ada corak guiloke, betul sebut atau macam gitu kan sebutannya tu, guiloke, iaitu corak keselamatan halus yang menjadikan MyCard generasi baharu lebih sukar untuk dipalsukan. Selain itu juga untuk teks pula, dia akan ada digunakan teks mikro, iaitu tulisan halus yang dapat dilihat dengan lebih jelas menggunakan kanta pembesar. Selain itu juga lapisan polikarbonat, iaitu tahan suhu dan juga bahan kimia, lebih kukuh dan juga lebih tahan lama. Mungkin ada saudara rekan-rekan kita yang boleh nampak di Google sekarang ni, di Facebook, di TikTok kan ada ramai yang mengkongsikan ciri-ciri MyCard kita yang baharu. Jadi jangan tergesa-gesa juga untuk anda, jangan tergesa-gesa untuk menukarkan MyCard yang sedia ada. Kerana MyCard sedia ada anda masih lagi sah digunakan ya. Jadi MyCard sedia ada masih sah digunakan untuk semua urusan rasmi, juga urusan harian termasuk urusan berkaitan penebusan subsidi dan juga bantuan kerajaan. Jadi tidak perlu tergesa-gesa untuk menukarnya. Kita tahulah kan, sekarang ni rasa macam FOMO kan. Bila satu orang tukar, semua orang tukar. Tapi janganlah dulu. Pelan-pelan mungkin ada orang kata ada masanya nanti barulah tukar begitu kan. Jangan terus 17 September tu terus semua terus semua berkumpul lah kan. Besok tu berkumpul lah sudah semua di JPN kan. Jangan tergesa-gesa ya. Anda masih boleh gunakan MyCard anda yang sedia ada. Okey. Baik, itu dapat dikongsikan untuk pendengar-pendengar Tau FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 6.45 minit petang. Kita ada rakan kita Salim Isa menyapa kita menerusi WhatsApp Tau FM.
Salam Isa, salam Zani, Tom aku dua lah Hadatu. Salam ritma petang bertemankan DJ Wafa. Selamat menyambut hari Malaysia kita. Dan katanya agar Malaysia mendoakan agar Malaysia sentiasa berada dalam limpahan rahmat dan juga keberkatan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala dikurniakan keamanan dan juga berpanjangan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Amin ya rabbal alamin. Wafa sampai konti. Kalau buat nanti hati-hati. InsyaAllah, terima kasih. Rakan kita Salim Isa salah Zaini. Ada juga Aiman dari Taman Duit 6. Salam kat DJN. Ay, bukan DJN, DJ Wafa. Aina bertukar kurus sudah si Wafa macam DJN. Sahabat tugas dan juga saya Aiman dari Taman Duit 6 ingin mengucapkan selamat hari Malaysia kepada semua pendengar Tau FM tak kira di mana saja berada dengan ucapan selamat petang dan juga memandu hati-hati katanya. Pastikan kalau belok tu pasanglah signal lah. Betul tu kan Aiman? Beli kereta mahal-mahal signalnya tak dipakai kan? Kalau masuk apa ni, belok ke kanan ke, ke kiri ke, masuk simpang ke, pakailah signal kan? Orang lain bukannya boleh tahu apa isi hati anda dan juga fikiran anda kan? Jadi gunakanlah signal kereta anda bila anda ingin membelok ataupun masuk simpang. Okay? Terima kasih Aiman di Taman Duit 6. Jadi itu antara ucapan rakan-rakan kita. Kita ada berbaki lagi beberapa minit untuk kita bersama-sama menerusi retro di Ritma Petang. Jadi anda masih boleh hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838. Yuran lagi bersama-sama dengan Nikki Astria. Ini dia mengapa, terus bersama kami Retro Ritma Petang.

0: memeriahkan sambutan Hari Malaysia 2026 yang akan diadakan pada 16 September 2026 hari Rabu pukul 7 malam bertempat di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Semua dijemput hadir. Marilah kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan meraihkan kepelbagaian serta keharmonian rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ya, jangan lupa nantikan malam ini sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 akan berlangsung pada malam ini 7 malam. Sama-sama kita nantikan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu menerusi sambung siar dari Sabah FM. Okey? Baik Zara, nampak yang tak terasa kita sudah sampai di penghujung siaran petang bersama-sama dengan Tau FM. Dan terima kasih buat semua pendengar yang setia bersama dengan kami menemani setiap lagu, cerita dan juga perkongsian sepanjang petang ini. Jadi sempena Hari Malaysia, marilah kita terus menghargai kepelbagaian yang ada di negara kita. Berbeza budaya, bahasa dan adat, tetapi kita tetap berkongsi satu tanah air, satu semangat dan juga satu harapan untuk Malaysia yang lebih harmoni. Jadi buat anda yang dalam perjalanan pulang ataupun ke mana-mana saja destinasi anda untuk petang ini, pandu dengan berhati-hati. Dan buat anda yang sudah berada di rumah, luangkan masa bersama-sama dengan insan yang tersayang. Jadi saya Wafa Muhyiddin Love mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada anda dan teruskan semangat perpaduan, teruskan hari rasa sayang kepada Malaysia. Jumpa lagi di udara hanya di Tau FM, pilihan anda. Salam Hari Malaysia, salam perpaduan kepada kami, buat anda semua. Dan salam sayang untuk anda semua, terus sebarkan aura-aura positif kepada orang-orang sekeliling anda. Jangan jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga hati dan juga jaga jari. Assalamualaikum, sampai kita berjumpa lagi. Selamat Hari Malaysia.

0: berada.
1: Amaran, kau akan bergegar.
2: Bukan gempa, bah. Ini gegaran daripada Gegar Sri Semantan.
1: Bermula dari Karnival Momogun Etnik dan Budaya. Kemudian mereka gegarkan Sandakan, Lahadatu dan sekarang sampai ke Tan Skadar Konsert. Ada pelbagai aktiviti, sukan rakyat, pertandingan seisi keluarga, Zumba, Meet and Greet, Sabah FC, ratusan vendor serta persembahan artis-artis hebat. Untuk Tawau, sebuah Nissan Navara 2017 full spec 4x4 kini menanti.
2: Jumpa kami dari 11 hingga 16 September di Padang, Bandaran Tawau.
0: Gegar Sri Semantan, 4.0 Tawau.
2: 6 hari penuh kemeriahan.
3: Terima kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
4: radio pilihan anda.
5: Tawau FM.

Simfoni Tetap di Hati kembali bersama dengan Ella untuk kali ini dalam kata-kata hari ini merujuk kepada peribahasa berani kerana benar, takut kerana salah. Siapa berani, siapa salah. Okey, menurut Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, peribahasa ini bermaksud bertindak atau berani kerana berada di pihak yang benar, manakala rasa takut pula timbul kerana melakukan kesalahan. Kadang-kadang dalam kehidupan ini ada satu situasi yang kadang memaksa kita untuk berani bersuara dan mempertahankan apa yang benar. Yalah kan, tidak kan kita benar pun salah juga. Namun kalau kita tahu kita melakukan kesalahan, janganlah pula kita cuba menutupinya. Sudah salah, kan? Tutup lagi. Jadi sebaliknya, berani mengaku, belajar daripada kesilapan dan memperbaiki diri. Ingat peribahasa ini, berani kerana benar, takut kerana salah. Moga kata-kata hari ini sebagai satu pengajaran yang satu pengajaran dan peringatan kepada diri kita dalam menempuh kehidupan ini. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Lapor terus di Sabah FM.
1: Baik, kita akan bersama dengan rakan penyampai DJ Edit untuk lapor terus dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah Kota Kinabalu sempena dengan Hari Malaysia 2026. Silakan Edit.
2: Baik, terima kasih DJ Ella. Salam sejahtera, selamat malam. Dan saya DJ Joseph ingin melaporkan secara langsung dari Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu, yang mana sempena untuk sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah 2026 pada malam ini, 16 September. Dan ketika ini suasana di SICC semakin meriah dengan kehadiran para tetamu dan jemputan, sementara persiapan akhir sedang berlangsung menjelang acara utama sambutan. Dan tidak lama lagi kita akan menyaksikan keberangkatan tiba Tuan Yang Terutama Tun Dato' Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman Yang di-Pertuan Negeri Sabah bersama Yang Amat Berbahagia Toh Puan Datin Seri Panglima Dato' Haja Farida binti Haji Tosin. Dan juga turut hadir ialah Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah bersama Barisan Kepimpinan Negeri serta para tetamu kehormat. Dan juga sebaik sahaja keberangkatan tiba Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, yang mana acara akan dimulakan dengan lagu Negaraku dan lagu Sabah Tanah Airku, diikuti dengan tarian sambut tetamu. Dan seterusnya, majlis akan diteruskan dengan ucapan alu-aluan oleh Yang Berhormat Dato' Jaffri bin Arifin, Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, selaku pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Malaysia bagi peringkat negeri Sabah tahun 2026. Dan kemudiannya kita akan mendengar ucapan Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah, yang mana akan disiarkan secara langsung di Radio Sabah FM. Dan juga pelbagai acara menarik turut menanti pada malam ini, termasuk lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, upacara memotong kek, tayangan montaj penerimaan jalur gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026, dan juga upacara menaikkan jalur gemilang oleh pasukan tentera laut Diraja Malaysia. Dan juga sambutan Hari Malaysia akan turut diserikan dengan persembahan khas Malaysia Medani, Kesejahteraan Dinikmati. Jadi apapun, terus bersama Sabah FM kerana kami akan membawakan anda mengikuti detik-detik istimewa sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 secara langsung dari SICC Kota Kinabalu. Dan itu sahaja yang dapat saya kongsikan untuk Sabah FM. Dan apapun, kita kembali bersama dengan DJ Ella di Konti Sabah FM. Silakan.
1: Ya, terima kasih DJ Edit. Itu perkongsian sedikit sebanyak berkenaan dengan sempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026 dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah Kota Kinabalu.
0: Melapor terus dari lokasi secara langsung di Sabah FM.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Simfoni tetap di hati. Baik, semestinya hari ini adalah hari cuti anda sempena dengan sambutan Hari Malaysia 2026, dan kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati. Pandulah dengan cermat dan jangan terburu-buru, dan pastikan anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, pada pukul 7.25 minit malam nanti, masuknya waktu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sama waktu dengan, dan selepas itu kita akan dapat ikuti berita Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Sabah FM, bagus bah.

kamu melontarkan sesuatu dalam kemarahan, kata-katamu itu meninggalkan bekas seperti lubang di hati orang lain. Kamu dapat menusukkan pisau pada seseorang, lalu mencabut pisau itu. Tetapi, tidak peduli berapa kali kamu meminta maaf, luka itu akan tetap ada. Dan luka kerana kata-kata adalah sama buruknya dengan luka berdarah.

0: FM. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: menyediakan waktu-waktu solat fardu bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya pada hari esok, Khamis 17 September 2026 bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijri. Waktu solat fardu subuh 4.58 minit pagi. Fardu zuhur 12.12 minit tengah hari. Waktu solat fardu asar 3.18 minit petang. Fardu maghrib 6.16 minit petang. Dan waktu solat fardu isyak 7.25 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: minum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
2: Simfoni tetap di hati, masih bertemankan Ella ketika ini pukul 7.50 minit malam. Dan kepada anda, jika anda sakit hari ini, jangan paksa diri untuk kelihatan kuat sepanjang masa. Ha, kan, sakit pun dia bilang, okey saja, dah ada apa-apa ini. Rehatlah, beri ruang untuk tubuh dan fikiran kita pulih. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk mengejar kerja kan, tanggungjawab dan impian, sampai terlupa bahawa diri kita sendiri ni pun perlukan perhatian. Kesihatan tu satu nikmat yang perlu kita syukuri. Kalau kita tidak sihat, semua pun tidak mampu kita buat. Okay? Jaga diri, minum air secukupnya, dan jika keadaan berlarutan ataupun membimbangkan, segera dapatkan nasihat daripada pakar kesihatan ataupun klinik berhampiran. Dan semua ke yang sedang tidak sehat ketika ini diberikan kesembuhan dan kembali bertenaga seperti biasa. Sabah FM, bagus, bagus.

0: Sarawau, 95.7 FM.
1: Simfoni.
2: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
0: Tetap di hati. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
3: Tahukah anda, bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu, warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
6: Baguslah.

Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

Ya, hanya di Mercu, Ayu Damin, orang Sabah, orang kita juga ini. Okey, baik. Selamat Hari Malaysia buat semua pendengar Sabah FM. Di mana saja anda berada ketika ini, 16 September, hari yang kita meraihkan kebersamaan sebagai satu keluarga Malaysia. Dan ayuh, kita terus semarakkan semangat perpaduan dan saling menghormati dan menghargai kepelbagaian yang menjadi kekuatan kita di Malaysia ni. Dan pada malam ni kita akan dapat ikuti siaran langsung sempena Hari Malaysia 2026 dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, Kota Kinabalu. Kita nantikan malam ni. Baik, kita terus dengarkan lagu-lagu patriotik dari Sabah FM. Bagus, bah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagus bah.
2: Ya, Sabah FM bagus bah. Ha, seperti juga kita yang mempunyai ramai kawan dari seluruh negeri di Malaysia ni, ada yang dari Semenanjung, ada yang dari Sarawak kan. Dan tidak kurang juga ada yang sudah lama berkawan dengan kita ni di Sabah. Berapa lama jangka masa hubungan kita dengan rakan-rakan kita dari Semenanjung, dari Sarawak kan, sampai ada yang sudah pandai cakap Sabah. Itulah indahnya Malaysia, berbeza negeri, budaya dan logat, tapi bila kita boleh berkawan, bergurau dan hidup bersama dalam suasana yang harmoni. Dan selamat Hari Malaysia buat rakan-rakan kita yang berada di Semenanjung dan Sarawak, juga di Sabah. Baik, kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, bagus bah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM. Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Wah, kamu wajib follow, okay? See ya!
3: Sabah FM.
4: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
5: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
6: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
7: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
8: Hati-hati!
5: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Kabelut 101.5 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gadget.

0: Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Simfoni
3: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
4: Tetap di hati.
5: Ya, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, mencerminkan hasrat agar pembangunan negara benar-benar membawa manfaat dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat. Dan bertepatan dengan tema ini juga bagi negeri Sabah, dengan kehidupan masyarakat kita yang kaya dengan kepelbagaian kaum, agama, budaya dan adat resam. Baik, bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Dan jika anda berada di luar ketika ini, pastikan anda untuk layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca untuk mengetahui keadaan cuaca di tempat anda bagaimana. Baik, kita terus bersinar dengan lagu ini. Hafiz Sweep, Sabah FM, Bagus Bah.

0: 9, saya dengar Sabah FM bagus, bah.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Save number Sabah FM sekarang 019-499-1053.

0: balik. WhatsApp je kami bila-bila masa.
1: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng. Sabah FM.
2: Saya, terima kasih Sabah FM.
3: Tawau 95.7 FM.

0: sedang mendengar Sabah FM. Bagus bang.
1: Baik, kita ikuti siaran langsung Hari Malaysia 2026 dari Sabah International Convention Center. Silakan Christine dan Edith. Edith.
2: Terima kasih Ella di Konti Sabah FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Christine dan juga
3: dan saya Edith.
2: Ya, dalam siaran langsung sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah 2026 yang berlangsung malam ini dari Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu. Edith, suasana di sini sememangnya cukup meriah dengan kehadiran para tetamu dan jemputan yang bersama-sama menyemarakkan sambutan Hari Malaysia pada malam yang penuh bermakna ini.
3: Ya, betul Christine. Dan sambutan Hari Malaysia bukan sekadar sebuah perayaan tetapi juga menjadi ruang untuk kita menghayati semangat kebersamaan, perpaduan dan keharmonian sebagai sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan budaya. Dan sebentar tadi kita telah pun mendengar ucapan alu-aluan oleh Yang Berhormat Dato' Jaffri bin Arifin, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, selaku pengerusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026.
2: Ya, dan kini kita akan memberikan tumpuan kepada acara seterusnya.
3: Dan majlis akan diteruskan dengan ucapan Yang Berhormat Dato' Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam, Timbalan Ketua Menteri dan Menteri Kerja Raya Sabah mewakili Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji Jiwin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.
4: Dan takzim Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji Haji Nor, Ketua Menteri Sabah, kepada para hadirin sekalian. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri tidak dapat hadir bersama-sama kita dalam majlis ini, dan dengan ini saya telah diamanahkan untuk mewakili dan seterusnya menyampaikan ucapannya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam Sabah Maju Jaya. Tuan Yang Terhormat Tun Dato' Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman, Yang di-Pertuan Negeri Sabah, dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan Datin Seri Panglima Dato' Hajah Paridah binti Haji Tusin. Terlebih dahulu, saya bagi pihak kerajaan negeri dan ahli jawatan kuasa induk sambutan Hari Malaysia merakamkan ucapan terima kasih atas kesudian keberangkatan hadir Tuan Yang Terutama Tun dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan ke majlis yang amat bermakna ini. Sesungguhnya kehadiran Tuan Yang Terutama Tun berdua amat bermakna kepada seluruh rakyat Sabah kerana ia mencerminkan kebersamaan kepimpinan negeri dengan rakyat dalam menghayati satu tarikh yang menjadi asas penting kepada perjalanan negara kita. Ia juga melambangkan keprihatinan dan sokongan padu Tuan Yang Terutama Tun berdua sebagai payung perpaduan rakyat yang berbilang kaum dalam majlis sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah yang diadakan pada malam ini. Kami berdoa semoga Tuhan Yang Maha Esa terus menaungi Tuan Yang Terutama Tun dan Yang Amat Berbahagia Tuan Puan dengan kurniaan kesihatan dan keafiatan yang berkekalan. Tuan Yang Terutama Tun, saya mohon izin untuk menyampaikan sepatah dua kata kepada para hadirin yang hadir pada majlis ini. Yang Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Kazim bin Haji Yahya, Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, dan Yang Berbahagia Dato' Seri Panglima Hajah Nuraini binti Haji Saleh, Yang Berhormat Timbalan-timbalan Ketua Menteri dan Isteri, Yang Berhormat Dato' Jaffri Arifin, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan alam sekitar Sabah merangkap pengerusi Jawatankuasa Induk Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026 dan yang berbahagia Datin Halida binti Bahat, yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet Negeri Sabah dan isteri dan suami, yang berhormat Timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Sabah, yang berbahagia Dato' Sri Panglima Dr. Saleh Tun Muhammad Said Keruak, yang berhormat Dr. Andy Muhammad Syamsi Surizal binti Muhammad Sainal, Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, dan yang berbahagia Dr. Susila binti Ismail, yang berhormat Pembantu-Pembantu Menteri Sabah serta isteri, yang berbahagia Tan Sri Tan Sri, Wan Sri Puan Sri, Dato' Sri Panglima dan Datin Sri Panglima, yang berhormat Ahli-Ahli Parlimen dan Ahli-Ahli Dewan Undangan Negeri Sabah, yang berbahagia Konsul-Konsul Negara Asing, yang berbahagia Dato' Josie Lai Mising, Setiausaha Tetap Kementerian Pelancongan Kebudayaan dalam Alam Sekitar, berangkap pengerusi Jawatankuasa Pelaksana Sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri Sabah tahun 2026, yang berbahagia Setiausaha Tetap Kementerian, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Ketua-Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Hari Malaysia memperingati pembentukan Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963 yang melibatkan Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura pada ketika itu. 63 tahun kemudian, maka tarikh ini kekal besar bahwa negara kita dibina atas persetujuan kepelbagaian dan tekad untuk bergerak bersama sebagai satu persekutuan yang berdaulat. Bagi kita di Sabah, tarikh ini amat bermakna kerana yang melahirkan ikatan persaudaraan yang kukuh dalam kepelbagaian kaum, budaya dan kepercayaan. Kekuatan Malaysia terletak pada keharmonian rakyatnya. Walaupun berbeza latar belakang, kita terus hidup sepakat dan saling menghormati. Semangat muhibah ini mesti kita pertahankan daripada sebarang unsur perpecahan demi generasi masa depan negara, khususnya di negeri ini. Sabah sendiri adalah contoh kekuatan yang lahir daripada kepelbagaian. Kita hidup bersama dalam masyarakat yang kaya dengan suku kaum, agama, bahasa, adat dan budaya. Kepelbagaian ini tidak pernah menjadi kelemahan. Ia menjadi kekuatan apabila kita memilih untuk saling memahami dan menghormati. Kita mesti terus memelihara budaya muafakat ini. Perbezaan pandangan tidak seharusnya menjadi jurang yang memisahkan. Dalam era media sosial, kita juga perlu lebih bijaksana menilai maklumat, menolak fitnah dan sentimen yang memecah belahkan, serta menggunakan teknologi untuk mendekatkan masyarakat dan membuka peluang baru. Dalam konteks ini, generasi muda mempunyai tanggungjawab besar untuk membawa semangat Hari Malaysia ke masa hadapan. Mereka perlu dibekalkan dengan ilmu, kemahiran, keyakinan dan ruang untuk mencipta. Pada masa yang sama, mereka harus mengenali sejarah, menghargai warisan, dan memahami bahwa kemerdekaan serta pembentukan negara datang bersama tanggung jawab untuk menjaga keamanan, mengekalkan perpaduan, dan kedaulatan. Tuan-tuan dan puan-puan, tema kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 yaitu Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, membawa satu mesej yang jelas yaitu aspirasi kerajaan untuk memastikan hasil kemajuan, pembangunan dan kemakmuran negara dapat dirasai secara adil, inklusif dan saksama oleh seluruh rakyat tanpa mengira latar belakang atau tempat tinggal. Dalam hal ini, jelas bahwa kemajuan tidak memadai jika hanya kelihatan pada angka dan bangunan. Sebaliknya, kemajuan mesti dapat dirasai dalam kehidupan seharian rakyat. Bagi Sabah, kesejahteraan juga bermaksud jurang pembangunan antara bandar dan luar bandar terus dirapatkan. Ketersambungan di peringkat dan peluang ekonomi diperluas sehingga ke akar umbi. Namun, kesejahteraan hanya dapat dikekalkan dalam suasana aman dan bersatu. Sebab itu, perpaduan bukan sekadar slogan pada musim sambutan. Perpaduan ialah prasyarat kepada kestabilan, pelaburan, pembangunan dan masa depan anak-anak kita. Tuan-tuan dan puan-puan, tahun 2026 menandakan bermulanya fasa baharu pembangunan negeri melalui Hala 7 Sabah Maju Jaya 2.0 bagi tempoh 2026 hingga 2030. Plan ini adalah kesinambungan kepada usaha yang telah kita laksanakan sebelum ini dan menjadi landasan strategik untuk meningkatkan daya saing, produktiviti dan nilai ekonomi Sabah secara mampan serta inklusif. Fokus kita adalah memastikan pertumbuhan ekonomi diterjemahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat. Kita mahu lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti, perusahaan tempatan yang berdaya saing, modal insan yang berkemahiran, infrastruktur yang lebih baik serta perkhidmatan awam yang responsif terhadap keperluan rakyat. Dalam memasuki fasa yang baharu ini, kita berhadapan dengan cabaran dan peluang yang juga semakin berbeza. Dunia hari ini bergerak dengan pantas. Teknologi berubah, ekonomi berubah, dan cara kita bekerja juga berubah. Dalam hal ini, Sabah tidak boleh sekadar menjadi pemerhati. Kita mesti membina keupayaan sendiri, memperkukuh kemahiran generasi muda, menarik pelaburan yang berkualiti, dan pada masa yang sama memastikan sumber negeri diurus secara bertanggungjawab. Justru SMJ 2.0 kita susun dengan matlamat untuk melonjakkan daya saing, produktiviti dan nilai ekonomi Sabah, di samping memastikan pembangunan yang kita laksanakan kekal inklusif dan mampan. Kita mahu Sabah yang ekonominya lebih pelbagai, lebih banyak memberi peluang kepada rakyat, dan kita mahu modal insan yang lebih bersedia menghadapi ekonomi masa hadapan. Dan kita mahu pembangunan yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebab itu, sokongan padu daripada rakyat untuk sama-sama menjayakan Hala 7 adalah penting demi kemajuan dan pembangunan serta negeri ini. Tuan-tuan dan puan-puan, Hari Malaysia juga memberi ruang untuk kita menghayati kedudukan Sabah dalam persekutuan. Perjanjian Malaysia 1963 atau MA63 dan Perlembagaan Persekutuan merupakan asas penting dalam membentuk hubungan antara Sabah dengan persekutuan. Sebab itu, segala hak dan kepentingan Sabah dalam Perjanjian Malaysia 1963 akan terus diperjuang dan direalisasikan melalui semangat kerjasama erat bersama kerajaan persekutuan. Kerajaan negeri akan terus konsisten mempertahankan kepentingan dan hak Sabah melalui saluran perlembagaan, perundingan dan kerjasama antara kerajaan. Kita percaya hubungan persekutuan yang kukuh lahir daripada sikap saling menghormati, keadilan dan kesediaan menunaikan tanggungjawab yang telah dipersetujui.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersempena dengan semutan Hari Malaysia ini, saya berdoa kehadrat Allah Subhanahu wa taala semoga negeri kita Sabah dan negara kita Malaysia dikurniakan dengan kemakmuran, kesejahteraan dan keamanan yang berkekalan serta rakyatnya hidup dalam harmoni dan bersatu padu. Akan dengan lapas bismillahirrahmanirrahim, saya menyempurnakan semutan Hari Malaysia bagi tahun 2026 ini dengan resminya. Selamat Hari Malaysia. Sekian, terima kasih.
1: Ya, demikian tadi lafaz penyempurnaan oleh Tuan Yang Terutama Yang Dipertuan Negeri Sabah. Ini jadi itulah rasminya sambutan Hari Malaysia 2026 yang diadakan di Sabah International Convention Center, Kota Kinabalu. Jadi Edith, selepas ini seperti yang kita warwarkan awal tadi, diikuti dengan upacara memotong kek dan juga tayangan montaj.
2: Ya, betul. Dan juga seperti yang telah dikongsikan juga, majlis akan diserikan lagi dengan memang utamanya penerbangan Jalur Gemilang daripada konvoi Kembara Merdeka tahun 2026, dan juga upacara menaikkan Jalur Gemilang oleh pasukan Tentera Laut Diraja Malaysia sendiri.
1: Ya, dan selepas acara itu, para tetamu akan disajikan dengan persembahan khas Malaysia Medani, Kesejahteraan Yang Dinikmati, yang pastinya akan menambahkan lagi kemeriahan sambutan pada malam ini.
2: Ya, betul. Dan itulah sebenarnya antara pengisian sambutan Hari Malaysia peringkat negeri Sabah tahun 2026 dari Sabah International Convention Center SICC, Kota Kinabalu.
1: Ya, jadi terima kasih kerana terus bersama kami. Terima kasih untuk kru siaran luar radio, kerana tanpa mereka tidaklah berjaya siaran langsung ini, kan Edith?
2: Tulang belakang kuat untuk menjayakan siaran langsung.
1: Dan kita tidak juga berdua dengan mereka ni. Kita bersama dengan kita punya pengurus Sabah FM, Encik Baharulah Babah.
2: Iya, betul. Yang memberi komitmen untuk sama-sama menjayakan tulang belakang untuk siaran langsung malam ini.
1: Jadi dengan itu, semua pendengar Sabah FM, terima kasih sekali lagi bersama kami. Selamat Hari Malaysia.
2: Iya, apapun saya Iri Joseph
1: dan saya Christine Anthony.
2: Kita kembali semula bersama dengan rakan penyampai di Konti Sabah FM. Silakan. Sabah FM, silakan.
3: Demikian tadi siaran langsung Hari Malaysia 2026 dari Sabah International Convention Center bersama dengan DJ Kakachi dan juga DJ Edith.

Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan kita DJ Ella yang telah pun bersama dengan anda semua untuk segmen Sifoni Tetap di Hati. Baiklah, tadi kita baru saja ikuti siaran langsung Hari Malaysia 2026 dari Sabah International Convention Center. Dan sekarang ini juga kita menantikan ucapan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dari Borneo Convention Center Kuching, Sarawak. Okay, jadi sama-sama kita nantikan dan terus saja hantarkan dulu lagu-lagu permintaan anda semua melalui Facebook Sabah FM ataupun WhatsApp kami di 0194904848. Dengarkan terus Sabah FM. Bagus, wah.

0: lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
1: Biarlah semua cinta kita.
0: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
1: Semarakkan harapan meski jiwamu berkembang.
0: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisarah. Komposer dan penulis lirik Edwan Abo.
2: Fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
0: Lumangad Okudika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
1: Tuhan, jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
0: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
1: Kau hadir saat ku mencari.
0: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob.
3: Baik, sekarang kita terus ke Borneo Convention Center Kuching Sarawak untuk mengikuti siaran langsung ucapan Yang Berhormat Perdana Menteri Malaysia.
4: Dalam Malaysia Madani, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Nahmadu wa nusalli ala Rasulihil Karim. Tuan yang terutama, Yang Dipertuan Negeri Sarawak, Tun Pin Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Saudara Timbalan Perdana Menteri Dr. Mazahid Hamidi, Saudara saya Tuan Petinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak, Saudara saya Datuk Petinggi dan Seri Utama Datuk Haji G. Noor, Ketua Menteri Sabah, Pengerusi Bersama Saudara Fahmi dan Datuk Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Sasaran Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan negara-negara luar dan pemerhati politik menjangkakan ini kesatuan yang mudah dileburkan. Sejarah membuktikan kenyataan itu di negara lain. Yugoslavia, satu negara yang kukuh, utuh di bawah Tito, berpecah jadi 3. Sudan berpecah jadi 2. India 3. Dan Czechoslovakia, Czech dan Slovak jadi 2. Jadi benar telahan banyak pemerhati bahawa gagasan yang disebut oleh sarjana politik Ernest Gellner itu, negara itu disebut imagined communities. Dia bukan berasal begitu. Tetapi syukur Alhamdulillah, tanah Melayu bersama Sabah dan Sarawak bukan saja kekal merdeka, tapi membuktikan bahawa semua telahan negatif orang asing sudah meleset, malah bangkit sebagai kesatuan hebat di ASEAN dan di antara dunia. Ini kerana wawasan pemimpin-pemimpin luhur dan juga kepantasan rakan-rakan yang memikir jauh, yang tidak diheret oleh pandangan sempit, suku kaum atau kebangsaan sempit atau agama secara yang fanatik. Kerana ini semua jika tidak melihat kerangka besar negara akan meleburkan. Alhamdulillah kita bersyukur, majoriti besar rakyat negara Malaysia, Semenanjung Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah tidak diheret dengan pandangan yang meleset. Kalau mau bicara soal masa depan negara, kita bicara sebagai satu kesatuan. Kita fikir masa depan negara kita. Kita memajukan setiap rakyat dan warga di negara kita. Maka dengan cara begitu, kita boleh bertahan. Dan kita mesti menolak dan menangkis segala pandangan yang boleh merobek dan merobohkan kekuatan bangsa dan kekuatan negara. Saya bersyukur alhamdulillah, kerana saya lihat sendiri perkembangan di negara kita, bahawa majoriti rakyat masih menekankan melihat kepentingan kesatuan yang kukuh. Ini tidak bermakna tidak ada permasalahan-permasalahan suku kaum, agama, budaya, mesti disuarakan. Kerana demokrasi itu hanya berarti bila ada ruang untuk berbicara. Ruang bicara itu adalah untuk membina, bukan untuk merobohkan. Pernah dirungkai oleh pemimpin-pemimpin terdahulu daripada kita, tidak mudah untuk membangunkan. Ia mengambil masa puluhan tahun, keperitan perjuangan, kesabaran dan kebijaksanaan. Tetapi untuk meruntuhkan mungkin dengan sekelip mata. Lebih sukar membangun dari meroboh dan merobekkan. Sebab itu pencerahan ini harus sampai di lubuk hati sanubari setiap rakyat. Jangan izinkan seruan-seruan yang merobekkan. Kalau bicara soal negara, semua sama ada dari corong-corong Sarawak atau Sabah atau lebih-lebih lagi Semenanjung, bahawa suara ke arah pemencilan, kesempitan, buat jangan izinkan mereka mengatasi kepentingan kebangsaan negara Malaysia. Dan saya yakin rakan-rakan di Sabah dan Sarawak akan mengambil ini sebagai satu wa'ad. Penubuhan dalam sejarah Kepulauan Melayu ini berterahkan satu wa'ad, satu ikrar dan perjanjian dan muafakat di antara pimpinan dan rakyat. Tidak boleh lari daripada akar dan prinsip utama. Ini yang dikatakan wa'ad nasional, yaitu ikrar, janji, sumpah untuk mengekalkan negara dengan syarat ia harus inklusif dan harus menegakkan keadilan dan menjamin kesejahteraan bagi semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenan merestui doa kita bersama. Saudara-saudari yang dimuliakan, kita punya tanggungjawab. Sengaja saya himbau bukan saja hal-hal yang positif, contoh-contoh kemelesetan, keruntuhan di negara-negara lain, kerana ia harus menjadi peringatan bagi generasi kini. Anak-anak bangsa harus menyingkap lembaran sejarah. Mana mungkin seorang ketua IBAN dari Kapit bersama dengan seorang bangsawan dari Kedah tokoh dari Sarawak, latar belakang budaya agama agak berbeda, tapi boleh punya wawasan luar biasa. Saya renung juga, hanya kerana ilham, komitmen dan wa'ad nasional mereka, generasi kini mesti menterjemahkan, mesti memaknai erti kemerdekaan. Sudah-sudah tahu mengapa mereka boleh berpakat, kerana pertama mereka mahu negara ini merdeka dan berdaulat. Mereka tidak boleh terima lagi Sarawak atau Sabah atau Semenanjung di bawah penguasaan penjajah. Penjajah melemahkan kekuatan, pikiran dan jiwa kita, menjadikan kita ini hamba dalam negara kita sendiri, memunggah kekayaan negara kita, hasil mahsul untuk memperkayakan negara mereka masing-masing. Itu yang pertama.

Dan rakyat ini bukan saja di kalangan bangsawan dan ningrat dan elit. Rakyat ini dari semua kelompok dan golongan. Ini kekuatan bapak-bapak, ibu-ibu kita terdahulu. Ini cabaran buat kita untuk menterjemahkan semangat ini dalam bentuk amalan. Inilah sebab mengapa saya tekankan semangat waat nasional ini. Supaya orang-orang yang bicara soal perkara yang sempit untuk mementingkan semata-mata kelompok mereka, kaum mereka, suku sakat mereka, tidak harus mewakili waat nasional, kekuatan negara keseluruhannya. Sebab itu, bila saya bersama dengan rakan-rakan dalam kerajaan madani ini, dicabar untuk cuba melaksanakan. Tuan Yang Utama Tun adalah di antara orang yang memikirkan hal yang sedemikian. Saya ikuti, walaupun dari kursi sebelah sana, bahawa beliau sangat tuntas dan konsisten menyangat menyatakan bahawa untuk memaknai kemerdekaan, kita mesti faham waat dulu dan laksanakan. Jika ditanya tentang MA63, itu terikat dengan waat. Kita sudah berjanji. Bapak-bapak kita dahulu telah memutuskan untuk memperkuat ikatan ini. Sebab itu kita ambil serius meneliti, menelaah keputusan-keputusan terdahulu. Dan saya menyatakan tidak mungkin selesai selagi sebahagian dari kita, terutama rakan-rakan saya semenanjung, fikir bahawa MA63 itu urusan Sabah dan Sarawak. Saya telah tekankan bahawa dalam pimpinan saya, MA63 itu waat nasional, tanggungjawab nasional, mesti dijawab secara nasional. Selagi bicaranya itu bicara satu pihak menyerah atau bersetuju, maka timbul pergandaian dan kadang-kadang terkeluar dari beberapa perdebatan oleh parlimen yang kurang pendidikan. Ya, sama sekali tidak faham bahawa negara ini punya waat nasional. Tanah Melayu 1957, Malaysia 63, itu waat kita. Jadi kalau bila Bintulu, Premier Bang Jo, jangan katakan saya terima ultimatum daripada Abang Jo. Saya terima waat nasional itu janji yang dibuat oleh bapak-bapak kita. Itu satu contoh. Dan itu pun melalui rundingan. Kalau rundingan itu 40 tahun lalu, tentunya Bintulu diserah begitu saja. Tapi kalau rundingan itu 2025 Premier, kita runding, berapa agaknya kerajaan Sarawak boleh bantu? Maka sudah bayangkan, belum pernah berlaku dalam sejarah Malaysia kerajaan negeri boleh membayar 1.8 bilion ringgit kepada kerajaan besar. Kerana pengurusan ekonomi itu cekap, kerana pimpinan itu berwibawa dan bertanggungjawab, itu sebab mengapa keadaan ini boleh dilunaskan. Ini saya ceritakan fakta, bukan saya kempen untuk GPS, bukan. Kerana saya diserga TPM itu, saya tahu di parlimen. Mengapa peruntukan ditambah?

0: untuk pembangunan dan pengurusan di Sarawak dan di Sabah, Azizi, ditambah tinggi kerana seolah-olah saya bimbang dengan tuntutan mereka. Saya jawab, saya lihat ini sebagai waat, janji dan menegakkan keadilan. Mereka ketinggalan, jalannya lubang-lubang. Penbonio mesti disiapkan. Itu bukan janji saya, itu janji bapak-bapak kita. Saya hanya teruskan kerana bagi saya pimpinan itu mesti melaksanakan dan memperkota janji mereka. Jadi alhamdulillah, kita teruskan. Ya, kalau hal rumit, berunding. Saya tidak kata itu otomatik. Harus berunding, bicara sebagai sahabat. Saya bersyukur kerana pimpinan peringkat Jemaah Menteri, ya kadang-kadang adalah sedikit-sedikit suara-suara dalam perimpunan dan sebagainya. Itu biasa-biasa. Tenang-tenang, Pak. Tetapi dalam hubungan saya dengan pimpinan Kerajaan Negeri Sarawak dan Sabah, saya ucap, saya sangat hargai dan terharu dengan persahabatan yang jitu begini. Dan sering saya sampaikan kepada kawan-kawan saya di Semenanjung, banyak yang boleh kita belajar dari pimpinan Sabah dan Sarawak ini. Sebab itu bila bangkitkan soal iktiraf JKR JPS Sabah Sarawak sebagai jabatan teknikal, lulus. Angkat wakil tetap Sabah Sarawak dalam lembaga hasil dalam negeri, lulus. Serah kuasa kawal silai elektrik pada Sabah, selesai. Pelabuhan Bintulu menjadi pelabuhan milik Sarawak, selesai. Tetapi ini pimpinan yang waras dan penuh hikmah. Dia tak ambil itu dah bolot, tidak. Dia tahu harus ada kerjasama yang baik dengan Kerajaan Persekutuan untuk memakmurkan Sarawak dengan sendirinya, memakmurkan Malaysia. Jadi sementara pelabuhan itu pelabuhan milik Sarawak, pelabuhan ini pelabuhan yang penting bagi Sarawak dan Malaysia. Saya lihat dari segi itu, ini waat Malaysia. Kepentingan bersama dan kekayaan bersama. Sekarang ini Mas Wings diserah kepada Sarawak menjadi Air Borneo. Belum selesai. Kata dalam MA63 semasa Singapura bersama, ada kerusi parlimen 1/3. Tertangguh kita daripada 1963. Singapura keluar 1925. Belum lagi ada penyelesaian. Jadi peringkat pertama keputusan Jemaah Menteri ialah bersetuju tentang penambahan kerusi parlimen dalam penyusunan semula yang akan datang ini, bertambah untuk Sabah dan Sarawak. Itu yang pertama. Tapi pemimpin-pemimpin Sarawak dan Sabah ni pintar. Dia kata, Saudara Anwar, tambah, terima kasih. Tapi kalau tambah di sini sama dengan tambah di Semenanjung, atau tambah sini sedikit, tambah sini dan banyak, itu bukan tambah artinya. Jadi mereka menambah perkataan biar rasionya. Bila ada penambahan itu, rasio penyertaan parlimen, ahli parlimen Sabah Sarawak harus lebih baik daripada rasio yang ada sekarang. Itu saya setuju dan Jemaah Menteri setuju, cuma tentang kaedah beberapa jumlah secara terperinci itu sedang dirundingkan dan diputuskan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan akan dibentangkan di parlimen. Mudah-mudahan kita akan mendapat 2/3. Yang penting ialah rasionya itu harus bertambah. Saudara, dia mengambil masa hampir 60 tahun. Tapi kita syukur, kita masih bertekad untuk melaksanakan. Apakah mudah? Tidak. Tetapi apa bezanya, saudara? Saya lihat ini bukan soal Semenanjung versus Sarawak atau Sabah versus Semenanjung. Tak. Saya ke negara luar. Bicara soal pembangunan negara. Bila bicara tentang hub energy hub tenaga, saya menjadi jurucakap bagi pihak Kerajaan Negeri Sarawak. Kerana itu negeri saya dan tanggungjawab saya bersama. Sebab itu bila Premier Bang Jo berunding dengan Asian Development Bank di Manila, itu berunding bagi pihak kita bersama. Saya tidak pernah fikir ini sebagai satu rundingan yang terpisah daripada kehendak kita. Kejayaan Sarawak termasuk cadangan pengalihan tenaga dari Sarawak ke Singapura, ke Semenanjung sana, Singapura, ke Sabah dan ke Brunei, itu akan memberi sumbangan besar bukan saja kepada Sarawak tapi mengangkat kedudukan Malaysia sebagai energy hub in the region. So, kita harus fikir ke arah itu, saudara-saudari. Saya mengajak dan saya akan tekankan baik di Sabah atau Sarawak atau Semenanjung, naratif kita ini naratif nasional. Tak boleh kita nak maju, nak selesaikan kalau kita anggap ini orang Semenanjung bicara dengan orang Sarawak. Tidak. Saya datang bincang soal MA63, saya bincang sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang menjaga kepentingan Semenanjung, kepentingan Sarawak dan kepentingan Sabah. Baru kita boleh angkat bersama. Ada isu umpama yang lebih rumit, yang penting tangguh. Bila Petronas diwujudkan, gergasi di dunia, kita anggap ini sebagai satu badan yang mewakili seluruh negara dalam PDA 64. Tetapi masa membuktikan keupayaan Sarawak meningkat. Rakyat Sarawak juga merasakan harus punyai peluang dan kesempatan. Maka diwujudkan Petros. Sikap saya ialah saya akan pertahankan Petronas sebagai satu gergasi peringkat nasional dan internasional. Mari kita sama-sama bimbing dan angkat keupayaan Petros sebagai syarikat kita bersama. Itu sikap kita. Saya terima kasih kerana termeterai prinsip utama yang saya tanda tangani bersama Premier Abang Jo. Atas prinsip itu, saya terkuasa berunding mengiktiraf PDA 76, mengiktiraf perundangan Sarawak kerana menginginkan sesuatu yang pertahankan kepentingan Sarawak. Maka kita maju terus dengan prinsip yang sedemikian dan mengambil keputusan supaya perjanjian komersial di antara kedua itu disegera dan dimuktamadkan. Saya boleh beri jaminan begini dan dengan persetujuan bersama Kerajaan Negeri Sarawak bahawa tidak ada sebab mengapa hal ini tidak dimungkinkan. Sebab itu saya ucap terima kasih kepada Tuan Kuasa Teknikal, ada penyelesaian awal yang dikemukakan. Tapi saya nak beri jaminan di sini pada hari keramat 16 September bagi kita semua bahawa tidak mungkin hal ini tidak boleh dileraikan. Prinsipnya sudah kita muktamadkan dan hanya perjanjian beberapa aspek perjanjian komersial yang sekarang diutamakan. Saudara-saudara, ada beberapa isu kecil yang diluahkan oleh rakan-rakan di Sabah dan Sarawak. Seperti sudah tahu, Perang Teluk berterusan.
1: harga minyak satu tong sedang meningkat dari $70 satu tong semasa belanjawan tahun lalu, hari ini $102 satu tong. Saya berjumpa juga di Delhi Presiden Iran. Saya terima kasih kerana dia luluskan di antara kapal Petronas awal melepasi Teluk Hormuz dan diproses di Pengerang, negeri Johor. Tetapi masih menyebabkan harga dan kos tinggi. Tapi keputusan kerajaan dan keputusan Jemaah Menteri TPM ada ialah untuk tidak membebankan rakyat. Maka kita kekalkan harga RON 95, seringgit 99 sen, harga terendah di dunia. Yang sedikit rendah pada kita hanya Brunei Darussalam, Arab Saudi, pengeluar minyak terbesar dunia, harganya lebih tinggi dari kita. Qatar, pengeluar gas paling tinggi di dunia, harga minyak harganya lebih tinggi daripada Malaysia. Ini kerana tekad kita, waat nasional kita itu menggunakan segala kemudahan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun kita umumkan pemainnya dalam budi 95, 300 liter sebulan di ambang kemerdekaan 31 Ogos, tetapi pemilik pickup dan jeep diesel, ini masalah banyak di Sabah dan Sarawak, masih mengeluh. Jadi kita naikkan diesel bersubsidi hingga 400 liter sebulan. Tapi inilah artinya demokrasi, kita dengar masih mengeluh. Menteri-menteri Sabah Sarawak mengeluarkan, ahli-ahli Yang Berhormat mengeluarkan permasalahan ini. Maka saya, selain pada pengumuman bulan lalu, kerajaan bersetuju untuk menambah baik budi diesel. Pertama, kemudahan pemindahan kelayakan akan diperluas kepada mana-mana warga negara Malaysia yang layak dan tidak lagi terbatas kepada ahli keluarga terdekat. Ini berdasarkan rayuan. Kedua, pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan, kena dalam satu rumah nama, kadang untuk kegunaan anak, isteri itu. Sebab itu kita bagi kelonggaran ini. Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan terhadap kepada maksimum tiga kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta. Kerajaan efisien. Umum hari ini, lepas ini terus dibenarkan tiga kenderaan. Pelajar baru telah diumumkan dan saya bincang Menteri Pengangkutan dan Menteri Pendidikan Tinggi, memberikan bantuan khas pembelian tiket penerbangan secara sekali beri off, sekali beri one off sebanyak RM500 kepada setiap pelajar baru Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang layak. Universiti Awam, Politeknik, College Community bagi sesi kemasukan September-Oktober tahun ini. Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian. Saudara, ada hal pemberian khas. Bulan lalu saya umumkan untuk negeri Sabah yang terikat dengan MA63. Jadi kita naikkan dari 200, 400, 600 juta untuk interim. Sementara rundingan diteruskan, kepada 1.5 bilion ringgit untuk Sabah. Dan untuk Sarawak, saya katakan kepada Premier Abang Joe, kerana kedudukan kewangan itu Sarawak kuat, dia tidak. Tetapi atas semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia, untuk interim untuk Sarawak, saya umumkan malam ini 1.5 bilion ringgit. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah yang tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat. Inilah cita-cita kemerdekaan 1957 dan Malaysia 1963. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk mengangkat martabat negara kita, menjamin kesatuan yang unggul dan memacu negeri dan negara melalui tata kelola yang baik dengan amanah, kerana Malaysia mampu menjadi negara hebat, berkeupayaan dan contoh bagi rantau ini dan dunia, insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, demikian tadi ucapan Yaman Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim sempena sambutan Hari Malaysia 2026 yang disambung siar dari TV1.
3: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Hai, saya Re. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.
1: Tuhan, jangan biarkan aku merasa rasa sakit yang seperti ini.
2: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM. Bagus, bah.

0: saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus bah.
1: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM bagus bah.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: sambung anti-elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.
1: 10 buah lagu anugerah juara carta lagu artis Sabah musim ke-16. Bukan Milikmu, Rusdi Shah. Komposer Rusdi Shah dan penulis lirik Black.
2: Biarlah semua cinta kita.
1: Semarakkan Harapan, Maximus J. Komposer dan penulis lirik Maximus J.
2: Semarakkan harapan meski jiwamu bergetar.
1: Bahagia Tanpamu, Kahira Maisarah. Komposer dan penulis lirik Edwin Abo.
3: Kau fikir diriku permainan, semudahnya pergi dan kembali.
1: Lumangad Okudika, Renal Guntabid. Komposer dan penulis lirik Renal Guntabid.
2: Tuhan jangan biarku merasa rasa sakitnya seperti.
1: Yang satu, Moses Brian Clay, komposer Don, dan Moses Brian Clay, penulis lirik Don.
2: Kau hadir saat ku mencari.
1: Mungkin Hari Esok, Queen Nera, komposer dan penulis lirik Clarence Elias Bob. Bulan, Adli Nicholas, komposer dan penulis lirik Adli Nicholas. Memori, Felix Agus, komposer dan penulis lirik Jun Jun. Dangmar Eza, komposer Nabil Syafiq, penulis lirik Awang Aidil Azhar bin Bakar. Hati Bukan Mata, Narcissus Justin Misin, komposer dan penulis lirik Narcissus Justin Misin.
2: Bibir tersenyum namun hati menangis.
1: Lagu manakah yang bakal dinobatkan sebagai juara? Nantikan 26 September 2026 ini, hari Sabtu pukul 8.30 malam, bertempat di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah. Datanglah ramai-ramai, semua dijemput hadir.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, dan salam Sabah Maju Jaya. 16 September setiap tahun kita menyambut Hari Malaysia sebagai detik bersejarah yang mengingatkan kita kepada pembentukan sebuah negara yang berdaulat, menghimpunkan kita daripada pelbagai wilayah, bangsa, budaya dan agama dalam sebuah negara bernama Malaysia. Kepelbagaian inilah yang menjadi kekuatan Malaysia dan menyatukan kita sebagai sebuah keluarga. Marilah kita terus memupuk semangat muafakat, saling menghormati dan bekerjasama demi sebuah Malaysia yang aman, stabil dan sejahtera. Pada detik yang sungguh bersejarah dan bermakna ini, saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama menghayati tema Hari Malaysia yang diangkat pada tahun ini, yaitu Malaysia Madani, Kesejahteraan Hikmat. Tema ini mencerminkan komitmen kerajaan untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di samping memastikan nikmat kemakmuran negara dapat dikongsi secara adil oleh seluruh rakyat dan wilayah di negeri Sabah. Semangat perpaduan dan saling menghormati antara kaum terus diberi keutamaan. Perbezaan tradisi dan budaya tidak menghalang rakyat negeri ini untuk terus hidup aman dan

0: supaya semua rakyat tanpa mengira latar belakang, bangsa dan agama dapat sama-sama menikmati kemajuan dan kemakmuran bumi berbuah. Semoga Malaysia amnya dan Sabah khususnya akan terus aman dan makmur untuk membawa negara ke mercu kejayaan dalam segala bidang. Marilah kita meraihkan sambutan Hari Malaysia ini dengan penuh semangat patriotisme agar keharmonian rakyat pelbagai bangsa dan agama akan terus terpelihara dan berkekalan. Selamat menyambut Hari Malaysia 2021. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah.

Mari bersama Varia lebih lagu lebih santai slot kuasa 3 bersama Hafrina Singapura 12:30 malam nanti. Yalah, malam ni cukup berbelakang sibuk dan meriah. Kita hari ini seperti yang semua tahu cuti umum atas sebab kita menyambut Hari Malaysia 2026 di Sabah ada sambutan dan sambutan yang sekarang ini besar-besar dilakukan iaitu di Sarawak. Tapi kita di Sabah pun ada juga melakukan sambutan Hari Malaysia di SICC. Dan tadi anda ada dengarkan siaran langsung bersama dengan rakan kita kan, DJ Kakashi dan juga DJ Edith. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, kita perlu sentiasa kekalkan keamanan dan juga perpaduan yang kita nikmati sekarang ini untuk generasi yang akan datang. Okay? Baiklah, kepada anda semua, terus lagi kita dengarkan lagu permintaan yang seterusnya, lagu daripada Syed Iqbal Bastamam buat anda semua. Teruskan bersama Varia lebih lagu lebih santai.

Untuk menyampaikan maklumat atau pertanyaan berkenaan bencana di tempat anda, sila hubungi Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC yang beroperasi 24 jam di talian hotline atau WhatsApp 088-369-403 088-369-403. Bagus, Pak. Sabah FM.

Maslina dengan lagunya Cinta Dangdut, lagu permintaan daripada pendengar kita. Kalau ini tidak silap di WhatsApp ataupun di Facebook. Tapi dia diminta lah lagu tu. Okey. Baiklah, mungkin malam ni tidak semua lagu dapat Alfrina tunaikan disebabkan tadi kita ada beberapa siaran langsung. Jangan sedih-sedih, tapi dengarkan terus Sawa FM. Mana tahulah ada yang Alfrina pilih satu saja lagu daripada tiga permintaan kamu kan. Okey. Baiklah, kalau minggu lalu Afrina dah bagi tahu kan pasal My Card generasi baharu tu yang akan dikeluarkan, dan berita baiknya My Card generasi baru mula dikeluarkan 17 September 2026, iaitu pada hari esok. Okey, jadi jangan pula berpusu-pusu segera menggantikan My Card. Jadi dinasihatkanlah buat semua, jangan tergesa-gesa supaya orang bilang untuk pergi membuat pergantian My Card ni lah. Okay? Sebab apa? Kalau kamu semua berpusu-pusu, ramai tidak berhenti, ini akan menyebabkan berlakunya kesesakan di pejabat JPN. Dan My Card yang sedia ada yang kita gunakan ni sebenarnya masih sah dan boleh terus digunakan seperti biasa. Dan bagi fasa pertama, permohonan My Card generasi baru ni dibuka di 40 pejabat JPN seluruh negara mulai esok, dan tiada keperluan untuk menukar My Card semata-mata bagi mendapatkan versi baru. Jadi utamakan urusan yang benar-benar memerlukan pergantian My Card agar perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu. Okey? Dan sediakanlah dokumen yang perlu kalau anda betul-betul menggantikan My Card itulah. Kalau rasa perlu sangat, mungkin My Card dia tidak boleh baca sudah dia punya chip tu kan, yang perlu sangat tukar tu pergilah. Tapi kalau yang tidak ada keperluan sangat mendesak tu, bagi peluang dulu yang memerlukan. Okey, balik kepada anda semua seperti biasa tepat pukul 11 malam. Kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur dan selepas itu kita akan kembali lagi bersama untuk varian lebih lagu, lebih santai.

0: Anugerah Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Bagus, Sabah FM.

0: usaha yang boleh dilakukan untuk mencegah penjangkit filariasis ataupun kaki gajah ini, doktor?
1: Ada beberapa perkara mudah. Pertama, lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Ini pakailah lengan panjang, pakai pelindungan yang sesuai. Kedua, jaga persekitaran. Beri perhatian kepada kalau kawasan rumah ada berair, berpotensi jadi habitat nyamuk, bersihkan. Ketiga, kenali tanda penyakit yang saya sebut tadi, bengkak atau berpanjangan. Ia dapatkan rawatan. Dan keempat, kepada yang sudah ada penyakit filaria tersebut, jaga kulit, jaga kaki. Dan kelima, beri kerjasama kepada kami dari pihak kesihatan lah jika ada aktiviti pemeriksaan ke kami buat program pencegahan bersama dengan kami untuk memudahkan, membantu masyarakat secara keseluruhannya.
2: Dr. Hazika binti Muhammad Saleh, pakar perubatan kesihatan awam, Pejabat Kesihatan Kawasan Tuaran.
3: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.
2: Feel it. Agus ba?

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomis Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Varian.

0: Juara carta lagu artis Sabah musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12.30 malam.

Kembali bersama Hafrina di jam yang ketiga yang terakhir untuk segmen varian lebih lagu lebih santai. Okey, tadi kalau ada yang dengarkan ucapan pengumuman Hari Malaysia yang mana Perjanjian Malaysia 1963 MA63 diterjemah melalui tindakan yang mana 13 perkara MA63 dimuktamadkan dan 9 diselesaikan di bawah kerajaan Madani, dan antara yang telah pun dilaksanakan iaitu JKR dan JPS Sabah dan Sarawak diiktiraf sebagai jabatan teknikal, dan juga Sabah dan Sarawak wakil tetap dalam dalam lembaga hasil dalam negeri LHDN, dan kuasa kawal Selia Elektrik diserahkan kepada Sabah, dan lagi Pelabuhan Bintulu menjadi milik Sarawak dan dimasukkan pula diserahkan kepada Sarawak dan dijenamakan sebagai Ebonio. Itu antara pengumuman Hari Malaysia yang dapat kita dengarkan tadi pukul 9.22 malam tadi. Okey, baiklah kepada anda semua yang mungkin terlepas apa yang Arvin dah sampaikan tu, mau tahu juga kan, sebab apapun yang berlaku kita perlu tahu, ambil tahu kan. Anda boleh terus pergi saja ke Facebook Sabah FM, kita ada kongsikan pelbagai info di sana. Teruskan bersama kita dengarkan lagu permintaan yang seterusnya, Surat Cinta untuk Starla.

Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama Sabah FM sehingga waktu ini, yang menemani rakan-rakan kita daripada awal pagi lagi sehinggalah sekarang. Apapun, semoga anda semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan semoga dipermudah urusan anda pada hari esok dan ramlang sampai bila-bila lah dipermudahkan. Semua pun kita mau apa yang kita uruskan tu semuanya berjaya dan dipermudah. Okey, baiklah kepada anda semua, kita akan bersama lagi kalau tidak silap minggu depan baru Hafrin akan kembali lagi bersama dengan anda semua. Jadi baik-baik saja semua, jaga kesihatan diri. Esok bersama dengan rakan penyampai untuk segmen Varia, DJ Syafiq akan temani anda semua untuk Varia lebih lagu, lebih santai. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam, bye-bye.

Juara Carta Lagu Artis Sabah Musim ke-16 akan diadakan pada 26 September 2026 hari Sabtu pukul 8.30 malam di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Negeri Sabah. Anda boleh mengikuti program ini secara langsung melalui Radio Sabah FM, Facebook Section Hiburan dan Music serta di RTM Klik. Rancangan ini dibawakan khas oleh Kerajaan Negeri Sabah.

0: Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM Bagus Bah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat. Selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang. Jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum dan selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati. Kita sudah masuk hari yang baru, Khamis 17 September 2026 bersamaan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Tapi rasanya masih belum terlambat kalau Mira nak ucapkan selamat Hari Malaysia buat anda semua. Macam mana sambutan anda semalam? Mungkin ada yang keluar berjalan, luangkan masa dengan keluarga, ataupun mungkin ada yang pilih untuk berehat sahaja di rumah kan? Tapi jangan risau, apa pun cara anda meraikannya, saya doakan semoga semuanya telah berjalan dengan baik dan ada memori manis yang ditinggalkan. Terima kasih kepada rakan penyampai saya sebelum ini, Reza Zikri, yang telah menemani anda dari jam 6 petang sehingga 12 tengah malam tadi. Okey Reza, awak dah berehat, dah bertidur lena dah. Mira akan menggantikan untuk menemani geng burung hantu kita pada hari ini. Okey, kita teruskan malam ini, malam masih muda orang kata. Kita teruskan dengan Si Jantung Hati Khalifah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedih.

Nasional FM sentiasa di hati. Tengah malam macam ni mungkin suasana dekat luar dah semakin tenang, tapi ada ramai yang sebenarnya masih meneruskan rutin harian macam biasa. Petugas keselamatan masih berjaga, pekerja shift malam masih bertugas, dan mungkin masih ada pemandu yang sedang memandu di atas jalan raya, dan ada juga yang tengah kejar kerja ni, nak siapkan kerja semuanya sebelum pagi kan. Jadi buat anda yang sedang bekerja waktu semua orang lain sedang tidur lena, sedang berehat, semoga segala urusan malam ini dipermudahkan. Jangan lupa jaga diri dan curi sedikit masa untuk berehat bila berpeluang, dan Mira akan menemani anda sepanjang anda bertugas. Jangan risau.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

0: Tolong kira, dek. Berapa semuanya?
1: RM480 je, Kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijab. Nak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Kad kredit kan ada.
2: Amboi. Seronok, ya? Guna kad kredit, ya? Makin bukit le hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau. Jangan tak bayar. Muflis sekarang. Baru tahu.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Boleh bermaksud orang yang kuat menindas orang yang lemah, menakut-nakutkan, memeras umur, mengasari fizikal dan menggertak. Itu adalah sikap pembuli. Jangan jadi pembuli. Saya Sazlan Yuga, pesilat negara. Katakan tidak kepada bully. National FM.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi.
2: Nah.

0: kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya.

Sambil dengar lagu Beat daripada Michael Jackson tu, Mira tiba-tiba terfikir satu benda ni. Kenapa ya bila tengah malam tiba-tiba boleh pula kita teringin nak makan yang bukan-bukan kan? Siang tadi tak teringat pun. Tapi sekarang dah pukul 1 pagi lebih ni, boleh pula Mira terbayang nasi goreng panas-panas, mie goreng mamak, tambah telur mata. Sudah. Tapi yang bahayanya, bila kita dah mula tengok video makanan dekat telefon. Satu video je kononnya lah kan. Sekali 5 minit kemudian dah sibuk fikir, ada ke tak kedai yang buka lagi ni eh? Itulah apa yang Mira tengah alami sekarang ni. Jadi siapa yang tengah bekerja sambil makan lewat malam tu, selamat menjamu selera. Yang tak ada makanan macam Mira ni, kita telah air liur dan layan lagu je lah dulu ya. Okay, teruskan bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

Sekilas Fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaties kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Suno FM sentiasa di hati. Sebelum kita teruskan dengan lagu seterusnya, Mira nak kongsi satu fakta tentang burung nuri. Burung nuri memang terkenal dengan kebolehannya untuk tiru bunyi, termasuklah suara manusia. Suara Mira pun dia boleh tiru tau. Bayangkan kalau dekat rumah kita ada bela seekor yang dah pandai tiru suara kita. Silap-silap kita tengah panggil orang pun, dia pun sibuk pagi sekali. Lagi satu, kalau dia dah mula ikut ayat yang kita selalu sebut, masa tu barulah kita sedar. Rupanya banyak juga benda yang kita ulang setiap hari kan. Kenapa tiba-tiba je Mira cerita pasal burung nuri ni? Sebab lagu selepas ni pun tajuknya Nuri juga. Kita terus dengarkan lagu Nuri daripada Ella. National FM, sentiasa di hati.

0: Rate den Uni.
1: Bila lorat bertemu, macam-macam boleh jadi. Ada yang faham, ada yang terpinga-pinga. Tapi akhirnya kita tetap satu Malaysia. Ha, koma. Jangan lupa Sketsa Laput Mat Dara dengan episod 1 Bila Lorat Bertemu pada 16 September jam 2.30 minit petang. Dan jangan lupa pula sambungan kemeriahan Sketsa Labun Mat Dara khas sempena Hari Malaysia dengan episod kedua Berbeza Tapi Bersama pada 17 September jam 2.30 minit petang, bersiaran serentak di 34 stesen radio RTM. Lakonan.
2: Hai, Assalamualaikum. Saya Maslita Muhammad Lut, kamu watak sebagai mak dara dari Dara FM. Untuk koma aja.
3: Teman AJ Hafiz, penyampai jemputan Dara FM sebagai orang paling matang, Ayah Cho.
4: Dan saya, Apik Wan Lemo sebagai Lemon Postman.
5: Hai, saya Atika Nordin, memegang watak sebagai Ika dari Poli FM. Jangan ukalih, no.
6: Hai semua, saya DJ Philo dari YFM Bidayu, memegang watak sebagai Rina.
7: Hai, saya Ram dari Labon FM sebagai Corina.
8: Hai, saya DJ Aina, memegang watak sebagai Ani dari Kelantan FM. Aduh, semua.
9: Dan kepada semua anda, jangan lupa dengarkan Sketsa
10: Labon Mat Dara sempena

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang sudah masuk jam 2 pagi, jam kedua Mira bersama geng burung hantu. Baik, jam 2 pagi ni dia lain macam sikit. Mata mungkin dah mula berat, tapi lagu kita tak nak bagi berat sangat lah. Kalau dari tadi, rentak lagu yang dimainkan agak rancak. Tapi untuk sejam seterusnya ni, Mira nak bawa geng burung hantu layan rentak perlahan sedikit berbanding 2 jam sebelum. Kita nak masuk ke lagu-lagu slow rock pula. Yang jenis bila muzik mula je, rasa macam nak sandar, layan. Layan je lagu slow rock kan. Tapi yang tengah mandu tu, jangan terlebih menghayati pula. Layan lagu, layan juga. Tapi pastikan anda masih fokus untuk memandu dengan berhati-hati. Jadi jom, kita layan lagu slow rock pula. Ini dia, Titian Hasrat daripada Samudra. Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia, Senja Kala. Dan kalau nama anda Nabila, mungkin ada antara pendengar Gang Buruh Hantu namanya Nabila. Jangan ke mana-mana dulu. Lagu selepas ni macam khas untuk anda, ya. Tapi kalau fikirkan kan, seronok juga kalau nama sendiri ada dalam tajuk lagu. Kalau nama lagu Amira, oh, suka saya tu. Bila lagu tu dimainkan, walaupun sebenarnya langsung tak ada kena-mengena dengan kita, tapi sebab tajuk lagu tu nama kita, bolehlah kita rasa, ha, lagu ni lagu saya ni. Tapi jangan risau, yang bukan bernama Nabila, jangan merajuk pula, ya. Lagu seterusnya untuk semua, bukan sahaja Nabila, cuma tajuk lagu kali ni Nabila yang dapat dulu. Jom kita dengarkan Cinta Untuk Nabila. Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.

Bumi Putra Rockers, aku hanya serangga. Kadang-kadang bila kita rasa diri ni macam tak dipandang, memang mudah sangat nak fikir mungkin diri ni tak cukup baik untuk dia. Tapi janganlah sampai kita terlampau merendahkan diri sendiri. Kalau orang tu tak nampak nilai kita, tak semestinya kita yang kurang. Mungkin memang bukan kita takdirnya, mungkin memang bukan kita jodohnya. Jadi daripada sibuk mengejar sampai penat diri sendiri, ada masanya lebih baik kita cakap, biarkanlah.

Bukan saja hati, tetapi juga

pejam celik, pejam celik. Sekarang dah pun masuk jam 3 pagi. Ha, kalau waktu siang 3 jam tu rasa lama ya. Tapi ha, tengok sekarang malam ni, baru je Mira masuk kuanti pukul 12.30 malam tadi. Tengok-tengok dah 3 jam bersama geng burung hantu. Yelah bila kita dah ditemani lagu, borak-borak sikit, tahu-tahu 3 jam pun dah berlalu kan. Ha, jadi untuk anda yang masih bekerja, semoga semuanya dipermudahkan. Yang tengah dalam perjalanan pula, pandu kenderaan hati-hati, elok-elok, tak perlu tergesa-gesa. Dan mungkin yang memang sengaja berjaga sebab nak teman Mira, ha, yang ni Mira hargai lebih sikit lah. Ha, dan buat pengetahuan anda juga, Mira sekarang bukan hanya bersiaran di radio, Mira juga sedang bersiaran di TikTok Nasional FM kita. Dan kalau saya boleh menyapa beberapa rakan yang ada menemani saya buat masa kini, yang sempat saya sapa, kita ada Latifah, kita ada The Sale, kita ada Khairul Melati, Khairul Anwar, Nur Fatihah Mansur, kita ada siapa lagi, kejap saya tengok dulu, kita ada Miss Kayoy, Jajai 83, Mesara, Zaini Tukimin, Latifah lah, Mr. Weld, Nazri Hijulis, Kak Inu Maisa, Lil 182, Rezwan 103 dan ramai lagi. Jadi jika anda ingin borak santai bersama Mira dan juga pendengar geng burung hantu yang lain, boleh singgah ke TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan apapun, kita masih ada 3 jam lagi, Mira akan masih menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Jadi terus bersama Mira di Nasional FM, sentiasa di hati. Ini dia teman pengganti Black Fit Malik.

Idris Highway Star daripada kumpulan Deep Purple. Okay, masih bersama Mira dalam Nasional FM, sentiasa di hati. Okay, tadi sambil kita dengar lagu layan lagu, Mira ada tanya soalan untuk geng burung hantu yang sedang menemani Mira dalam TikTok Nasional FM. Okay, Mira tanya, ada satu benda ni, lagi kita cari, kadang-kadang lagi susah nak jumpa, lagi pandai dia menyorok. Kali-kali macam mana pun tak jumpa. Saya tanyalah juga kan mereka semua ni. Jadi beberapa jawapan yang diberikan, yang dilontarkan, ada cakap kutu, ada cakap rahsia, ada cakap benda apa, pasir, benda dalam pasir bawah rumah kayu lah, macam-macam. Betul-betul unik ya, tapi sebenarnya logik juga jawapan mereka semuanya kan. Tapi jawapan untuk soalan saya tadi tu sebenarnya apa tau, sebab nak kaitkan dengan lagu selepas ini, jawapan saya ialah sebenarnya jodoh. Betul lah kan, lagi kita cari jodoh tu, lagi susah sebenarnya jumpa kan. Lagi-lagi orang sekeliling kita mula tanya bila nak kahwin. Kalau Mira tahu tarikh bila nak kahwin, dah lama Mira tandakan dekat kalender tu kan. Tapi bab jodoh ni tak perlulah terlalu tertekan. Jodoh ni bukan mudah, bukan sesenang order makanan dekat restoran tu. Pesan je terus dapat tak? Bukan macam tu, tak sesenang macam tu. Tapi yang penting, teruskan hidup kita macam biasa, kenal orang dengan cara yang baik, dan jangan terburu-buru semata-mata sebab tengok orang lain dah berpasangan. Orang kata kalau tu apa, sebab FOMO, fear of missing out. Jangan macam tu. Kita kena kenal dulu orang tu, barulah kita takkan insyaAllah menyesal di kemudian hari kan. Okay, sementara masih mencari jodoh tu, kita bagi Wali Band temankan dulu anda dengan lagu Cari Jodoh. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Ha? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Ha? Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi tu. Ha? Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Ha? Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas, elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 3.50 minit pagi dan sebentar tadi Talk Sofas dengan Dan Bila Esok, dengan bila kita dengar lirik dia macam ibarat ada satu harapan. Kalau esok dipertemukan kembali dengan orang yang pernah kita sayangi, mungkin ada tak ruang dalam hati untuk cinta dulu tu untuk kembali, kan? Macam ada rapat pula. Kadang-kadang bila perasaan tu masih kuat, walaupun dah terpisah, dah lama tak bersama, tetap ada satu bahagian dalam hati kita yang berharap mungkin satu hari nanti ada peluang lagi tak? Sebetulah lirik lagunya. Kalau sampai macam tu kuatnya cinta tu, mungkin bukan cinta biasa je, kita boleh kategorikan sebagai cinta mati mungkin. Ini dia seterusnya, Cinta Matiku daripada Sixth Sense. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita. Banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami, Radio RTM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Wabad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa kabar sahabat pendengar yang sangat setia ya bersama-sama dengan Sabah FM? Bagus bah, insyaAllah. Mudah-mudahan ya bagusnya Sabah FM itu kita pun jadi bagus semuanya, insyaAllah. Mudah saja sipirnya kan sahabat yang mulia. Kalau kita selalu cakap yang bagus, dengar perkara yang bagus, akhirnya aura-aura yang bagus itu mengelilingi kita. Kalau kita duduk dalam lingkungan yang negatif, yang buruk saja ya, akhirnya hati kita, aura di sekeliling kita pun membentuk aura-aura yang negatif, yang buruk seumur-umur lah buruk. Nada yang bagusnya, waliyazubillah. Kayaknya pilih-pilih tempat sahabat yang mulia, jangan sampai suasana itu membentuk kita ya menjadi yang tidak bagus. Waliyazubillah. Sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, macam biasa pesan untuk diri saya dan kita semua yang dengar ini, tidak kira dimanapun bilang orang yang setengah masak kah, setengah mengusai kah, setengah kerja kah, apa saja, jangan lupa ya selit-selit salawat sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak pernah lupa sama kita ini. Kita saja selalu lupa sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sahabat yang mulia, kita sambung. Masih bicara jalan menuju cinta hakiki. Banyak jalannya. Kita sudah sebutkan yang lepas, cara jalan, ada orang dengan jalan A, ada orang dengan jalan B, ada orang dengan jalan C, dan seumpamanya. Jangan nafikan jalan orang lain, dan jangan merasa jalan kitalah yang paling benar. Jangan. Baik, kemudian kita sambung. Apalagi ya jalan menuju cinta hakiki. Untuk mencapai cinta hakiki, sahabat yang mulia, latihannya apa? Latihannya adalah sentiasa mendahulukan Allah Subhanahu wa taala berbanding yang lain. Masya Allah. Allah bilang apa? Ayat yang kita sebutkan pada siri yang lepas, والذين آمنوا أشد حبا لله. Orang-orang yang beriman itu terlalu kuat cintanya, bersangatan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya sahabat yang mulia, kalau kita mencintai sesuatu yang kita cintai itu akan menjadi keutamaan, betul kan? Ya, kita suka sama seseorang, maka orang itu kita utamakan berbanding orang lain yang mungkin kita tidak berapa suka, contoh ya. Begitu juga dalam hal-hal kehidupan kita. Makanya kalau nilai ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun urusan dalam hidup kita, kita akan mengutamakan Allah berbanding yang lain, maka itulah cinta yang hakiki. Latihannya di situ, sahabat yang mulia. Bukan pula berarti kita mengabaikan urusan yang lain, enggak. Tapi kita letakkan urusan-urusan hidup kita itu di jalan yang membawa kita kepada Allah. Jangan jadikan urusan-urusan hidup kita itu penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Boleh nampakkan sahabat yang mulia, apa saja kita buat dalam hidup, silakanlah beraktiviti apa saja, tapi pastikan jadikan Allah Ta'ala keutamaan dan nilai tertinggi dalam kehidupan kita, itu yang paling utama. Contohnya apa? Ya kalau kita bersedekah, sedekah janganlah sekadar cari pahala lagi. Itu pastilah insya Allah, Allah sudah pahatkan dalam Al-Quran, Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan lipat gandakan lagi pahala. Tapi takkan kita hanya mengejar pahala, sahabat yang mulia. Ya, coba kita lakukan sesuatu, contoh macam sedekah tadi itu, Allah akan gandakan satu biji benih perumpamaannya itu, ya, menzahirkan atau menumbuhkan satu tangkai, satu pohon, setiap pohon itu ada satu tangkai, setiap tangkai ada 700 biji, Allah gandakan. Itu enggak payahlah kita kira, biarlah itu kerja Allah, bahkan kerja kita apa?

0: pastikan kita buat itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Nawa itu kita jangan bercampur-campur, jangan ada karena itu atau karena ini, mau dikenang, mau diingat, mau dibilang kitalah paling berjasa, kitalah yang terpaling-terpaling, ya. Jangan begitu, itu ndak ikhlas. Itu bukan untuk Allah. Bagaimana amal yang kita kirim kepada Allah Subhanahu wa taala yang bukan kerana dia? Makanya pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita meletakkan Allah sebagai keutamaan, pasti Allah taala akan menjadikan amal itu juga keutamaan dalam pandangan Allah. Kalau pula kita hanya buat ya sekadar buat untuk meraih pandangan manusia, untuk memujuk hati manusia, Allahu Akbar, apalagi kalau untuk menunjuk-nunjuk, wal'iyadzu billah. Sahabat yang mulia, jauh betul cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cinta Allah dengan kita tidak ada sebab. Allah sayang, Allah cinta dengan kita. Masya Allah, dalam keadaan kita ingkar, dalam keadaan kita mungkar, Allah Ta'ala tidak meninggalkan kita. Allah tetap buka pintu taubat untuk kita kembali kepadanya. Sahabat yang mulia, kita sambung perbincangan kita ini pada siri yang akan datang insyaAllah. Jangan kemana-mana, teruskan mengikuti kita di Sekilas Renungan hanya di Sabah FM. Bagus, baik insyaAllah. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qul

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka, dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit, dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

0: Muhammad, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Madrid Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan, yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi kuda, pita, sendakan, sepitang, tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Madri Sabah.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini, Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.

Pagi. Renta Pagi. Renta Pagi. Renta Pagi. Renta Pagi. Renta Pagi. Isnin hingga Jumaat. Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Renta Pagi.

0: 16 minit pagi waktu ini.
1: Hai, selamat pagi. Mana juga anda berada, diharapkan semuanya okey-okey.
0: Ya,
1: semalam okey, Isnin okey. Eh, cuti lagi kan, semalam lagi kan?
0: Itulah, semalam cuti. Sana sini ada apa, mula-mula acara. Kan? Acara. Lepas kan? Merialah tamu semalam hari.
1: Lah. Eh,
0: lepas tu ada bunga api lagi kan?
1: Ih.
0: Ya, ambang hari Malaysia.
1: Oh, patutlah.
0: Ya, kenapa?
1: Dengar saya mendengar-dengar. Saya dengar-dengar itu. Tapi sudah berbunyi. Ingat Raya. Aku cakap apa ya? Hari Malaysia ada juga bunyi. Ada rupanya. Dalam countdown kali kan.
0: Lepas tu Maria yang malam sebelumnya tu 15 tu area sini di Jalan Kubota juga. Eh, bukan sana. Sana Jalan Chong Teng Fun pun ada yang
1: kabut.
0: Apa tu, kabut dan bertemakan klasik lah begitu.
1: Gitulah kan, kadang-kadang mengimbau kembali kan.
0: Tapi itulah,
1: kenangan waktu silam.
0: Best lah orang Tawau ni kan, diorang
1: sangat
0: punya
1: sporting lah. Sporting
0: betul lepas tu. Dan
1: ada siap program-program diorang.
0: Ya betul kan? Belum habis tu lah orang bilang, kasih berehat-berehat juga begitu Tawau ni.
1: Yang kasih jam-jam lah.
0: Satu footfest sudah habis, satu lagi mula.
1: Berfest-fest banyaknya apa semuanya kan. Eh, tapi syukurlah ya. First time saya nampak di Tawau ini yang ada buah kabut yang begitu ramai sekali orang datang. Ya, walaupun tempat itu tidak lagi di apa dipanggil, belum dirasmikan secara rasmi lagi. Tapi di dekat sini, yang dekat pejabat kita ni lah kan. Apa dipanggil, Valley ni, lupa sudah aku.
0: Mid Valley.
1: Yish, ramainya sana. Orang lampu, bangunan pun ada 2-3 bangunan saja yang hidup.
0: Itulah.
1: Yang lain bersusun semua, kereta meriah, sangat meriah. Tahniahlah Tawau kan.
0: Betul.
1: Itulah sumber ekonomi Tawau ni. Susah kita mau cakap, persaingan itu sangat banyak. Ada saja mudrong membikin apa ada semuanya kan. Kan itulah segi-segi makan itu yang kami bercerita-cerita. Masa itu dengan KBR, dengan KBS kan. Tawau ni janganlah kau main-main kalau pasal makanan.
0: Betul, nombor satu.
1: Nombor satu. Kalau kau cakap apa semuanya, macam kau bawa pergi KK. Pergi KK kan hari itu ada satu nama tempat tu, mie tahu Tawau.
0: Okay.
1: Kurang.
0: Apa?
1: Rasa.
0: Kurang rasa Tawau ni begitu.
1: Ya.
0: Okey.
1: Saya cakap lidah orang Tawau ni lain. Kalau dia suka, dia suka. Kalau dia reject, itulah first, itulah
0: betul.
1: Last.
0: Kan. Tapi kalau di Tawau ni, mana-mana contohlah kan, sama ada kedai ke, restoran ke, apa-apa lah yang baru kan. Yang bagusnya memang meriah, terus orang support.
1: Itulah. Kalau dari perjepun ke apa semuanya kan, makanan tahan-tahan apa itu? Tahan apa pun. Datang susun diorang.
0: Datang lagi.
1: Satu pack tu RM38 pun datang.
0: Pun datang.
1: Itulah Tawau.
0: Wow, itulah, jarang-jarang ada kan. Jadi bila sudah ada tu, support lah.
1: Support, betul, betul. Itulah kan. Itulah festa. Itulah orang cakap Tawau ni apa ni, apa ni, food paradise. Kan betul. Surganya makanan. Surganya. Sedangkan orang tu, syurga tu belum pernah sampai lagi tu, kau bayangkan. Kau mandai-mandai kan. Tapi maksudnya tu, kalau kau mau segala makanan kan, kau menikmati yang paling kau punya kan, kau datanglah Tawau.
0: Kan. Selain murah, berpatutan kan. InsyaAllah tidak bikin kamu menyesal.
1: Iyalah.
0: Walaupun kalau ada menyesal tu, mungkin bad luck lah.
1: Iyalah. Memang kau punya hari ni kau
0: langkah. Hari yang tak baik lah tu. Kurang rasa ya di situ saja.
1: Maklumlah kan, sudahlah kurang rasa, kurang lagi inti.
0: Iyatulah.
1: Makan keripap angin lagi.
0: Bikin berkurang duit lagi.
1: Itulah kan. Tapi Tawau ni bagus. Dia komplain kurang. Tapi kalau kau tak sedap ke apa semua dibikin kan, itulah yang pertama, itulah yang terakhir.
0: Betul.
1: Kan. Dia sebab dia orang tahu kau viral-viral pun boleh, bukan boleh buat apapun.
0: Iyalah.
1: Maka kau runtuhkan lagi ekonomi orang lagi kan. Orang Tawau ni bagus.
0: Tapi kalau untuk peniaga, ambil yang baiknya lah. Perbaiki saja.
1: Itu yang bagusnya tu. Kalau ada kira-kira kita ni kan, sebagai customer kan.
0: Betul.
1: Kak, tolonglah kak. Aku makan angin. Aku ni sudah satu minggu sakit perut kak, masuk angin. Aku kasih ada keripap angin lagi kak.
0: Itulah.
1: Kan. Jadi kadang-kadang baguslah orang tegur begitu kan.
0: Ya betul.
1: Iya dia minta maaf lah dek ya. Besok nanti kakak kasih kurang lagi. Kak. Dah pernah tobat-tobat kok kak. Okey, dengan maklumat dengan hiburan, insyaAllah sehingga pukul 10 pagi nanti.
0: Dengan air menemani anda, benar serentak pagi kita. Edisi kami sudah hari ini 17 September 2026. Yang bekerja selamat bekerja. Okey, nanti sekejap boleh kami kongsikan tinjauan cuaca. Macam biasa ada berita diringkas dari Sabah FM, info solat 7 pagi, ada berita utama 7 pagi.
1: Terbaik di jam pertama ini kita bersama dengan
0: yang Husain di Kelentang. Kelentang
1: Kelentong di Sabah FM.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini. Kita tinjau dulu keadaan cuaca untuk hari ini.
1: Mari.
0: Ya, kita mulakan dulu bagi cuaca untuk negeri Sabah, yang mana sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman sehinggalah ke petang dan ke malam. Dan untuk cuaca bagi daerah Tawau, sebelah pagi tiada hujan, petang ribut petir di kebanyakan tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat. Dan untuk cuaca bagi daerah Kunak, sebelah pagi tiada hujan, petang hingga ke malam ribut petir di kebanyakan tempat. Dan sama juga untuk Sempurna, sebelah pagi tiada hujan, petang ribut petir di kebanyakan tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat. Dan untuk cuaca bagi daerah Lahadah tu, pagi tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat, malam ribut petir di beberapa tempat, dengan suhu minimum bagi keempat-empat daerah ini 24 darjah Celsius, suhu maksimum 30 darjah Celsius. Bagi cuaca untuk perairan Pantai Timur Sabah sebelahnya. Okey.
1: Hai.
0: Pagi ribut petir di beberapa tempat dari pagi hingga ke malam. Angin bergerak dari barat dengan kelajuan 20 hingga 30 km sejam dengan ombak setinggi 1 meter hingga 1.5 meter. Dan terakhir sekali, cuaca perairan Lahadah tu, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat hingga ke malam. Angin bergerak dari barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Layari
0: www.met.gov.my.
3: Dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

Bersenamlah mengikut kemampuan fizikal bagi memastikan kita sentiasa cergas minda dan fizikal. Bagi yang berumur dari 5 hingga 17 tahun, disarankan melakukan aktiviti fizikal seperti bermain, beriadah, bersukan, di rumah, di sekolah atau dalam komuniti sekurang-kurangnya 60 minit setiap hari. Bagi

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi. Rentak Pagi 6.42 minit pagi waktu ini.
1: Kalau mengikut ramalan cuaca tadi tu, rata-rata pagi memang hujan lah ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi dalam perjalanan malam semalam kan. Saya pikir semalam itu semalam yang satu yaitu malam merdeka, malam Hari Malaysia. Saya hujan.
0: Cakap, hujan juga tapi tak lama kan.
1: Panasnya lainnya.
0: Betul.
1: Sebab kita ini kadang-kadang begitulah saya tukan kehangatan badan kita kalau bila terlalu panas begitu kita cakap hujan nanti ni. Kerana ini tak hujan apa semuanya. Semalam hujan. Ya gitu-gitulah.
0: Iya.
1: Berapa minit ya?
0: Mungkin dalam ada jugalah sampai beberapa jam.
1: Tam.
0: Cuma mungkin 1-2 jam je. Lepas tu okey sudah.
1: Sebab di tahun ni dia panggil hujan lari-lari dia panggil.
0: Iya betul. Hujan limpas.
1: Hujan limpas apa semua kan. Jadi macam tempat saya Dahawa 3. Di situ hujan. Bila jalan sikit pergi kuil tu kan. Tempat orang selalu berjoging kan. Tak hujan. Gitu. Bisa pergi RTM sini kan. Pagi sudah.
0: Pagi sudah ya.
1: Rupanya lambat bangun. Kau fikir malam rupanya hujan. Jadi mendungnya tu lain sikit lah kan.
0: Betul.
1: Jadi semua hati-hati dalam perjalanan ni lah.
0: Ya betul.
1: Kemana juga destinasi yang hendak anda tuju.
0: Ya, dalam perjalanan kita pekerja masing-masing. Hantar anak pergi sekolah. Sekarang ni kan jalan jam.
1: Aktiviti-aktiviti anda pada waktu pagi lah ya. Rancang lah kan.
0: Ya.
1: Mana lagi penutupan jalan ke apa sana Batu Lima.
0: Betul. Kan? Kita mau maklumkan ada penutupan jalan sebab jambatan kan di
1: Bukit. Ya, saya dengar 2 minggu.
0: Itulah agak lama juga.
1: Ya kan. Jadi bos-bos apa semuanya kena faham lah kan. Bukan dia orang mau lambat. Dia orang kan jenis yang memang laju awal kan.
0: Bila macam dia orang ambil jalan yang lain, jalan tu pun mesti jam juga kan.
1: Nah, itulah kan.
0: Jadi kenapa ham jugalah.
1: Jadi tak ada jalan alternatif lah.
0: Yalah, betul.
1: Jadi itulah jadi semua kena rancang lah. Merancang dan tidak merancang, merancang kegagalan dipanggil.
0: Betul.
1: Jadi mudah-mudahan permudahkan mana yang kita boleh apa ini excuse lah.
0: Ya.
1: Ya bukan yang mau lambat, tapi kita memang tahu dia ini jenis yang setengah jam memang ada sudah di pejabat kan.
0: Itulah.
1: Kita pandai-pandai lah aja. Dan kalau yang kawan-kawan tu semua tu pun berusaha juga tu. Mereka tengah apa lagi kalau melibatkan anak itu susah tu kan.
0: Iyalah itulah.
1: Kan.
0: Yang mau urus anak sekolah lagi.
1: Dia mau anaknya dia bangun awal kan. Masalahnya itulah jamnya.
0: Betul dah lah. Lepas tu sekolah diorang lain-lain.
1: Lain-lain.
0: Ujung-ujung mau dihantar.
1: Jauh-jauh kan.
0: Iya.
1: Itulah kadang-kadang itu adalah bos-bos kadang-kadang. Aku kena buat tunjuk sesebab.
0: Itulah.
1: Come on lah. Humanity. Jadi kemanusiaan itu penting.
0: Iya.
1: Sebab benda ni darurat.
0: Kena ada rasa empathy juga.
1: Empathy.
0: Iya. Ada rasa ihsan gitu.
1: Nampak dia punya ustazah betul. Ustazah Hamia. Itulah.
0: Hari Kamis,
1: dengar kamu
0: kan?
1: Hari Kamis. Banyak tu kamu dapat input tu kan. Okay, 6.45 minit pagi mana juga anda berada. Semuanya hati-hati dalam perjalanan.
0: Betul.
1: Apa itu ceritanya tu?
0: Selamat dalam perjalanan kamu pergi tempat kerja masing-masing. 7 pagi nanti kita nantikan berita utama 7 pagi. Sekejap lagi kami kongsikan info solat. Tapi lain dulu lagu bersama dengan Roma Irama. Terajana.
1: Dia bilangnya ada ke dandut yang rancang-rancang. Ambil ni.
0: Rentak pagi.

0: Baik, kita kongsikan dulu info solat untuk hari ini. Bagi Zon 3 adalah Datu Sila Bukan Kunak Sahabat Sempurna Tunku dan juga bagian Tua Timur untuk solat Fardu Zohor bagi Khamis 17 September 2026 bersama dengan 5 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Solat Fardu Zohor 12.3 minit tengah hari, Asar 3.7 minit petang, Maghrib 6.6 minit petang, Isyak 7.15 minit malam dan Subuh pagi esok 4.49 minit pagi. Dan bagi Zon 4 iaitu Bandar Tawau, Balu Merotai, Kelabakan dan juga bagian Tawau Barat dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Solat Fardu Zohor 12.06 minit tengah hari, Asar 3.10 minit petang, Maghrib 6.09 minit petang, Isyak 7.18 minit malam dan Subuh pagi esok 4.52 minit pagi.
1: Waktu surat tadi merujuk pada Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
3: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
4: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
5: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
6: Sebarkan positiviti ke mana jua anda pergi bersama geng rentak pagi.
7: Radio pilihan anda, Tawau.
8: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan

0: Ish, lambat juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni.
1: Oh no.
0: Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawo FM. Ingat tu.
2: Rentak pagi Isnin hingga Jumaat.
3: Rentak pagi.
4: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa, kau bad, bad.

0: 7.24 minit pagi waktu ini. Selamat pagi.
1: Sarapan. Sarapan apa tu?
0: Ya, dia mungkin sarapan berat, sarapan ringan-ringan. Yang penting sarapan lah kan. Sarapan. Isi perut sekurang-kurangnya. Kopi-kopi pun okey sudah tu.
1: Tapi dikatakan bahawa kopi-kopi ini, kopi itu sebenarnya adalah satu herba.
0: Ya, betul.
1: Tapi dalam yang kita kedengar selalu, doktor bagi tahu tu kena ambil dia punya dalam amount yang tertentu lah.
0: Ya.
1: Sebab dia kalau bila lebih tu dia akan menjadi addict. Bila addict tu dia menjadi suatu yang tidak baik lah. Konon-kononnya tu diorang cakap kalau orang yang minum kopi ni biasanya orang yang mengantuk apa semua ya kan.
0: Yalah.
1: Untuk kasi diorang apalah bangun kan.
0: Kasi segar diorang
1: segar, kan. Tapi ada yang ada satu lagi isu lagi tu dia katakan bahawa kopi apa? Ini dia menyerap oksigen. Jadi dia menyerap oksigen. Jadi itu pasal kenapa adanya satu ketagihan. Bila habis kopi mau minum kopi lagi, habis minum kopi.
0: Ya, betul-betul.
1: Kan jadi kebetulannya tu kita tak tahu sebab orang-orang yang buat lab test saya tahulah. Orang-orang di bahagian makmal saya tahu bagaimana peranan apa ni. Kopi itu sebenarnya tu adalah membentuk satu yang lebih baik kah ataupun macam mana. Itulah jadi kalau kita ni yang tak tahu ni kan. Ambil sikit-sikit lah.
0: Tapi memang ada orang gitu ay, sehari nak boleh kalau tak minum kopi.
1: Aku gitu tu. Aku satu hari korang nak belanja aku kan. Belanja ya. Syaratnya belanja. belanja aku kopi. Tak boleh aku. Kopinya senang. Kopi lah. Antara kopi atau teh. Aku pilih dan. Jadi sarapan lah dengan yang baik-baik lah. Untuk minda kita sarapan dengan input yang baik. Bacaan yang baik, perkataan yang baik, hati yang baik. Kadang-kadang kita ni membacanya okey. Tapi kadang-kadang kita bila mau apply itu lupa. Sebab macam-macam lah. Di rumah mungkin ada masalah kan.
0: Betul.
1: Jadi bila sampai di pejabat apa semuanya lupa.
0: Tapi kalau yang macam begitu tu pastikan yang hal-hal peribadi lain, kerja lain.
1: Asingkan. Usahalah.
0: Sebab kita mau ada kerja yang berkualiti.
1: Kualiti tu yang kita mau highlight lah. Kalau kau banyak-banyak buat kerja pun macam mana kan jenis yang cincai kan.
0: Cincai. Sama juga. Betul.
1: Macam juga orang dia. Dia boleh jawab soalan. Tapi bila kita tanya dengan dia, kenapa kau punya jawapan semuanya salah? Aku cakap, aku boleh jawab soalan dengan cepat dan banyak. Bukan suruh cakap jawapan yang betul. Kan? Betul juga dia cakap.
0: Kan?
1: Jadi begitulah. Jadi kualiti kerja kita apa semuanya itu ada KPI tertentu kan? Apa yang sudah digazet apa semuanya. Jadi mudah-mudahan dipermudahkan lah. Kan? Jangan ambil yang kuantiti banyak kan?
0: Betul.
1: Tapi gitulah. Apalagi berjanji-janji. Boleh bos.
0: Yang dia rasa dia boleh buat, dia paksa-paksa diri, nanti lasas kerja, hangkang pula.
1: Kesihatanmu masalah kan?
0: Betul.
1: Kualiti dia akan drop semuanya.
0: Betul.
1: Maksud makan tidbitmu pun jenis-jenis yang bukannya yang jenis yang banyak sodium. Tak banyak makan buah apa semuanya, tak banyak minum air putih. Jadi merencatkan cara kita berfikir. Mana lagi kawan-kawan sebelah kiri kanan toksik lagi. Dua kali lah.
0: Betul.
1: Kan makan pun problem, kita punya apa ni, environment pun rosak. Tapi kena ingat ya, kita jangan mengharap orang lain berubah untuk kita. Come on lah. Itu sebenarnya tu mengarut. Mengarut ke bang? Mengarut. Sebenarnya kau boleh ubah untuk dirimu sendiri.
0: Kita sendiri yang boleh ubah diri sendiri.
1: Gitu ya. Jadi jangan kau mengharapkan orang lain berubah. Kalau kau tidak dicintai, kau mencintai. Gitu contoh. Bukan marah. Itu sih yang boleh contoh yang paling senang kan. Yang terus kamu beli Oh iya kan. Mau dikasih, mengasihi dulu. Kan begitu saja.
0: Betul.
1: Jangan kau mengharapkan orang, bila dirimu.
0: Mau disayang-sayang diri sendiri.
1: Mau sayang dulu. Sayang dulu dirimu.
0: Sayang dulu diri sendiri.
1: Peluk dirimu, cakap dengan dia, sabar. Dalam kehidupan begini ini, kita kena banyak sabar, banyak belajar. Tapi bercakap lagi dengan dirinya kan. Masalahnya kau ni sudah 14 kali kecewa. Iya kan, betul juga.
0: Itulah.
1: Ikut pula cakap setan lagi.
0: Dapat usaha lain lagi. Begitu usaha lagi.
1: Kau selalu pegangkan atau moto usaha tangga kejayaan.
0: Selagi kau dapat dia.
1: Gitu kan, aku mesti dapat dia walaupun bagaimanapun cara. Ini yang masalah. Kadang-kadang sudah habis perancangan kan dukun bertindak.
0: Jangan begitu
1: ya. Sebab apa? Sebab itu akan merosakkan. Kan?
0: Betul.
1: Banyak-banyak pun kalau
0: dapat dosa lagi.
1: Jangan kau. Kau sudahlah, kau gagal di dunia ni, di akhirat pun kau gagal. Itulah kau bomo mana kau pakai ini?
0: Ya,
1: pakailah bomo yang kam satu. Ini kam satu dari belakang.
0: Kan?
1: Mintanya banyak. Minta jadinya enggak. Ayah bang, suruh kami berbomo. Bukan. Maksudnya enggak payah.
0: Enggak payah.
1: Usaha saya lah. Nah, kalau mau, mau...
0: Usaha dengan cara yang betul. Iyalah, begitu, Pak.
1: Salah satunya tuh, wirid ar-Rahman, ar-Rahim. Bacalah 1000 kali.
0: Betul.
1: Bang, 1000 kali banyaknya. Oh, kau mau dicintai, bukan main.
0: Iya. Kan? Baca,
1: kau wirid ini pembalas. Bukan. Macam mana Tuhan mau kasih kau? Baca ya Rahman, ya, ya Rahim, ya Rahman kan. Nah, Allah maksari amwali wahabab dan linnasi ajmain. Wahabab dan linnasi ajmain itu maksudnya, ya Allah berikan kecintaan manusia itu kepada aku. Bila dia tengok aku ini jelek macam mana pun kan. Ya. Tapi suka orang tengok aku. Ah gitu.
0: Ya begitu Pak.
1: Kan?
0: Kan.
1: Ini kadang-kadang pakai dukun lah apa semuanya. Dukun pun satu. Sampai kesempatan.
0: Yalah. Masih kan orang ada macam gitu lah sekarang?
1: Ada.
0: Ada kali ya?
1: Saya ada menghadapi kadang-kadang soalan-soalan orang tanya dengan saya kan. Iya. Cuma masalahnya tanya lah soalan-soalan itu dalam bentuk subjektif. Kan tanya dalam bentuk objektif.
0: Objektif.
1: Objektif ni aku susah memilih. Sebab semua salah. Subjektif kita tengok lah apa semuanya kan.
0: Betul.
1: Tapi begitulah peranan kita ni kan. Kita punya humanity ni kan, empati dari kami cerita tu kan. Tengoklah kawan-kawan sebelah kiri kanan anda kan. Mungkin dia dalam keadaan dia diam tu kan, mungkin dia ada masalah.
0: Ya, tanyalah kabarnya. Ataupun macam tanya apa ni masalahnya. Kadang-kadang orang ni tak perlu kita selesaikan masalah.
1: Tidak,
0: cukup kita.
1: Dia tidak boleh kita selesaikan masalah ya, orang. Kita hanya boleh guide saja dia.
0: Guide dan kita dengar luahannya. Ya,
1: sebab dia yang akan decide. Dia memikul dia. Merasa dia. Kita ini cuba-cuba merasakan.
0: Iya, kurang-kurangnya kita ada di situ untuk dia.
1: Iya, betul. Begitu gitu kita kau tengok. Kau dah buntung kah kau berkawan dengan si N?
0: Kita tengok. Lagi.
1: Dia ada di situ. Dia akan tanya kau, sudah makan? Belum. Mbak, belanja aku makan, Mbak.
0: Oi. Rupanya begitu.
1: Double trouble lah.
0: Kan?
1: Masalah. Jadi yang penting kita ada usaha lah.
0: Iya.
1: Untuk semuanya baik-baik.
0: Betul.
1: Kan? Itulah dia. Seperti anda jugalah. Itulah keberadaan kami sebenarnya. Itu begitulah.
0: Iya. Untuk sentiasa apa ni?
1: Sama-sama kita ada ingatan mesra. Walaupun ingatan
0: peringatan
1: kita tu kadang-kadang tak mesra.
0: Iya. Okey, sekejap lagi kami kongsikan apa yang tular. Menerusi rentak pagi.
1: Iya, kita bersama dengan
0: lagu Nata.
1: Nanti.
0: Dadah.
1: Nada. Dadah. Apa yang tular seketika nanti?
0: Yes.
1: Rentak.

0: Berita Pagi.
1: Berita Pagi
2: bersama DJ yang bertugas dalam
3: pilihan apa yang tular
2: diaktifkan.
4: Dah bagi 7.32 minit pagi, kita bawakan lagi apa yang tu lah.
5: Apa khabar cikgu? Ya. Sehat?
4: Kita harapkan semua cikgu-cikgu ataupun apa jualah pekerjaan kamu. Ya. Kan kenapa dalam keadaan yang baik-baik.
5: Kenapa kita menghalai cikgu
4: tapi,
5: ni kan? Satu
4: kisah seorang guru.
5: Kisah seorang guru yang selalu memang tidak pernah didendangkan lah. Dia sanggup betul. Membakar dirinya seperti lilin.
4: Yes.
5: Ya? Tapi kita lah nak terbakar-bakar sebab basah lilin.
4: Jadi kita bawakan menerusi apa yang tular.
5: Apa ceritanya?
4: Seorang guru ni dia jadi hero.
5: Wow.
4: Sudahlah jadi hero. Hero berlari dengan selipar lagi. Sebab dia
5: demi
4: memadam api dalam kelas yang terbakar dalam 10 minit saja.
5: Tengokkan. Patutnya masa itu masa solat.
4: Ya, betul.
5: Tapi tinggalkan sembahyang sekejap.
4: Ya.
5: Betul.
4: Sebab
5: segi daruratnya tu kan.
4: Betul-betul kebakaran kan. Kebakaran. Jadi kejadian kelas terbakar ni terjadi di sebuah sekolah yang mana kemarin petang berjaya dikawal dalam tempoh kira-kira 10 hingga 12 minit. Agak laju juga tu kan. Tindakan pantas seorang guru dan juga warga sekolah yang menggunakan atas sikit pemadam api. Jadi kisah berkenaan dikongsikan oleh pengguna Threads lah ya. Tular di Threads Nasi Kerabu, dia punya nama username Threads. Yang menceritakan detik cemas ketika kebakaran berlaku di sekolah pada 14 September beberapa hari yang lalu. Jadi kelas terbakar di Setia Alam, cikgu ni pun bergegas padamkan api.
5: Satu tanggungjawab lah kan.
4: Betul. Jadi menurutnya kejadian tu berlaku petang lagi 4.13 petang.
5: Maghrib tu dah.
4: Dia mau solat asal. Jadi tiba-tiba dia terdengar jeritan murid. Jadi tanpa berlengah dia menangguhkan solat dan terus bergegas ke lokasi kejadian dengan memakai selipar solat sejak.
5: Nasib baik nak terlicin kau cikgu. Ya, risau aku. Kau tahu kau nak siapa Jepun gini kan.
4: Betul. Kalau dia tengah-tengah ambil wudu, alangilah bahaya, masih basah-basah lagi.
5: Kan baru sekolah tu bukannya apa-apa. Ni tarta apa semuanya malmarkan. Dia memang polos begitu saja.
4: Itulah. Jadi dia tanpa berlengah lagi dia tangguhkan solat, terus bergegas ke lokasi kejadian dengan masih lagi memakai selipar solat. Jadi dia sempat angkut semua pemadam api di setiap level 15 hingga 20 tong. Sempat lagi ya.
5: Setengah itu berat tu.
4: Betul, sembur non-stop sehinggalah 10 hingga 12 minit api berjaya dikawal.
5: Syukurlah.
4: Jadi berdasarkan kronologi yang dikongsikan, semua murid berjaya diarahkan keluar dari bangunan dan berkumpul di padang sekitar 4.13 petang. Jadi dalam tempoh tu warga sekolah mengambil peranan masing-masing bagi memastikan keadaan dapat dikawal lah. Jadi guru wanita ditugaskan mengawasi murid di padang, manakala guru lelaki pula menghubungi pihak bomba. Dan ada beberapa warga sekolah lain turut membantu memadamkan kebakaran, termasuk kakitangan pejabat, pekerja kantin, pengawal keselamatan dan tukang kebun. Syukurlah ramai yang berusaha bekerjasama juga ingin memadam api kan. Itulah juga 10 hingga 12 minit api itu cepat terpadam.
5: Itulah bayangkan cikgu tu membawa sampai 12 apa? 12
4: 15 hingga 20 tong.
5: Itulah.
4: Pemadam api, fire extinguisher. Jadi sekitar 4.20 petang pihak bomba pun menerima laporan sebelum ke lokasi kejadian, dan 4.30 begitulah pihak bomba datang. Lebih melegakan, kebakaran hanya melibatkan sebuah bilik darjah je. Nasiblah satu bilik darjah saja kan. Berjaya dikawal dalam tempoh 10 hingga 12 minit.
5: Bayangkan tindakan awal cikgu tu.
4: Betul. Jadi menurutnya tindakan pantas amat penting kerana api dipercayai berpotensi merebak ke bilik bersebelahan sekiranya berlaku kelewatan. Bayangkanlah mungkin satu bilik darjah bagi sebelah-sebelah, akhirnya satu bangunan. Kalau lambat kan.
5: Cuma nak tahu sekolah-sekolah sekarang ni masih lagi pakai yang kayu punya meja kan, tu macam mana?
4: Macam zaman, kalau dulu zaman kita dulu
5: itu lagi lah. Kalau kita nak begitu lagi cepat terbakar
4: Sekarang ni kurang macam penggunaan kayu.

0: Karena menjadi dikawal kan. Dan menariknya warga sekolah pernah menjalani latihan kebakaran pada 9 Disember bagi sesi petang. Itulah pentingnya
1: itu
0: sekolah.
1: Pula, kan?
0: Itulah pentingnya sekolah ada apa ni?
1: Latihan-latihan begini
0: latihan
1: kan.
0: Latihan fire drill.
1: Yes.
0: Dan saya suka sebab begitu tadi kalau fire di sekolah drill. Tiba-tiba berbunyi. Disuruh lari di padang. Rupanya betul-betul ada nanti
1: bukan simulasi lah.
0: Bukan simulasi.
1: Oh, inilah loceng aku tunggu rupanya. Rupanya dah sebalik dia escape. Kamu gayamu sekolah.
0: Jadi latihan tersebut dilihat menjadi antara persediaan yang membantu warga sekolah memahami tindakan yang perlu diambil ketika berdepan situasi kecemasan yang sebenar-benarnya. Jadi dalam perkongsian tersebut oleh yang dikongsikan Nasi Kerabu Abeshed ni turut menzahirkan penghargaan terhadap semua warga sekolah yang bekerjasama dan bertindak pantas ketika kejadian berlaku. Jadi perkongsian tersebut menjadi peringatan bahawa latihan keselamatan dan tindakan pantaslah setiap warga sekolah amat penting kan.
1: Sangat.
0: Bagi mengelakkan kebakaran kecil daripada bertukar menjadi tragedi yang lebih besar.
1: Itulah dia. Jadi maknanya itu adalah pendekatan-pendekatan tertentu. Jadi pihak bomba tu selalu-selalu lah buat surat-surat untuk pergi sekolah-sekolah.
0: Ya, betul. Kan? Buat apa ni? Apalah simulation semua kan? Ya.
1: Tempat-tempat berkumpul di mana kalau masa kata berlaku kebakaran kan?
0: Ya, betul.
1: Kalau ni tu
0: penting untuk lagi-lagi kalau pendedahan awal seawal kanak-kanak apa ni sama ada tadika kah ataupun sekolah rendah kah kan, jadi diorang tahu sekiranya
1: simulasi
0: berlaku
1: itu penting lah.
0: Betul.
1: Jadi di mana macam mana orang
0: menghadapi bertindak
1: kan
0: dalam situasi yang agak mencemaskan.
1: Tapi mungkin belum pernah lagi tengok yang kami dulu di sekolah kayak maskar. Di luar tu ada pasir. Dalam anu tu ada pasir. Okay. Jadi fairing situation macam tu dia macam dah ada lah.
0: Okay. Jadi tengok. Menggunakan pasir kan boleh memadamkan api.
1: Boleh. Dia tidak perlu memadamkan cinta kepada kami. Itu sajalah. Cuma kami pasir lah masa tu. Itulah. Jadi maknanya adalah beberapa apa ni medium-medium tertentu lah kan.
0: Yeah,
1: macam yang baru-baru di RTM sendiri kan.
0: Kita pun baru beberapa bulan lepas lah kan? Kita ada.
1: Jadi bila berlaku apa ni
0: kecemasan dan kebakaran.
1: Dari host tu keluar api kan. Jangan kabur, relax saja kau. Kau ambil tu kain basah kan. Kau tu saya begitu.
0: Betul.
1: Nah, terpadam sudah tu api. Kalau kau tidak terpadam api kan mahat. Jadi mati tu. Apinya tu belum padam.
0: Iya.
1: Itulah ya. Jadi terus belajar. Tingkatkan apa ni ilmu?
0: Ilmu betul.
1: Untuk manfaatkan pada satu hari nanti.
0: Yes, betul. So benda-benda macam gini ni penting untuk
1: persediaan.
0: Persediaan lah.
1: Ya.
0: Kan?
1: Sebab malang tidak berbau.
0: Yes.
1: Berbau tu ketiak. Jadi pakai deodoran.
0: Pakai deodoran. Okey, itu kita kongsikan. Menurut siapa yang tular?
2: Nantikan zon pilihan apa yang tular seterusnya. Setiap Isnin hingga Jumaat dan iklankan produk anda di zon apa yang tular dengan menghubungi kami di 089 77 3397 untuk maklumat dan tempahan.

0: Positive Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positive Pagi Tawau FM, stesen pilihan anda. Pendengar Positive Pagi sekalian, kita sambung perbincangan kita ya yang kemarin. Nah, hari ini adalah hari yang ketiga kita membincangkan topik yang sama dan bersambung-sambung kan. Nah, sebelum kita sambung, kita refresh kembali tentang topik kita kemarin dan juga yang kemarin dulu, yaitu tentang menggunakan nikmat mata dengan sebaiknya dan menggunakan nikmat telinga dengan sebaik yang mungkin. Dan kita berhenti di persoalan yang saya tinggalkan kepada anda, yaitu tentang Tuhan menjadikan telinga ada dua, mata pun ada dua, tapi mulut Tuhan hanya jadikan ianya hanya ada satu sahaja. Kenapa? Jawabannya, Tuhan menjadikan kita dua mata, satu mulut, mata lebih banyak daripada mulut, supaya kita menjadi manusia yang lebih banyak melihat daripada bercakap. Tuhan mengurniakan kita dua telinga, satu mulut, telinga lebih banyak daripada mulut, itu supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Dan sedarkah kita, Tuhan telah mengurniakan kita dua tangan, dua kaki, satu mulut. Tangan dan kaki lebih banyak berbanding mulut. Itu kenapa? Itu supaya kita lebih banyak bekerja, lebih banyak bertindak, lebih banyak beramal daripada bercakap. Sebab kalau kita hanya sekadar bercakap tapi kita tidak bertindak, maka tidak akan jadi apa-apa. Umpama tin kosong, kuat bunyinya tapi kosong dalamnya. Begitukah? Ingat ya guys, kalau kita bercakap sesuatu tapi tidak kita amalkan, Allah sangat benci orang-orang yang banyak bicaranya tapi sedikit pada amalannya. Mana buktinya? Allah sebut dalam Quran, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun, yang bermaksud sangat besar kebencian Allah kepada mereka yang berbicara tentang sesuatu tapi mereka tidak lakukan apa-apa. Kan senang cerita beginilah, mulut kita yang satu ini Tuhan sudah ciptakan dan berikan kepada kita itu supaya kita menggunakan sebaik yang mungkin. Kurangkan bicaranya, kawal setiap tutur kata yang ingin kita lontar keluar daripada mulut. Sebab mulut ini adalah part yang paling susah kita mau jaga. Setujukah? Sebab itulah kan Tuhan jadikan ianya cuma satu. Bayangkanlah kalau dua, bagaimanalah keadaan kita menjaganya tuh ya. Masya Allah. Ringkasnya, nikmatilah kehidupan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, manfaatkan dengan sebaiknya setiap part yang Tuhan sudah pinjamkan kepada kita. Syukurilah apa yang telah Allah jadikan kepada kita. Sekian Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK. Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Rentak Pagi. Rentak Pagi 7.53 minit pagi waktu
2: Hai,
0: ini.
2: Hai, selamat pagi. Yeah. Baru saya bersama dengan kami.
0: Ya, yeah, good
2: pukul
0: morning. 8.
2: Good morning, Tachau.
0: Tachau, ni hao ma.
2: Ni hao ma.
0: Annyeonghaseyo.
2: Annyeonghaseyo.
0: Kita harapkan apa juga kita rancang hari ini dipermudahkan segala urusan kita.
2: Yang penting
0: ini,
2: rancang
0: kan? Rancang sebaik-baiknya.
2: Ya, dia tidak akan datang bergolek begitu saja ya.
0: Betul.
2: Kita dengan rancang apa semuanya, ya. Apapun lah kan. Sebab kalau kita tidak merancang, kau merancang kegagalan.
0: Yes,
2: itu paling pastilah. Mm-mm. Jadi terus rancang dan mungkin ada perkara-perkara yang anda terlupa.
0: Ya.
2: Tapi itulah kenangan-kenangan yang membuatkan anda masih ingat.
0: Mm-mm.
2: Jadi tajuk kita hari ini, masihkah kau ingat?
0: Ya.
2: Masihkah kau ingat? Kan waktu kau jatuh longkang. gitu contoh.
0: Kamu ingat apa ni? Mungkin kenangan muka.
2: Biasa kenangan
0: yang dulu apa ni? Ditawang.
2: Iya,
0: yang di tempat
2: maku tinggalkan di kampung kah?
0: Kenangan kau di kampung kah? Kenangan kan. Masa zaman kecil,
2: ya.
0: Tempat kerja lama, ataupun apa bersama dengan keluarga.
2: Bersama RTM. Teman setia anda. Jadi masihkah kau ingat?
0: Masihkah kau ingat?
2: Kalau aku selalu ingat bang masakan ibuku memang.
0: Iya, ingat masakan ibu, ingat cikgumu yang
2: cikgu,
0: dulu.
2: Cikgu kan. Apa yang kau ingat dengan cikgumu? Ih, garang cikguku. Itulah tajuk dia penyanyi, dia punya dialeknya tu.
0: Iya.
2: Masih ku ingat cikguku yang garang.
0: Kasih tahu lagi namanya.
2: Kasih tahu lagi namanya. Dia garang tu supaya kau pandai.
0: Iya, betul. Kan? Dia tegas batu.
2: Tegas.
0: Begitu
2: batu. Kawan tu sendiri tu ada yang satu dululah. Kena fitnah, sudah fitnah, suruh berdiri luar. Dia bilangnya orang bercewek lah, makan kacang lah, apa semuanya. Kesian kan. Tu kawan. Tapi sekarang dia okey lah. Tapi pernah dia bercakap-cakap, kalau aku jumpa cikgu, aku tukusau dia. Kau tahu kah aku siapa? Sudahlah tu.
0: macam dendam.
2: Oh ya, macam dendam itu. Betul lah. Tapi masihkah kau ingat? Sesuatu yang mungkin
0: masih
2: sifatnya.
0: Masih aku ingat. Nah, kan, masih kisah silamku.
2: Kisah silamku. Kisah dulu silam berzaman.
0: Dia tinggalkan diriku. Iya. Gitu.
2: Waktu aku jatuh di longkang sampai hati dia.
0: Itulah.
2: Siapa dia tu?
0: Sudahlah balik sekolah sama-sama. Ah, kawan dia jatuh, dia kasi tinggal.
2: Tinggalkan dia,
0: dia
2: kan?
0: Begitu.
2: Itulah kadang-kadang.
0: Aku
2: masih
0: ingat
2: aku
0: tu.
2: Masih aku ingat lagi tu. Begitu aku tengok wajahnya tu mentertawakanku. Kan?
0: Kan?
2: Seperti apa saja aku ini. Badut? Weh, contoh. Masihkah kau ingat ya?
0: Ya. Masihkah kau ingat respon menerusi WhatsApp kita dan Facebook? Nanti poster kita akan naikkan. 8 pagi nanti kita nantikan berita dari Sabah FM.
2: Seketika nanti.
0: Lagu dulu bersama dengan kakak Azraf Diamond.
2: Yo, like a diamond di Runtah Pagi. Pagi.